0: Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah

0: Lagi tambang di hutan lindung tak puas sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
2: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua, di depan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua, itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
6: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampak

Kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin dan ironisnya sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi

0: ke ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17. Terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik? Nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-3.

0: 2021 pada hari Kamis kemarin, memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Kiai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini. Selamat menjalankan aktivitasnya di pagi ini. Apapun aktivitasnya, pekerjaannya, saya ucapkan dengan penuh semangat. Dan ya pendengar, bersama saya Alif Ndolu di acara selanjutnya, yaitu Rote Menyapa Pagi. Rote Menyapa Pagi ini untuk edisi Jumat 18 September 2026. Dan tentunya kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama saya atau bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Yang mengawali kebersamaan kita di pagi ini, saya hadirkan beberapa lagu untuk pendengar semua. Dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id.

Aksi dari kota dan yang ada di sana, yang ada di sini, jangan bikin kiki tapi bikin aksi. Ya, pendengar, lanjutnya lagu berikutnya saya hadirkan lagi untuk pendengar semua. Ya, dari lagunya Niji dengan Rahasia Hati.

Rahasia hati dari Niji dan pendengar. Saya hadirkan satu informasi, yakni apa itu makanan fortifikasi dan fungsinya untuk pemenuhan gizi. Pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada Selasa 15 September 2026 lalu. Penarikan dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai ketentuan hukum. Satgas Pangan Polri kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai label. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas beredarnya produk tersebut. Polri menyebut terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai informasi kemasan. Indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras. Pemerintah menegaskan pelaku pemalsuan beras fortifikasi akan ditindak apabila penyelidikan menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Langkah hukum tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pakan. Dan pendengar, apa itu makanan fortifikasi? Yakni makanan fortifikasi cukup mudah ditemukan karena terdapat pada berbagai produk pangan yang umumnya dikonsumsi masyarakat. Produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan beras. Melansir dari Hello Sehat, makanan fortifikasi merupakan pangan yang mendapatkan tambahan zat gizi tertentu. Penambahan tersebut juga dapat mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan bahan pangan. Fortifikasi berbeda dengan konsumsi suplemen karena zat gizi tambahan sudah terdapat langsung dalam produk pangan. Praktiknya terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut hanya dengan mengonsumsinya. Zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi umumnya termasuk kelompok mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Misalnya, tambahan zat besi pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng, serta yodium pada garam. Kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya berbeda atau lebih tinggi. Kalangan tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Fortifikasi di Indonesia ditujukan untuk mengatasi stunting, kurang gizi, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Namun, konsumen harus tetap memperhatikan kandungan pangan terfortifikasi secara menyeluruh. Sebagian pangan fortifikasi juga melalui banyak proses pengolahan, sehingga kandungan lemak, natrium, atau gula perlu diperhatikan. Karena itu, pola makan bervariasi tetap diperlukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan seimbang. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Sumila Iliana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maizumela Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizumela Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B199-M-SESNEK-D2.HL.01-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizumela Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagus.

semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao, War on Drugs, Perang Melawan

0: apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandel pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah lek kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Dengka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tepat pukul 9 kita cek fakta. Dan cek fakta untuk pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul Hoax Vaksin HPV Sebabkan HIV. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin Human Papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi HIV. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari trumbaxhoax.id. Menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantau.

Tak tahan lagi, namun dinanti setelah informasi yang satu ini, yakni pusat massa bumi ternyata bergoyang akibat perubahan musim. Perubahan musim membuat pusat massa bumi bergeser beberapa milimeter dari pusat geometris planet. Mengutip dari NASA, Kamis 17 September 2026, pergeseran ini dipengaruhi perpindahan massa air, es, dan udara di berbagai wilayah. Tim ilmuwan NASA Jet Propulsion Laboratory mengembangkan metode baru untuk mengukur pergeseran tersebut dengan tingkat presisi tinggi. Hasil menunjukkan pusat massa bumi bergerak bolak-balik mengikuti perubahan musim. Adapun pergerakannya diperkirakan hanya sekitar setengah dari perkiraan ilmuwan. 8 tahun sebelumnya, pusat massa bumi menjadi acuan penting dalam navigasi satelit dan pengukuran ketinggian. Hal ini berbeda dengan benda padat yang pusat massa dan pusat geometrisnya berada di lokasi yang sama. Bumi terus mengalami perubahan distribusi massa akibat pergerakan air, es, dan atmosfer. Peneliti JPL Donald Argus memimpin pengembangan metode baru dengan memanfaatkan pelacakan satelit berpresisi tinggi. Metode tersebut menggabungkan GPS informasi orbit satelit-satelit di orbit rendah bumi serta pengaruh perubahan massa air dan es. Mereka menemukan 3 faktor utama yang memengaruhi pergeseran pusat massa bumi, yaitu lautan, atmosfer, dan air di daratan. Air di daratan mencakup es, salju, air sungai, dan danau, kelembaban tanah, serta air tanah. Pada Maret tahun lalu, akumulasi salju di Amerika Utara dan Eurasia mencapai puncaknya. Hal ini membuat pusat massa bumi bergeser sekitar 3 mm ke arah kutub utara. Sebulan kemudian, curah hujan di wilayah Amazon mencapai sekitar 2.400 gigaton. Kondisi ini menggeser pusat massa sekitar 2,2 mm menuju Amerika Selatan. Sementara itu, air akibat musim hujan di Asia Tenggara mencapai puncaknya sekitar November dengan massa sekitar 600 gigaton. Perubahan massa lautan juga berpengaruh terutama antara Agustus-Oktober dan menggeser pusat massa menuju kawasan Pasifik Selatan. Tak hanya itu, perubahan atmosfer turut memberikan pengaruh. Udara musim dingin yang lebih dingin dan padat menggeser distribusi massa di wilayah Arab, Asia, dan Afrika Utara sekitar 21 Desember. Hasil perhitungan tersebut konsisten dengan pengamatan misi GRACE 4 dan ini merupakan satelit yang memetakan perubahan medan gravitasi bumi akibat perpindahan massa air di permukaan maupun bawah tanah. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

The Potters dengan lagunya Kamu Keterlaluan. Ya, kamu sih. Dan pendengar, kita lanjut ke informasi. Yani, waspadai Telegram jadi ruang penyebaran konten pornografi anak. Pemantauan media sosial menunjukkan Telegram menjadi salah satu ruang penyebaran konten pornografi anak yang cukup masif saat ini. Founder Drone Empirik, Ismail Fahmi, mengatakan grup tertutup tersebut menawarkan akses berbayar dengan anggota mencapai puluhan.

memanfaatkan media sosial terbuka untuk membangun kepercayaan sebelum meminta foto atau video pribadi anak tersebut. Setelah korban percaya, pelaku dapat mengeksploitasi materi tersebut dan menjualnya kembali melalui kanal tertutup dengan sistem pembayaran tertentu. Ia menilai anak-anak memiliki kemampuan menggunakan teknologi cukup baik, tetapi belum tentu mampu mengenali penyamaran pelaku dewasa tersebut. Kondisi dimanfaatkan pelaku dengan pendekatan psikologis, termasuk melalui aktivitas yang dekat dengan keseharian anak seperti permainan daring. Dalam permainan daring, pelaku dapat memanfaatkan kebutuhan tertentu untuk memperoleh item, ikon, atau kemudahan sebagai pintu pendekatan awal. Pendekatan tersebut membuat interaksi terlihat wajar sebelum pelaku perlahan membangun komunikasi pribadi dan mengarahkan anak pada permintaan tertentu. Ia menekankan pola tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap ruang digital yang digunakan anak untuk berkomunikasi dan bermain sehari-hari. Orang tua dan lingkungan sekitar perlu memahami pola grooming agar tanda-tanda pendekatan mencurigakan dapat dikenali anak sejak dini. Dan anak-anak perlu dibekali kemampuan mengenali pendekatan mencurigakan, sementara pengawasan harus berjalan tanpa memutus ruang aman mereka. Dan edukasi digital penting agar anak memahami batasan berbagi foto, video, serta informasi pribadi ketika berinteraksi secara daring. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, pastikan kualitas dan keamanan makanan. Kepala PGN tinjau pelaksanaan MBG di NTT. Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena bersama Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menyambut kedatangan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di Bandara El Tari Kupang pada Rabu 16 September 2026. Kunjungan Kepala BGN bersama rombongan ke NTT salah satunya diagendakan untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Kupang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah Provinsi NTT dan BGN dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal, tepat sasaran serta memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Setibanya di Kupang, Kepala BGN Sudaryono didampingi Gubernur NTT Melki Lakalena langsung mengunjungi SD Santo Arnoldus Penfui. Dalam kunjungan tersebut, Sudaryono berdialog dengan para siswa, mendengarkan pengalaman mereka sekaligus melihat antusiasme siswa dalam mengikuti program MBG. Suasana semakin hangat ketika Kepala BGN dan Gubernur NTT turut makan bersama para siswa dengan menikmati menu MBG yang telah disiapkan. Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono berpesan kepada kepala sekolah dan para guru untuk turut memastikan kebersihan dan keamanan makanan sebelum disajikan kepada siswa. Ia juga mengungkapkan bahwa BGN tengah menyiapkan sistem penilaian yang memungkinkan sekolah memberikan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani masing-masing sekolah. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kepala BGN bersama rombongan ke Provinsi NTT. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat dalam memastikan program prioritas nasional termasuk MBG terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Gubernur Melki Lakalena menegaskan pemerintah Provinsi NTT akan terus memperkuat kolaborasi dengan BGN dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan MBG yang berkualitas bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Well, pendengar, informasi dari Kak Alif ini membawa kita ke penghujung acara kita di Rote Menyapa tentunya. Pagi. Kita akan berpindah ke Halo RRI di pukul 10 hingga pukul 11 nanti. Saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif dulu.
1: Ada juga Heri Bailau, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Selamat pagi.
0: Dan sampai jumpa. Bye-bye.

Afam 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 10 saatnya kita bersama-sama mari berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Kota Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih di Halo RRI.
1: Bareng sama Dina di sini.
0: Iya,
1: dan juga
0: saya Alif Ndolu.
1: Yes, kami berdua hadir nih untuk pendengar semua yang mau menginformasikan sesuatu atau lebih tepatnya mau menyampaikan keluhan misalnya. Yeah. Boleh di 0851 9591 9250. Yes, betul. Atau bisa juga by WA kami di nomor yang sama.
0: Iya. Dan tentunya pendengar, kami akan menghadirkan juga informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik dari playlist kami yang sudah disiapkan.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus?

0: FM 92,5 RHD Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita kembali ke informasi dan saya hadirkan satu informasi dari Kabupaten Rotendao, yakni Pemkab Rotendao dukung Gestrek, Bupati Kap 1, otomotif kembali menggema. Pemerintah Kabupaten Rotendao memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Gestrek Bupati Rotendao Kap 1 2026. Dukungan tersebut menjadi dorongan bagi Sasando Motor Rote Club atau SMRC untuk kembali menghidupkan olahraga otomotif di Rotendao. Dukungan Pemkab Rotendao disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Rotendao. Sekretaris Panitia Alexis Beda menyampaikan hal tersebut dalam rapat persiapan di Rumah Jabatan Wakil Bupati Rotendao pada Rabu 16 September 2026. Ketua SMRC Simpson Pauline menyambut positif dukungan tersebut. Menurutnya, perhatian pemerintah menunjukkan bahwa kegiatan yang digagas komunitas dan anak muda mendapat ruang untuk berkembang.

0: Jombang. Grassrek Bupati Cup 1 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Dan juga Simpson meminta seluruh panitia bergerak bersama agar event yang kembali menghidupkan olahraga otomotif ini dapat berjalan sukses. Dan pendengar, tentunya informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik.
1: Telat.

0: Pendengar, ada Bernadia dengan Rabun Jauh di hari ini ya.
1: Iya.
0: Ini benar-benar sudah mulai, kalau kita tarik lurus gitu ya, kayaknya memang mata-mata sesuai umur ya. Oke, baiklah, jadi hari ini sambil menunggu Anda untuk menginformasikan sesuatu, kami juga akan membagikan informasi-informasi untuk pendengar semua di hari ini. Baik itu tentunya dari rri.co.id di hari ini untuk pendengar semua. Masih ada Dina di sini dan juga ada
1: Kak Alif.
0: Yes, dan tentunya hari ini Dina bakal bagikan informasi bahwa vitamin D, khususnya D3 untuk kesehatan dan juga dosis konsumsinya itu ya. Jadi jangan sembarangan nih, kalau kita kadang kita suka self-diagnose ya, atau mendiagnosa diri sendiri. Contohnya kepelesnya pusing, oh ini kayaknya kurang darah nih gara-gara kemarin tidak tidur dan lain sebagainya. Tapi ketahui dulu sebelum kita minum, let's say vitamin misalnya gitu ya. Dan vitamin D3 ini memiliki peran yang krusial dalam menjaga kesehatan tulang dengan membantu proses penyerapan tulang secara optimal. Kekurangan nutrisi penting ini dapat memicu yang namanya pengeroposan tulang dini serta meningkatkan risiko osteoporosis pada usia lanjut. Dan selain untuk tulang, vitamin ini juga sangat efektif nih untuk memperkuat yang namanya sistem imunitas tubuh melawan infeksi, Kak Alip dan juga teman-teman ya. Dan konsumsinya yang cukup itu mampu membantu sel darah putih menjadi lebih aktif dalam menghalau serangan bakteri maupun juga virus. Untuk menjaga kesehatan harian, asupan vitamin D3 yang tepat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kondisi tubuh masing-masing. Dan konsultasi dengan tenaga medis diperlukan nih untuk menentukan jumlah asupan yang aman dan sesuai bagi setiap orang. Dan tentunya bagi individu yang mengalami infeksi parah, evaluasi medis diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat dan juga aman. Mengkonsumsi produk kesehatan apapun itu harus selalu berada di bawah pengawasan tenaga medis guna mencegah efek sampingnya ya. Dan penuhi kebutuhan vitamin D harian Anda melalui paparan sinar matahari pagi dan konsumsi makanan bergizi. Dapatkan juga nih tentunya panduan profesional jika kita sudah merasa bahwa wah ini kayaknya perlu banget begitu ya untuk kita asupan vitamin D-nya masuk, berarti kita harus mencoba untuk ke dokter gitu. Jadi yang paling penting adalah jangan self-diagnose ya, jangan mendiagnosa diri sendiri karena bahaya tentunya. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.

FM 92,5 MHz. Pendengar, Bupati Rotendao didesak evaluasi penerbitan 350 rekomendasi BBM. Yakni tokoh masyarakat Rotendao, Archimedes Mole SHMH, mendesak Bupati Rotendao Paulus Henuk mengevaluasi penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan. Desakan itu disampaikan menyusul adanya sekitar 350 rekomendasi BBM nelayan yang diterbitkan Dinas Perikanan sepanjang 2026. Archimedes meminta pemerintah menelusuri proses penerbitan rekomendasi hingga penggunaannya. Menurut Archimedes, evaluasi diperlukan setelah Dinas Perikanan menemukan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi sejumlah penerima di lapangan. Ia menilai pemeriksaan perlu mencakup pihak yang mengajukan, memverifikasi, menerbitkan hingga menggunakan rekomendasi. PLT Kepala Dinas Perikanan Rotendao, Yames Riu, sebelumnya mengakui ditemukan sejumlah persoalan dalam uji petik penerima rekomendasi. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Selviana C. Daipani menyebut terdapat dokumen yang belum memenuhi persyaratan, termasuk izin berlayar dan surat EBKP, serta ditemukan mesin kapal yang rusak. Dinas Perikanan juga mencontohkan adanya penerima yang memperoleh rekomendasi untuk beberapa perahu, sementara hasil pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian alat tangkap dan kondisi kapal. Archimedes meminta Bupati mengambil tindakan sesuai hasil pemeriksaan apabila ditemukan kelalaian dan pelanggaran dalam penertiban rekomendasi. Dan jangan hanya mencari dugaan mafia BBM di luar pemerintah. Jika ditemukan kelemahan atau pelanggaran dalam penertiban rekomendasi, pihak yang bertanggung jawab juga harus diperiksa dan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Dan tentunya pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, Kalib dan juga pendengar yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi hingga dengan sekarang, kita mau ngucapin terima kasih banyak selalu mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Dan semoga informasi-informasi yang sudah kami sampaikan dari pagi tadi di pukul 5 hingga dengan sekarang itu bisa menambah wawasan Anda juga, dan yang pastinya juga memperbaharui informasi semuanya yang sedang mendengarkan ya.
1: Ya tentunya.
0: Dan kita sudah harus berpisah. Berikutnya Anda bakal ditemenin sama Kak Ica.
1: Kak Ica Kukun.
0: Yes, ya akan menemani hingga di pukul
1: 17.30 sore nanti.
0: Oke, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada Heri Bailo juga operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, pagi menuju siang ya.
1: Kabar pagi. Selamat pagi menjelang siang. Iya.
0: Dan tetap semangat untuk hari ini di weekend kali ini. Besok juga libur, jadi yang pasti bukan untuk anak sekolah dan juga ibu guru ya. Jadi pastikan Anda tetap semangat untuk hari esok juga. So have a great day, God bless you and bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Migars Pro 1 RRI Rote kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas di hari ini, hari Jumat 18 September 2026 di pukul 11 lepas 10 menit, dan Anda ditemani oleh saya ini Cak Uun, dan juga ada rekan Heri Bailao yang masih bertugas di teknik. Ya, kita awali kebersamaan kita di siang ini, roti siang ini ya, dengan acara Indonesia Sehat. Saya punya informasi untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, protein hewani paling rawan rusak dalam MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan protein hewani menjadi salah satu bahan pangan yang paling perlu mendapat perhatian dalam program makan bergizi gratis. Hal ini dikarenakan bahan tersebut dinilai paling rentan mengalami kerusakan. Sudaryono menyebut sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang rusak, terutama lauk yang didominasi protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging. Ya, pendengar, karena itu BGN memperketat pemeriksaan bahan baku sejak proses penerimaan. BGN juga tengah membangun sistem semacam marketplace untuk memastikan kualitas protein hewani yang membutuhkan penanganan khusus tetap terjaga. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Pendengar, satu lagi informasi untuk Anda, sekolah harus satu suara jika ingin menolak program MBG. Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan keputusan sekolah untuk menerima atau menolak program makan bergizi gratis harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI Kamis 18 September 2026. Ya, ia mengatakan terdapat sekolah negeri yang menilai MBG tidak diperlukan karena kondisi orang tua murid dinilai sudah cukup. Ini menurutnya sama seperti dengan dukungan dana BOS. Menurut Sudaryono, jika sekolah memutuskan menerima MBG, seluruh siswa harus menerima. Sebaliknya, jika menolak keputusan tersebut, juga harus berlaku bagi seluruh siswa dan tidak boleh hanya sebagian. Ya, pendengar, untuk informasinya selengkapnya Anda bisa baca ya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya kita masih bersama di acara Indonesia Sehat di siang ini.

Ya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda, tips hemat air di musim kemarau. Ya, pendengar, memasuki pertengahan September 2026, mayoritas daerah Indonesia masih menghadapi musim kemarau. BMKG memperkirakan puncak kemarau 2026 berlangsung dari Juli hingga September. Sementara El Nino meningkatkan resiko kekeringan. Melansir Kementerian Pekerjaan Umum, menghemat air dapat dimulai dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan selama aktivitas sehari-hari. Kebiasaan sederhana tersebut membantu untuk menjaga persediaan air saat curah hujan masih terbilang terbatas. Yaitu pertama, mematikan keran saat sedang menyikat gigi atau mencukur agar air tidak mengalir secara percuma. Kebiasaan tersebut adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemborosan air. Yang kedua, batasi durasi mandi dan hindari membiarkan keran menyala lebih lama dari kebutuhan Anda. Ya, pemakaian pancuran dengan air aliran yang rendah juga bisa membantu untuk mengurangi volume air selama aktivitas mandi. Ya, pendengar, mengutip US Environmental Protection Agency, memeriksa toilet, keran, selang, serta sambungan pipa dilakukan agar tidak terjadi kebocoran air. Kebocoran kecil yang dibiarkan secara terus-menerus bisa membuat pemborosan air dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya, ya. Ya, pendengar, berikutnya, gunakan mesin cuci saat seluruh pakaian sudah terkumpul sehingga pemakaian air menjadi lebih efisien. Cara serupa bisa diterapkan pada mesin pencuci piring dengan mengoperasikannya saat muatan sudah full. Ya, selanjutnya, memanfaatkan air bekas mencuci sayuran bisa digunakan untuk menyiram tanaman selama kualitas masih sesuai. Penggunaan kembali air untuk kebutuhan tertentu bisa membantu mengurangi ketergantungan terhadap air bersih yang baru. Keenam, gunakan ember atau wadah saat mencuci kendaraan ketimbang membiarkan selang terus mengalir. Langkah tersebut membantu mengontrol air, mengontrol volume air dan juga mencegah penggunaan berlebihan selama mencuci kendaraan. Yang berikut yaitu siram tanaman pada waktu yang lebih sejuk untuk mengurangi kehilangan air akibat penguapan. Penyiraman juga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah agar tidak berlebihan. Selain itu, pertimbangkan menggunakan perlengkapan rumah tangga yang dirancang khusus untuk menggunakan air secara lebih efisien. Peralatan seperti pancuran atau toilet hemat air bisa menggunakan mengurangi konsumsi air tanpa menghilangkan fungsi utamanya. Ya, pendengar, selain itu, siapkan tandon atau sebuah tempat penampungan untuk menyimpan air hujan jika kondisi memungkinkan. Air tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu sehingga persediaan air bersih bisa diprioritaskan. Terakhir, jangan membuang sampah ke sungai ataupun saluran air yang bisa menghambat aliran dan distribusi. Menjaga kebersihan sumber air adalah salah satu cara untuk terus mendukung pemanfaatan air yang tersedia secara lebih optimal. Menghemat air selama musim kemarau tidak harus dilakukan melalui perubahan yang besar. Kebiasaan menggunakan air secukupnya mampu menjaga ketersediaan sumber daya air bagi kebutuhan masyarakat.
Ya, pendengar, untuk informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, tidak terasa kita menemani, saya menemani Anda di acara Indonesia Sehat untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 11 lepas 55 menit. Kita harus berpisah dan nanti di pukul 12 kita akan mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan. Baik pendengar, untuk Anda semua,

Thank you.

Thank you.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين جماعة جمعات رحمكم الله. Marilah senantiasa kita meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayah Allah sehingga di siang hari ini kembali kita hadir di dalam masjid yang penuh barokah ini untuk semata-mata kita mengabdi kepada Allah lewat segala rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah di akhirat kelak kita diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini juga saya

kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena takwa ini adalah sebaik-baik bekal ketika kita kembali kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dengan bekal takwa ini, Allah akan golongkan kita ke dalam orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal dan juga momen Maulid Nabi telah berlalu.

Tetapi misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendebarkan akhlak mulia harus tetap kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa terikat waktu atau bulan tertentu. Di antara kelembutan sikap mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jaga dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், யா ரசூலல்லாஹ், அய்யுல் இஸ்லாமி அஃதல், வஹை ரசூலல்லாஹ், orang Islam seperti apa yang paling utama? Qal, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadih, yakni orang-orang Islam yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang-orang muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas dijelaskan bahwa muslim yang paling utama adalah mereka yang tidak pernah merugikan orang lain, baik melalui lisan maupun tindakannya. Dengan mengikuti hadis di atas, maka mari kita terus mawas diri, mengaca pada diri kita sendiri, sudah sebaik apa kita menjadi seorang muslim dalam bertetangga, bermasyarakat, dan berinteraksi kepada sesama. Sudahkah kita memberi manfaat atau justru membuat masalah yang dapat merugikan orang lain? Dalam hal memaafkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sempurna. Beliau tidak pernah membalas celaan, tidak pernah membalas cacian, bahkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh musuh-musuh beliau sekalipun dengan dendam pribadi. Kita tentu mengenal kisah ketika beliau dilempari batu, dihina, diludahi saat berdakwah di kota Taif, sampai-sampai malaikat penjaga gunung datang menawarkan kepada beliau untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif yang zalim. Namun beliau justru menolak dan berdoa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari beliau kepada orang Arab Badui yang bersikap kasar, menarik selendang beliau hingga membekas di lehernya, atau bahkan kepada seorang wanita Yahudi yang pernah mencoba meracuni beliau di Khaybar. Beliau tidak lantas menghukum, melainkan memaafkan ketika mereka menyadari kesalahannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, keistimewaan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita lanjutkan lagi adalah sifat penyayang beliau. Dalam nasihatnya beliau bersabda, Ar-Rahimuna yarhamur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menebar kasih sayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Maka sayangilah penduduk bumi, dan penduduk langit pun akan menyayangimu. Kasih sayang yang beliau ajarkan bukan hanya kepada manusia saja jemaah sekalian, tetapi kepada seluruh makhluk. Maka dengan mengamalkan akhlak-akhlak mulia yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita akan menjadi muslim yang utama, hidup dengan tenang, selamat dari hal-hal yang tidak kita sukai. Jemaah sekalian, mudah-mudahan lewat khutbah singkat ini kita bisa mengamalkan, menjalankan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keseharian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu.

إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربي سبحان الله سبحان الله.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 18 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Sasando Motor Club Rote siapkan gestrek Bupati Cup 1 2026 awal Oktober. Patroli rutin Satlantas Polres Rotendao jaga Kamseltipkar Lantas. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Crescentia Kukun. Maraknya kebakaran saat musim kemarau mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam mencegah kebakaran. Salah satu warga di BTN Kolhua, Jose, menilai kebiasaan membakar lahan dan sampah serta membuang puntung rokok sembarangan menjadi faktor yang dapat memicu kebakaran.
2: Kewaspadaannya begini, kesiapannya begini. Kebiasaan masyarakat, baik itu di kampung-kampung maupun yang ada di kompleks perumahan seperti di BTN sana, dorang kalau sapu habis dorang perumah, dorang kumpul aja, dorang dulu membakar. Baik duduk lihat sampai api padam, kalau dia duduk lihat, dia kebetulan ada masak di masa dalam ini barang, ini kan menyala terus nih. Angin datang, tiupin barang, jadi mitigasi atau antisipasi atau kita punya langkah-langkah itu, jangan biasakan diri untuk sampah pun pakai bakar, tidak boleh juga. Mau di perumahan atau di luar perumahan, sampah itu kalau sampah daun-daun itu jadikan

0: pakai pupuk. Taruh tuh tampung saya situ. Nanti taruh tanah sedikit, siram sedikit. Lombok masuk, dia sudah jadi itu. Taruh tomat, dia sudah jadi itu. Di tempat polybag kecil tuh, sudah jadi itu. Sampah ini kan dia berubah jadi kompos, jadi pupuk, pupuk kompos.
1: Jose juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga lingkungan dengan menghindari kebiasaan membakar.

0: persoalan sampah di Kota Kupang. Sekretaris Satgas Penanganan Sampah Kota Kupang, Witrian Ronaldo Ota kepada RRI, mengatakan program penanganan sampah tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat.
1: Terbentuklah namanya Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena kita mau masyarakat terlibat di dalamnya.
2: Ya,
1: begitu.
2: Benar.
1: Sehingga 9 Maret itu dilegalkan dengan SK Lura dan terbentuklah. Nah, salah satu item kegiatan yang dilaksanakan oleh KGC adalah bank sampah. Salah satu item kegiatannya adalah bank sampah. Kita ada beberapa pilar, ada bank sampah, ada nih ekonomi kreatif, terus ada ketahanan pangan keluarga, yaitu budik damber, budidaya lele dalam ember, dan edukasi.
0: Sementara itu, Ketua Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Yosep Leonard Kale mengatakan, Forum Kupang Green and Clean dibentuk sebagai wadah koordinasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, ekonomi berbasis sampah, dan ketahanan pangan keluarga.
1: Kami punya tenaga-tenaga muda yang kami sebut relawan, karena mereka bekerja dengan hati, tidak dengan biaya, karena kami forum ini jalan juga dengan apa ada. Teman-teman yang memberi diri itu adalah teman-teman yang merasa peduli dan mau berbagi. Kami ada pemuda-pemuda gereja, kami libatkan. Kenapa kami libatkan gereja? Karena gereja merupakan rohnya, begitu ya. Jadi kita bicara tentang lingkungan di atas mimbar, tapi implementasinya kami harapkan dari gereja ada juga.
0: Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat di Liba hadir untuk mendorong pemulihan sampah dari rumah, pengembangan bank sampah, pengolahan sampah bernilai ekonomi, pemanfaatan pekarangan untuk budidaya ikan lele, dan tanaman sayur. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Kepala Dinas Peternakan Belu mewanti-wanti warga peternakan penjualan ternak piaraan jangan sampai terjerak praktek percaloan. Laporan Ferdi Asih.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, mewanti-wanti warga peternak yang ada di Belu agar tidak sampai terjerat praktek percaloan jual-beli ternak. Ia mengingatkan setiap pemilik ternak, khusus ternak besar sapi maupun kerbau, untuk tidak secara sembarangan dijual. Ia mengungkapkan ternak yang sudah dipelihara sekian tahun merupakan sebuah mata pencaharian, harus bisa memberi dampak pendapatan ekonomi buat keluarga, bukan sebaliknya menjadi lahan oleh para calo ikut bermain untung melakukan transaksi jual-beli ternak. Ia menjelaskan praktik jual-beli ternak di Belu sudah menjadi lazim biasanya masyarakat umum juga oleh para calo ikut bermain harga untuk mendapatkan untung. Biasanya mencari ternak ke desa-desa kemudian melakukan transaksi jual-beli penawaran harga relatif lebih murah. Praktik jual-beli ternak yang dijalankan ini sangat merugikan peternak. Seringkali diperhadapkan kesulitan uang dan tuntutan kebutuhan menjual tidak dengan perhitungan untung rugi. Kondisi yang ada biasanya dimanfaatkan para calo.
5: Kami juga minta kepada pengusaha untuk menghargai apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jangan menawar terlalu rendah juga, karena kasihan masyarakat. Karena itu itu kan mata pencarian. Sehingga pemberlakuan itu harga jual beli itu harus juga disepakati untuk saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan.
4: Seperti ya, itu. Karena kalau lewat perusahaan mereka bilang kalau timbang itu lebih bagus.
5: Ya, seperti itu. Makanya saya tadi ya. Masyarakat itu harus jeli. Jangan sampai yang datang calo, nah, itu susah. Jadi contoh, harusnya harganya 13 juta misalkan. Orang tawar 8 juta. Nah, itu calo itu biasanya. Itu okay. Kan nanti tadi dia menguntungkan si calo, akhirnya masyarakat yang rugi. Saya juga minta kepada masyarakat, pada semua menjual itu, orang yang mau beli tanya dari perusahaan mana. Jika perlu, tunjukkan bahwasanya mereka memang butuh dari pusat.
4: Untuk itu ia sarankan jangan keburu menjual ternak yang ada kembali dipelihara ketimbang dijual ke para calo. Ada baiknya diantar untuk dijual ke perusahaan pengumpul. Ternak yang hendak dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan kemudian naik timbangan. Setelah ditimbang, pembeli dan penjual bisa mengetahui seberapa berat bobot ternak dikalikan dengan harga beli peternak pun.

0: tidak sampai dirugikan, harga sudah sesuai ketentuan. Untuk saat ini takaran bobot sapi yang ditimbang di atas 270 kg dibeli perusahaan pengumpul di Belu per kilogram Rp35.000. Rata-rata sapi penggemukan sudah dinilai harga jual berkisar Rp10 juta.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Rutindao melalui unit Turjawali melaksanakan patroli rutin Kamis 17 September 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rutindao. Patroli melibatkan 5 personil dengan menyasar pertigaan pelopor, pertigaan rumah jabatan bupati, dan kawasan kota Ba'a. Petugas melakukan pengaturan lalu lintas sekaligus memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat pengguna jalan. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada pengendara yang melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain penggunaan TNKB tidak sah dan tidak menggunakan helm. Sementara kendaraan roda 4 dan 6 turut diperiksa kelengkapan administrasinya. Kasat Lantas Polres Rutindao Ibtu Yosef Fredrik Salitin Salamali mengatakan patroli Turjawali merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pagi, siang, dan malam. Kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas saat berkendara.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sasando Motor Club Rotendao siapkan gestrek Bupati Cup 1 2026 awal Oktober. Patroli rutin Satlantas Polres Rotendao jaga Kamsel Tipkar Lantas. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Kresensia Kukun mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Kita masih bersama di Rote siang ini, dan saat ini kita di acara musik dan juga maksud saya di acara musik tradisional dan budaya. Ya, saya menemani Anda di acara ini hingga pukul 14 lepas 30 menit nanti. Untuk Anda semua, saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Kita di acara Pro Dangdut dan iya, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0851959190. Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan ya tentunya bisa saling menyapa, kirim-kirim salam juga ya. Oke, saya tunggu ya di line telepon kami.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: biola nih, minggir, minggir.
1: Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
2: Aduh, cepat sui.
1: Iya kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
2: Makasih ya cu, subantu nenek.
1: Iya nek, sama-sama.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia

15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

teman-teman. Sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa saya menemani Anda dari siang tadi di pukul 11 hingga saat ini di pukul 16 lepas 54 menit. Kita harus mengakhiri kebersamaan kita. Tepat di pukul 17 kita akan mengikuti warta berita Korwil 6. Dan nanti di pukul 17.30 Anda ditemani oleh rekan Nerleo Lede hingga pukul 24 nanti. Baik pendengar, saya Nica Kukun mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dennis Bunga. Kami mengucapkan selamat sore untuk Anda semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda, Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang

Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak

0: Pro 4 Suara Budaya.
1: Baikkan Warta NTT Sore edisi Jumat 18 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Warta berita selengkapnya.
2: Hutan mangrove di.
1: Kita awali berita pertama, penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Egya Rojo melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipitsus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
4: Maghrib tadi, yang pertama rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD periode 2019-2024, mantan Wakil Ketua 1, dan 3 penyedia catering. 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabumi, ada yang di 2 di Sukabumi dan 1 di Kelurahan Lida. Nah, mungkin itu dari dalam lokasi itu ada dokumen, dokumen dan ada satu barang berupa DVR. DVR CCTV ya kami.
3: Cornelis Oematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
1: Berita selanjutnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang Barat Daya, Kabupaten Kupang.
5: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra, Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai tahapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas akses vital bagi masyarakat di wilayah Ampuang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai pada saat musim hujan. Kegiatan gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manubelon dan masyarakat di Desa Manubelon.
6: Oke, nanti kalau untuk wilayah ini, tadi kita lihat ada satu jembatan lagi ya, penghubung antara Termanu dan Bipulo itu ada satu jembatan lagi yang jembatan Aramco. Sebenarnya juga akan kita bangun. Namun perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa dari Satgas Jembatan ini, khususnya wilayah NTT, kita sudah membangun dalam proses ini sekitar 55 jembatan. Itu jembatan perintis dan jembatan beton yang sudah jadi sekitar 25. Ini seluruh NTT, ada di Flores, ada di Sumba. Ini sekarang kita membangun. Jadi masyarakat yang butuh jembatan, ini laporan kepada Babinsa, Babinsa ngecek, langsung kita laporkan kepada Dan Satgas, nanti akan kita bangunkan.
5: Lebih jauh menurut Danrem, progres pembangunan dua jembatan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Untuk jembatan Termanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan tersebut direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua jalur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang. Selain meninjau pembangunan dua jembatan tersebut, Danrem bersama rombongan juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Madubelon. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan TNI dan warga.
1: Ya, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital.

0: kemampuan masing-masing peserta. Membuka kegiatan seleksi Bupati Belu, Willy Broduslai mengatakan 10 orang pejabat yang mengikuti seleksi akan menjalani 5 tahapan tes yang telah disiapkan oleh tim asesor. Hasil dari seluruh tahapan tes tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penentuan pejabat yang akan mengisi jabatan sekda dan inspektur daerah. Menurut Willy Broduslai, proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dan mampu menjalankan tugas secara optimal dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan fokus. Peserta diminta memanfaatkan seluruh rangkaian proses seleksi untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil secara maksimal.
1: Seleksi terbuka jabatan pimpinan pratama, pimpinan tinggi pratama, sekretaris daerah dan inspektur daerah Kabupaten Belu tahun 2026. Ini pertama jabatan sekretaris. Sekretaris saat ini masih dijabat oleh asisten 3. Saya mengharapkan setelah seleksi ini segera mendapati sekretaris yang cukup berqualified untuk membantu Pak Bupati dan juga inspektur. Saya mengharapkan pada seluruh peserta agar mengikuti tahapan ini secara baik, serius, sportif, dan lain sebagainya.
0: Sementara Ketua Tim Asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga mengatakan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Tim Asesor, kata Guido, telah menyiapkan sejumlah tahapan tes untuk mengukur kemampuan dan kompetensi para peserta melalui uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Seluruh tahapan tersebut akan menjadi bahan penilaian tim asesor dalam melihat kompetensi masing-masing peserta sebelum nantinya diperoleh kandidat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan jabatan sekda dan inspektur daerah.
2: Pelaksanaan seleksi terbuka yang rangkaiannya saya pikir cukup panjang ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini. Semoga ke depan-depannya pun juga bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Belu sehingga Assessment Center BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Belu guna memberikan dukungan terkait rangkaian pelaksanaan seleksi terbuka, khususnya untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Setelah selesai pelaksanaan seleksi terbuka ini, baik itu sekda maupun inspektur daerah, perlu dilakukan koordinasi lanjutan. Untuk sekretaris daerah perlu disampaikan kepada Bapak Gubernur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 pasal 127 ayat 3 sebelum ditetapkan oleh kepala daerah perlu untuk dikoordinasikan dengan Gubernur.
0: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama menjadi bagian proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Hasil seleksi selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses penempatan pejabat yang akan menduduki jabatan sekretaris daerah dan inspektur daerah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan program prioritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
4: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan kering 1,8 juta hektar. NTT memiliki peluang besar di dalam lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
5: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Laklena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan.

0: dan pertanian.
1: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum menjadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui Kementerian Pertanian, NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kita masuk lima besar dan membuktikan bahwa NTT bukan lagi daerah yang bukan lumbung pangan nasional. Kita bisa menjadi lumbung pangan nasional kalau kerja bersama-sama, dan hari ini kita bersyukur HKTI sudah dilantik dan kita bisa memimpin kekuatan baru HKTI di Provinsi NTT.
0: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini udah pasti clean. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian udah pasti clean. Karena program anggaran dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nadu, minta apa saja lewat Pak Nadu, pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus dikasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
0: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alautani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT.
3: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
4: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginang. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
3: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
5: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amanginang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amanginang, perwakilan AKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
3: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
2: Warga Tambua terbantu dengan tracing HTBC menggunakan alat portable X-ray.
6: Warga Kelurahan Atambua, Kabupaten Belu merasa terbantu dengan pelaksanaan tracing TBC menggunakan alat portable X-ray yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Kota Atambua di kantor Lurah Atambua. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam mendeteksi secara dini penyakit TBC, karena melalui tracing TBC memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas pelayanan yang lebih jauh. Dengan menggunakan teknologi portable X-ray, petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan di lokasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan deteksi penyakit. Salah seorang warga, Rocky Mau, menyampaikan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di kantor Lurah Atambua. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan di lingkungan kelurahan sangat membantu warga karena proses pelayanan menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
7: Kegiatan ini karena baru pertama kali di kelurahan, jadi antusias kami karena dihimbau oleh RT, ini tetangga dan tokoh masyarakat suruh datang cek kesehatan. Kami senang sekali supaya karena dekat rumah toh langsung kami datang supaya cegah memangnya sebelum dia tambah parah. Makanya kami semua ajak keluarga semua dan tetangga-tetangga rumah kami datang untuk cek kesehatan.
6: Selain memberikan kemudahan akses, menurutnya dengan kegiatan tracing TBC juga menjadi sarana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, karena melalui pemeriksaan secara dini dapat membantu menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Dirinya berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti tracing TBC menggunakan portable X-ray dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belu. Menurutnya dengan pelayanan lebih dekat, mudah dijangkau, dan didukung tenaga kesehatan dapat memutus dan mengeliminasi penyakit TBC di Kabupaten Belu.
7: Dulu baru dapat periksa dari Pak Dokter, Ibu Dokter Lora. Setelah itu nanti kami, kalau ada pengeluhan tinggal kami konsultasi. Kalau memang sakitnya mau ada gejala-gejala tinggal jangan malu-malu bilang. Harus cek memang supaya kami jangan parah dulu baru di rumah sakit sustain kembali.
6: Perlu juga diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu telah mencatat sebanyak 534 kasus tuberkulosis. Perlu diketahui juga bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu saat ini telah mencatat sebanyak 534 kasus TBC yang ditemukan hingga Agustus. Kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputi, mengatakan bahwa dari 534 pasien yang terdeteksi, baru 430 orang yang menjalani pengobatan.
8: Jadi untuk pelayanan tracing TBC integrasi CKG ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada ya. Jadi kami berdasarkan data pasien penderita TBC itu yang menjadi dasar kami menentukan titik atau lokasi untuk kami melakukan tracing TBC.
6: Dengan itu, Ellen Korputi menegaskan penemuan kasus TBC secara dini menjadi langkah penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelong, Kecamatan Empong Barat Daya, Kabupaten Kupang. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste mewakili kerabat kerja RRI Kupang. Dan RRI ND, saya Fendi Mau mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore, tugas lainnya menemani Anda tuntas ya. Dan selanjutnya ada rekan Foki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Tentunya akan ada ya topik yang bisa Anda ikuti nanti ya di pukul 18. Berharap Anda bisa ikutan gitu ya. Kita saling sharing, saling bagi komentar, saling bagi pengalaman. Nanti juga di pukul 17 lebih 45 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Aduh, ada yang baru tuning radionya di FM 94,4 MHz. Yang lagi siap-siap di dapur.

Hampir semua hal bisa masuk di media sosial. Makan di restoran, foto. Beli HP baru, foto. Mobil baru, foto. Liburan, foto. Apa yang kurang, Le? Dapat hadiah, foto. Rumah baru, foto. Bahkan kadang-kadang baru duduk di kafe, ini kamera dong, susiap bekerja. Ya, soalnya salah memang bagikan kebahagiaan di media sosial. Tapi pertanyaannya, kapan berbagi kebahagiaan berubah menjadi flexing ataupun pamer? Dan yang paling penting, apakah terlalu sering pamer di media sosial itu bawa masalah? Nah, malam ini kita akan bahas di Pro 1 RRI Kupang. Beta mau ajak Anda pendengar untuk ikutan polling malam hari ini. Menurut Anda, apa bahaya terbesar dari terlalu sering pamer di media sosial? Jadi ada istilah kerennya itu adalah flexing, ya. Nah, kalau misalnya terlalu pamer di medsos atau flexing di medsos, dia pun bahaya terbesar menurut Anda apa? Apakah bisa bikin boros? Ya, apakah bisa bikin stres karena harus mempertahankan gaya hidup, ya? Apa bisa memicu iri hati? Ya, karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau justru bisa membahayakan keamanan data pribadi Anda. Dari 4 poin itu, menurut Anda masalah terbesarnya apa? Kalau katong terlalu sering pamer di media sosial atau flexing, ya. Silakan, kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung lewat kotopung polling ini malam. Langsung saja bisa cek di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Status ya, di status RRI Pro 1 Kupang. Itu beta sudah posting di situ, tinggal Anda langsung klik menurut Anda mana masalah terbesar kalau sering flexing atau pamer di media sosial. Yang mau gabung di telepon, wih, tak lalu boleh ya. Silakan gabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 gitu ya. Beta jadi ingat pendeta Yandi Manobe kok kalau sonsale. Itu bilangnya begini, kalau beta beli kulkas, kok lu yang dingin. Kalau beta beli kipas angin, lu yang tak putar. Ya, jadi istilah-istilah seperti itu kadang-kadang juga kotong mau apa namanya ya, beli baru ya, kadang-kadang motivasinya untuk bikin orang dong sakit hati gitu ya. Tapi mau bilang apa, bikin orang mau beli baru terserah orang. Jadi menurut Anda apa bahaya terbesar kalau terlalu sering pamer di media sosial? Boleh ya, Anda bergabung di Pro 1 RRI Kupang dari saat ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi, iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti Papa ikut. Mama teman ya, kan Papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

pulau yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Oke, kita lanjut lagi mendengar di topik malam ini. Apa bahaya terbesar dari sering terlalu pamer atau flexing di media sosial? Ada yang sudah bergabung malam hari ini. Beta coba lihat lagi di hasil polling malam ini. Oh iya, ini ada yang sudah bergabung sama Kak Lexa Sunbanu. Kata Kak Lexa itu apa namanya, keamanan data pribadi. Iya, jadi masalah terbesar atau bahaya terbesarnya karena bisa membahayakan keamanan atau data privasi Anda, begitu ya. Memang agak-agak takut juga karena memang kotong di zaman sekarang nih, apa namanya, banyak sekali data-data pribadi kotong hilang begitu saja, begitu ya, atau dicuri begitu ya oleh orang-orang yang sonde bertanggung jawab atau oknum-oknum yang sonde bertanggung jawab. Nah, ini yang kadang sonde kotong pikirkan saat sedang senang-senangnya gitu ya, karena punya barang yang baru. Misalnya baru beli kendaraan, kotong foto lengkap dengan nomor kendaraan. Atau misalnya kotong sedang libur nih ya, posting lokasi secara langsung atau tunjukkan bagian dalam rumah atau posting dokumen, tiket begitu ya, ataupun juga kartu identitas, bahkan informasi pribadi tanpa sadar gitu ya. Kadang kotong posting ini langsung-langsung za. Contoh kayak KTP begitu ya. Kotong pasang kotong foto dipung nik itu masih terpampang nyata ya. Ataupun juga kotong misalnya tiket. Tiketnya kotong misalnya kotong mau pi jalan-jalan kemana, liburan misalnya ke Bali gitu ya. Jalan-jalan. Udah siap belum? Kotong mau pi Jakarta, terus kotong langsung posting saja dia punya barcode begitu ya. Sadar atau sonde pendengar, ternyata itu sangat berbahaya begitu ya. Kotong video, kotong pung rumah. Nah, orang bisa saja gunakan kesempatan itu. Oh, ternyata dia pung rumah nih dari sini ke sini. Oh ya, kayaknya ini bagus nih untuk beta melakukan aksi pencurian begitu ya. Ataupun juga kotong posting kotong punya mobil baru, motor baru dengan dia punya plat nomor gitu ya. Padahal ya bisa saja kotong blur dia punya ini ya, nomor kendaraan. Karena itu berbahaya sekali kalau misalnya kotong terlalu vulgar menampilkan kotong punya data pribadi. Jadi kalau misalnya kotong posting yang ya terlalu membuka informasi pribadi, contoh kayak lokasi rumah begitu ya, nomor kendaraan, tiket perjalanan, dokumen pribadi, lokasi sedang berada di mana begitu ya, barang-barang berharga, hati-hati ya. Kata Bang Napi dulu-dulu ya, kalau anak zaman sekarang kayaknya sudah tahu itu Bang Napi itu yang mana ya. Semuanya itu karena ada niat dan kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jadi bukan karena soal ini sonde boleh posting gitu ya, tapi sebenarnya itu bisa kotong apa ya, istilahnya kotong bijak begitu ya. Pikir dulu sebelum kotong posting, apa yang kotong bagikan ini, manfaatnya apa, siapa yang melihat begitu ya, dan apakah ini informasi ini bisa kosonde disalahgunakan. Karena memang semua itu ada niat dan kesempatan. Kalau kotong sonde buka kesempatan itu buat orang lain ya, jangan sampai dong bisa gunakan kotong pung kelemahan untuk melakukan aksi-aksi yang sebenarnya itu berbahaya bagi kotong pung pribadi. Ya itu dia ya, dari kakak siapa tadi, makasih sugabung, ada kakak Lexa Sunbanu yang sudah bergabung. Kita masih tunggu lagi nih untuk Anda yang mau sharing, yang mau berbagi pengalaman, ataupun juga yang mau pilih-pilih ya, menurut Anda apa bahaya terbesar kalau misalnya kotong terlalu postingnya, terlalu pamer posting di media sosial gitu ya. Apa bahayanya menurut Anda? Apakah memang bisa bikin boros? Bisa bikin stres? Bisa picu iri hati? Atau justru membahayakan ketumpung keamanan dan privasi pribadi begitu ya? Atau menurut Anda ya son terlalu, son ada bahaya sama sekali, justru itu bikin senang-senang.

0: Korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
0: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh Pak,
0: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan kita masih bahas gitu ya, terkait dengan kita punya topik malam ini, apa bahaya terbesar dari terlalu sering pamer di media sosial? Apakah masalah keuangan, tekanan mental, iri hati, ataupun juga keamanan data? Dan beta coba cek lagi di kota umum media sosial. Kali ini ada yang sudah gabung. Oh iya, yeah. Ini sama kakak, tadi kakak Leksa Sunbanu dengan keamanan data pribadi. Sama juga dengan kak Triple X gitu ya, yang memilihnya keamanan data pribadi. Kemudian ada sama kak Ivaldi yang memilihnya adalah tekanan mental. Jadi bisa bikin apa tekanan ataupun juga stres karena harus mempertahankan gaya hidup. Ya, jadi memang pendengar, kalau misalnya hari ini diposting makan di tanpa mahal, besok posting liburan, lusa posting barang baru, orang akhirnya melihat, wih ini orang pung hidup pung enak lah. Dia beli apa saja di tinggal ingin ini langsung terwujud. Bikin ini langsung ada. Masalahnya kalau sudah terbiasa menunjukkan kebiasaan seperti itu, bisa muncul tekanan untuk terus mempertahankan gambaran tersebut gitu ya. Harus selalu terlihat sukses, harus selalu terlihat bahagia, harus selalu punya sesuatu yang baru untuk diposting. Rasa juga kalau tiap hari kotong bikin begini terus, wih, nih kalau orang yang punya banyak doido aman lah, emang kotong. Kalau misalnya hidupnya pas-pasan, terus dia harus posting yang ya supaya terlihat sukses, terlihat bahagia, ini kayaknya menyiksa diri sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah seseorang bisa capek karena harus terus terlihat bahagia di media sosial? Karena kotong pung hidup nih, sonde harus semua itu bahagia begitu ya. Ya, hari-hari tidak sama, orang bilang ya, hari-hari tidak sama ya. Kadang-kadang ini hari kotong sedih, ini hari kotong senang, besok jangan sampai kebalik daripada itu ya. Banyak orang yang juga yang bilang kalau apa kotong pung hidup itu bagaikan roda yang berputar. Kadang kotong di atas, kadang kotong di bawah, kadang kotong di tengah-tengah. Tapi banyak orang yang sama mau di bawah, orang mau di atas terus. Mau hidup di atas terus ya, bahaya. Nah, jadi karena itulah gitu ya, karena yang tampil di layar itu hanya sebagian dari kotong pung kehidupan ya. Kotong melihat hanya fotonya, kotong sendiri tahu seluruh isi ceritanya. Kadang-kadang juga kotong apa ya, posting segala sesuatu, kotong menghakimi orang. Wih, ini orang posting begini pasti dia ada rasa begini ya. Contoh kalau kotong ada quotes-quotes yang justru itu quotes yang kotong lihat bagus di media sosial, terus kotong posting ulang, orang mulai berpikir, ah dia lagi sedih nih ya, makan kok tambah begitu. Padahal mungkin pada saat dia posting itu depung keseluruhan ceritanya tidak seperti yang orang pikir begitu ya. Hanya andi ya kotong punya menjudgment seseorang gitu ya. Kadang-kadang juga ya sampai pikir-pikir begitu ya. Nah, jadi memang tadi ada kak siapa tadi yang pilih ya, kakak Ivaldi. Jadi kakak Ivaldi pikirnya bahwa memilihnya ternyata bahaya terbesar sering flexing di medsos itu bikin stres, bikin tekanan hidup makin bertambah. Karena apa? Karena harus mempertahankan gaya hidup. Kota akan lanjut terus pendengar sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan beta ajak Anda lagi yang ingin bergabung, silakan di 0380 825 444 atau 843 1152.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: RRI Kausa Tukupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, berikan sudah di pukul 19 lebih 1 menit, Beta putarkan untuk Anda drama radio judulnya Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar.
3: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
4: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
3: Lumayan, bisa buat beli beras.
4: Kamu sudah makan?
3: Ya, perutku lagi belajar sabar.
4: Ini, aku masih punya setengah roti.
3: Simpan saja, nanti kamu lapar.
4: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
5: Sampai besok.
3: Aku kangen suara itu.
4: Kamu masih ingin sekolah?
3: Ada mimpi yang terpaksa ku tunda.
6: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
3: Uangku masih ada satu.
4: Rakas,

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti, pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi, kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat

0: semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
1: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan ya, Nak ya.
0: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
2: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
0: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
2: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
0: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi, bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
2: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
0: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
1: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
0: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
0: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
1: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya Bria, kita lanjut terus ya malam hari ini dengan topik yang masih sama. Menurut Anda apa masalah terbesar jika kotong sibuk flexing atau pamer di media sosial? Ada yang sudah bergabung sama Kak Wati di Perumnas. Katanya Kak Wati, masalah terbesarnya adalah keamanan data pribadi ya. Tadi sudah dibahas, memang agak riskan juga kalau misalnya kotong posting segala macam rupa di media sosial, karena orang bisa saja ya pakai itu kesempatan untuk ya bisa saja tindakan untuk mengganggu, teror, apalagi intimidasi dan lain sebagainya. Karena kita sudah lebih dulu posting, kita mempunyai alamat rumah lengkap, ya video seluruh isi rumah begitu ya, tambah dengan ketumpung isi perabot di dalam itu, hati-hati bisa saja orang bisa gunakan itu kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Dan juga ada yang sudah bergabung ya, katanya kalau flexing itu bisa bikin boros Kakak Fongki. Ya memang ketum bayangkan sa, kalau misalnya beli HP baru ya, orang beli HP ketum cuma beli ya, orang pergi tanpa bagus, pilih liburan, koton juga harus ikut ya. Teman beli barang-barang bermerek, koton juga harus pikir, betul harus punya nih. Padahal sebenarnya barang-barang yang lama juga masih bagus begitu ya. Nah, kalau misalnya HP baru, sepatu, pakaian, kendaraan, makan, liburan, apalah. Semuanya harus kotong punya dan lain sebagainya, ya bahaya juga ya.

di tanggal-tanggal tua, wih, berat gitu ya. Kenapa? Karena di tanggal-tanggal tua biasanya itu agak-agak riskan juga gitu ya. Apa kalau kelola uang secara baik, tanggal muda foya-foya, tanggal tua melarat begitu ya. Yang pastinya atau harus bijak juga, son semua harus sesuai dengan kotong punya keinginan gitu ya. Ya mungkin istilah yang biasa kotong dengar itu dahulukan kebutuhan baru keinginan gitu ya. Itu yang selalu kotong dengarkan bersama gitu. Ataupun juga kebiasaan menabung juga disampaikan. Ya hal-hal baik begitu ya. Artinya bahwa ketika apa ada orang yang posting dia pun segala macam rupa, ya mungkin dia pun berkatnya di situ ya, karena memang orangnya sukses, punya punya usaha yang bagus, artis-artis mereka bikin begitu karena memang mereka punya, ya mereka tidur di atas doi ya, orang Kupang bilang dong tidur di atas doi, dong pun segala macam rupa ada begitu ya, sehingga sonde

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, media sosial sebenarnya bukan musuh gitu ya. Katong bisa gunakan untuk bagi-bagi info, promosi usaha, bangun jejaring, bangun pengalaman, ya, menunjukkan karya, bahkan menginspirasi orang lain. Yang penting adalah katong mengontrol media sosial, bukan justru media sosial yang kontrol katong penghidup gitu ya. Nah, sebelum posting ada beberapa hal yang bisa dilakukan ataupun ditanyakan, apakah memang apa yang beta posting ini mau sekadar berbagi atau ingin dipuji? Apakah beta mampu mempertanggungjawabkan apa yang beta tampilkan? Atau apakah ini postingan aman untuk beta pun privasi dan keluarga? Ya, yang pastinya kalau ketiga pertanyaan itu sudah dijawab, baru kotong pikirkan posting atau sonde, begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini. Jangan lewatkan, nanti di pukul 20 Anda bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengarkan informasi-informasi terkini di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu informasi terus kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama semua masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
1: Beta su kinyang na, Mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sone bisa makan, karena sone ada makanan, na.
1: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian, tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.

0: Union Industrial Emissions Directive.
1: Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan kabupaten Bogor.
1: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
3: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
1: Pelaksanaan proyek PISEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
6: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
5: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dan siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
6: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
7: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam.

0: dan kebiasaan juga serta kuliner dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat kreatifnya ya dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Deklanas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk

0: bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Rakim melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti serta berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin dengan diri kita sendiri, keluar tempat buat kita, dan pasti dengan poin yang berani, sebagai mendatangi lapangan itu menunjukkan sesuatu.
9: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tentunya mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang, dan malam ini masih terus kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi dalam negeri gitu ya. Yang pastinya peringat untuk malam hari ini, ya, ketika tidur siang, ini bisa bantu gotong pung tubuh, ya, ketika seseorang benar-benar mengantuk, tapi kebiasaan ini justru berpotensi mengganggu tidur malam jika dilakukannya hanya karena merasa lelah. Terapis tidur Jessica Fink mengatakan bahwa rasa lelah dan juga mengantuk ini merupakan dua kondisi yang beda ya. Seseorang yang mengantuk biasanya menunjukkan tanda seperti mata mulai terpejam, kepala mengangguk-ngangguk, atau sulit mempertahankan fokus. Nah, disampaikan bahwa tidur siang bisa bantu mengurangi rasa kantuk, terutama bagi pekerja dengan sistem shift-shiftan gitu ya. Kemudian atau orang yang mengalami rasa kantuk berlebihan pada siang hari. Sebaliknya, jika seseorang hanya merasa lelah tapi tidak mengantuk, disarankan untuk bangun dan bergerak daripada tidur siang. Jadi tidur siang bisa mengurangi dorongan tidur atau sleep drive yang dibutuhkan tubuh untuk memperoleh pada malam hari. Kondisi ini terutama perlu diperhatikan oleh orang yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Info tadi kita kutip untuk Anda dari antaranews.com.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Ya, pendengar Pro 1, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebutkan bahwa anak usia yang usia balita lah istilahnya ya, ini lebih rentan terkena penularan penyakit influenza dibandingkan orang dewasa. Disampaikan Profesor Dr. Anggreni Alam, spesialis anak, SAPS-IPITK, ini mengatakan bahwa dalam kelompok anak, pihak yang paling berisiko itu adalah anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Anak yang dititipkan di tempat penitipan anak karena penuh orang yang minim ventilasi, adanya kelainan neurologi atau tumbuh kembang, tinggal di fasilitas perawatan dalam jangka waktu lama, dan tinggal di area yang padat. Nah, risiko anak lebih tinggi mengalami infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya yang masih berkembang dan tentunya belum memiliki pengalaman terpapar oleh berbagai virus. Tubuh anak juga cenderung berukuran lebih kecil sehingga lebih mudah menghirup virus ataupun juga partikel-partikel yang bertebangan di udara. Jadi pencegahannya direkomendasikan dengan menerapkan perilaku hidup sehat, ya, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti rajin cuci tangan, konsumsi makanan sehat, serta mencukupi cairan tubuh. Dan kini vaksinasi untuk melindungi dari influenza pun sudah tersedia bagi masyarakat.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kru 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: I keep on falling in.

0: Ya, pendengar, bersihkan sayur ataupun juga buah-buahan sangat baik gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk menghilangkan kotoran, pestisida, serta jaga ketumbung kesehatan tubuh. Nah, ilmuwan pangan dan blogger Jessica Gavin mengatakan bahwa ketika kotong melewatkan waktu untuk cuci sayur ataupun buah, ya pastinya bisa buat kotong rentan terkena berbagai penyakit akibat masuknya berbagai bakteri yang berbahaya. Nah, disampaikan bahwa ketika kotong mau cuci sayur ataupun mau memasak, yang pastinya cuci dengan air mengalir begitu ya, dengan membersihkan sayur mayur dan buah menggunakan sabun dan air hangat selama 20 detik sebelum memegang hasil panen gitu ya. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ketika kotong pegang sayuran dengan tangan yang kotor akan sulit untuk benar-benar membersihkan sayuran tersebut. Dan kotong juga bisa hindari kontaminasi silang dengan menggunakan talenan terpisah untuk hasil panen segar yang siap dimakan ataupun juga untuk daging mentah. Jika memungkinkan, cuci talenan plastik itu dengan cucian dengan sabun yang pastinya ya, dan air yang bersih. Setelah itu, yang pastinya pada sayuran berdaun hijau, pisahkan daun-daun besar dan bilas dengan air dingin, kemudian rendam dengan mangkuk berisi air dingin, aduk-aduk untuk menghilangkan kotoran, tiriskan dan ulangi sesuai dengan kebutuhan. Yang pastinya untuk kalau misalnya Anda punya alat pengering salad misalnya ya, bisa menghilangkan kelembapan yang berlebih atau keringkan dengan handuk dapur yang bersih.
1: Senggolnya untuk siapa? Ya, ini judul lagu saja ya. Jadi usahakan jangan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi
2: agak
1: tentang ragam
2: khas tarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ya, dan pendengar tinggal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar tak bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya pendengar, selamat malam pendengar. Ketemu lagi bersama saya, Ner Leolede. Kita di Ruang Rindu malam ini ya. Dan dimulai dengan lagu Ebit GAD, Lagi Esok Pagi, di hari Jumat edisi tanggal 9 ya, tanggal 18 September. Seperti biasa di malam ini bisa request lagu salam-salam, yang mau salam-salam langsung ketik saya di kolom komentar atau di WA-nya kami di 0851 9591 9250. Mau salam-salam request lagu silakan, oke? Nanti gotong sampai di pukul 22:30 ya. Mohon maaf agak terlambat karena masih tarik napas sedikit baru live nih. Semoga yang baru gabung langsung join, langsung mulai minta lagu apa, nanti kita cari. Oke, buat saudara dan semua, ketemu lagi dengan lagu Lagi Esok Pagi dari Ebit GAD.

0: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote masih dengan saya Nero di ruang rindu malam ini. Sekalian kami info sekali lagi, kami juga live TikTok ya di channel kami di RRI Rote. Terus kami juga buka line telepon di 0851 9591 9250. Oke, ini langsung ada penelpon pertama di malam hari ini, kita coba terhubung. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, Kak Novi kok.
1: Selamat malam, Kak Ben.
0: Apa kabar, Kak Nov?
1: Terlalu baik.
0: Terlalu baik, puji Tuhan.
1: Batuk.
0: Aduh, batuk parah kok.
1: Parah.
0: Aduh, cepat sembuh ya, Kak Novi.
1: Iya, iya.
0: Oke, mau lagu apa, sayang?
1: Mau lagu Jerry BTN,
0: Kak. Jerry BTN, eh?
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Sakit kan ini.
0: Asik. Lagu andalan nih.
1: Salam-salam pertama untuk
0: Bertugas. Siap, terima kasih. Terima kasih yang berkati juga. Apalagi. Ya.
1: Lanjut. Salam kita Ica, Kedinya, Kayon.
0: Siap.
1: Dan Kedermas. Itu salam komplit juga.
0: Siap, makasih Kak Novi, cepat sembuh ya Kak Novi, kasihan subah tepat.
1: Iya, makasih.
0: Okay. Siap. Oke, okay. Dah kan?
1: Ya. Dah.
0: Suara. Ya itu dia penelpon kita tadi Kak Novi ya, suara agak putus-putus tapi jelas tadi. Tadi Kak Novi minta lagu Jerry BTN, Sakit Karena Rindu. Terus Kak Novi juga lagi kondisi kurang baik, semoga cepat sembuh ya Kak Novi ya. Tuhan berkati. Oke, kotong lanjut di TikTok ya, sudah ada 69 ribu juta orang yang nonton di TikTok. Ada siapa-siapa nih? Ada Kakak Lia Mesa, ada Kakak Susan Mita, ada Kakak Nai, ada Kakak Yanti Mesak, ada Kakak Safiruddin Muin, dan ada Mas Arisma Arga Putra. Terima kasih yang semua yang masih standby setia di RRI Rote, Tuhan berkati. Oke, beta baca dulu, ada Kakak Susan Mita. Selamat malam Kakak, semangat siarannya. Selamat malam Kakak Susan, semangat, semangat. Meskipun capek sebenarnya, tadi karena ketembur habis lari 10 ribu kilo. Tetap harus semangat. Lanjut, makasih Kakak Susan Mita ya. Kemudian Kakak mau lagu Utopia Serpihan Hati. Siap Kakak Susan Mita. Kakak kemarin Kakak Susan yang ulang tahun kok. Selamat ulang tahun Kakak Susan Mita. Panjang umur semakin kaya raya. Amin. Lanjut. Kakak Lia Mesa bilang diam, bikin kacau lagu. Oh, berarti kalau lagu muncul berarti sampai boleh nyanyi ya begitu kok Kakak Lia. Maaf ya. Kemudian ada Kakak Nai. Salam Kakak Maner, salam Kakak Nai. Dapat salam dari Mama Ibu Jo. Salam balik, aduh Mama Ibuku, Mama Mikeku sayang. Sehat-sehat ya Mama Ibu ya, Tuhan berkati. Nanti semoga kita bisa ketemu di Kupang ya. Lanjut, ada Kakak An, ada Kakak Om To'o, ada Kakak Yabes, ada Kakak Wonik Ndoen, ada Kakak Roy Torim, ada Kakak Kevin Pa, ada Kakak Ofik Manuhutu. Terima kasih banyak. Kemudian ada Kakak Femi Daipani. Wih, halo Ibu Femi. Kemudian ada Kakak Gideru Travel, ada Bungsu 2903, ada Kakak Sandi juga dari Sumba, RR Sumba. Halo Kakak Sandi, aman-aman kok. Kemudian Kakak Alia Milea, dan terima kasih juga Kakak Bungsu 2903. Selamat malam Kakak. Selamat malam juga Kakak Bungsu 2903. Tuhan berkati. Kemudian Kakak Pertamax. Wih, nama Pertamax Moni. Iya Moni, kemana aman kok? Selamat malam Kakak. Selamat malam juga Kakak Alia Milea. Oke, terima kasih sudah 10 ribu orang yang nonton. Dan berkati. Oke, kotong langsung mulai lagu tadi yang sudah di request tadi, ada dari Kakak Susan Minta. Minta lagu Utopia Serpihan Hati. Ini kayaknya Kakak Susan Puhati lagi terjadi apa? Jadi serpihan makanya. Semoga Kakak bukan Kakak Susan Puhati yang jadi serpihan nih. Cukup betas ah. Karena LDR nah. Oke, ini dia lagu Utopia Serpihan Hati untuk kotong semua di malam ini di Ruang Rindu.

lagu dari Jerry BTN. Mungkin yang penggemar setia Jerry BTN pasti tahu nih lagu. Ini lagu tentang sakit karena rindu. Jadi ternyata bukan pisau saya yang bisa bikin sakit. Rindu juga bikin sakit. Tapi dia nyanyi dengan lagu bahagia, artinya meskipun dia sakit karena rindu dia bisa tahan, makanya dia kuat. Oke, masih dengan Beta Nero di malam ini di Ruang Rindu . Dan Beta masih buka kesempatan lain telepon yang mau gabung. Bisa sekali di 0851-9591-9250, 0851-9591-9250. Yang mau telepon langsung bisa, atau bisa ketik juga di via WA-nya Ketong. Kemudian Ketong juga sedang live TikTok ya, sekarang di RRI Rote, channel RRI Rote. Oke, kita lanjut di TikTok dulu, lebih baca dulu. Komen sudah ada sekitar 13.000 orang yang komen, jadi be baca ulang dari awal ya. Tadi kan kita subacanya, itu belum live, nah ini sekarang sudah live. Wih, banyak lah ini. Mama . Oke, ada kakak, oh ini, ada kakak Ayu Dwi Kartika 88. Selamat malam RRI Rote, salam kenal, aku Tika dari Direktorat TMB. Wih, mantap, ini dari Jakarta langsung nih. Mantap, salam kenal kakak Tika, Tuhan berkati. Wih, makasih kakak PT RLFNB, terbaik memang, komunitas terbaik tuh. Makasih Nona Feby yang lagi merantau di Turki, sehat-sehat di sana . Jaga kesehatan, jam makan sembarang, hemat-hemat, jadi pulang Rote tambah kaya raya, amin. Kemudian ada Juan ini, wih mantap, halo. Ama Juan. Ini akun yang mana lah nih Ama? Oh, ini pertama kesini Ama Juan ini. Oh iya, oke, lanjut. Mama Morelia, malam hari, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan Mama, haleluya. Mama ke mana kabar? Aman kok. Jadi sebentar sih kok. Bisa ya jadi, Sensa itu ada Om Eni, Om Elo, ada Om Jeffrey, ada Evan, semua ada gabung tuh. Abang Juan mau gabung kok nanti. Kakak Susan Mita, terima kasih kakak terbaik. Tuhan berkati kakak terbaik juga. Kakak Sela bilang lagu DJ, soalnya bisa. Kakak Sela sadar, lagu DJ soalnya bisa. Nah, main lagu Teh Hijau. Oke, sudah besok siap. Tadi lagu DJ belum bisa. Kemudian ada Mr. BNC. Mr. BNC ini ketemu punya kakak penguasa Roh Teteng . Om Jeffrey, terbaik memang. Bisa minta lagu kok kakak ketua Bukit Tengkorak? Lagu apa, abang? Memo lagu Pulanglah Maria Claus. Sudah, besok siap. Oke, okay. Sonde putar Teh Hijau bebat teriak dari perumahan. Mati. Satu lagu galau. Kakak naik, kakak minta lagu Seandainya Aku Punya Sayap. Siap, sudah besok taro. Kemudian Pice Kota Pulagu. Oke, okay, siap. Betunggu ya kakak sayang. Siap kakak naik. Makasih semua. Tunggu sah. Lagu sama besok susun dari Pantai Baru sana sampai di Dengkas ini. Ini siapa? Lanjut. Pice Kota, iya sudah. Lanjut. Oke, okay, Teh Hijau, siap. Malam kakak Kamsi, malam juga ke Dona. Tuhan berkati. Ini ada untuk kata-kata, minta kata-kata untuk LDR. Dari kakak Mr. BNC, dari Om Jeffrey nih. Untuk cinta LDR, Beta sibuk jaga hati di sini. Dia sibuk buat buah hati di sana. Woi, bah. Itu dah. Semua pendengar, pemirsa, jangan sampai begitu . Aduh, untuk cinta LDR, Beta sibuk jaga hati di sini. Dia sibuk buat buah hati di sana, bahaya. Ini malam sudah kirim salam, Teh Bos Rote sudah di Kupang. Kalau mau beli minuman tradisional info, siap. Nanti ketang info, yang butuh minuman tradisional info, langsung saja di kakak Dion. Dion Miahowadu, itu penguasa minuman tradisional. Kemudian kakak Putri Aurora, malam baik, malam juga. Oke, lagu apa ini malam? Lagu lawas, lagu yang kayak begitu dong. Hostel Fit. Terlalu fit, non Ebi sayang. Sudah leh, jangan paksa. Request lagu apa-apa saya kakak. Saat malam apa kabar? Baik kakak Siti Lada S. Lagu galau dong, lagu-lagu yang apa dong . Yang kayak, bukan kayak dangdut. Kayak tadi Jerry BTN tuh bisa sih. Lagu-lagu enak lah yang penting di telinga. Sibuk jaga buta ayam. Sibuk jaga buta ayam. Wih sakit kok. Iya mak, sakit sedikit ini mak, agak badan agak turun. Soal ini ada olahraga mak, harus turun perut . Jadi semua su turun di badan. Paling suka kalau kakak yang bawa acara. Makasih kakak kasih sayang. Terbaik. Lanjut, buta ayam terlalu menyala. Siapa yang su buta ayam di ini guru? Di TikTok lah ya mak Ebi. Telepon rindu dari Iis Sugianto kak, siap Nona Putri. Telepon rindu . Oke, dicatat. Makasih Nona Neu, masih semangat . Masih semangat nih Mama Riman V. Teh Hijau dulu Mone. Iya, abis ini ama. Tenang. Malam Rotendau, apa kabar? Tuhan Yesus berkati. Malam juga kakak PT RLFNB Rotendau. Malam Rotendau. Kabar baik abang, sehat.
Beta kebetulan ada olahraga kasih turun perut, jadi buat pendengar dan pemirsa semua info saya kalau olahraga itu penting, jaga kesehatan terus. Lihat, beta sampai badan su turun nih. Beta turun dari 11 kilo, beta dari 69 kilo, beta turun sampai 68 kilo. Banyak tau. Ini malam bisa kata-kata, kok bisa? Tulis saya nanti saya baca semua yang mau kasih kata-kata. Mas Elo posisi di mana itu? Oh ya Bekri, bukan Bang Jeff. Oh ini Om Elo. Jamare Om Elo terbaik. Aduh, maaf ya Om Elo ku sayang. Apa gunanya ada kamu kalau kemana-mana harus sendiri? Wih, sedap. Ini buat penggemar Erir Rote Ruang Rindu malam ini. Join langsung, bisa langsung join di TikToknya Erir Rote. Kutong main kata-kata ini malam. Karena ini ada kata-kata dari Nona Febi yang lagi merantau di Turki. Apa gunanya ada kamu kalau kemana-mana harus sendiri? Wih. Ada yang mau balas, silahkan langsung balas di bawah situ. Ingat beta pun lagu, siap. Kakak rekos lagu dari Syahrini, kau yang utama. Siap kakak Alia Milia. Lanjut, jangan salahkan jarak. Karena jarak kita bisa mengerti artinya rindu. Siap Om Elo. Om Elo tak lalu, sedap. Jangan salahkan jarak, karena jarak kita bisa mengerti artinya rindu. Oke, saya mau follow Om Elo dah, tolong. Kadang jarak yang buat kita cari buta ayam. Oh, itu dari Nana Ebi punya. Kakak Kai bilang, salam kasih mantan di DC Sodale kak. Request lagu dari Anmes, Pelukis Pilu. Wih, sehari sini malam full orang galau. Bagus, betul suka orang galau. Karena di mana ada orang galau, di situ ada kekuatan. Itu artinya kotong tuh hidup, kotong punya hati. Kakak Zejul, malam kakak Nyong, salam kenal dari Jakarta. Malam juga kakak Zejul, salam kenal dari Nero di RRI Rote. Lanjut di halo Rote, salam rindu dari Inggris. Halo kakak Tari and Mitch, salam rindu juga dari Rote. Nanti kalau pulang dari Inggris bisa main-main di RRI Rote, kakak Tari and Mitch . Makasih kakak Sejul terbaik. Selamat malam kakak Nero. Selamat malam abang Stanley. Famos Barcelona 72 ya abang Stanley terbaik. Request bisa kakak. Bisa kakak Sejul. Ketik sah nanti beta cari, beta kumpul. Bang Elo jaga buta ayam sah. Teh hijau. Siap kakak, sini teh hijau nih. Habis ini habis ini teh hijau. Su siap kakak Mone. Mone Juan Lai terbaik. Ajudan Kapolres 2000 berapa boleh. Nih banyak tapi ingat beta pula kakak Nero. Siap kakak Putri. Oke. Apa kabar kakak? Kabar baik semua. Rote Kupang dekat sah. Mau pulang yang harus tunggu info BMKG. Asik. Pesta gol. Oke. Semua saudara semua. Kutong langsung putar lagu. Ya. Banyak yang minta lagu. Jadi kutong fokus lagu dulu. Baru kutong baca komen. Baca cerita lah ya. Semua siap kata-kata sah. Yang di rumah juga yang lewat 92,5 bisa siap kata-kata. Nanti telepon sah langsung omong sah. Atau sudah berani omong ketik sah di WA. Atau ketik di TikTok. Nanti kutong baca. Kutong bagalo rame-rame malam ini. Tapi kutong bagalo dengan bahagia. Bukan bagalo dia sedih. Ini dia lagu Tulus Teh Hijau untuk ketemu malam ini dari Bang Juan Lai.

Ya pendengar, sambil menikmati lagu malam ini, saya masih buka line telepon. Yang mau gabung bisa sekali di WA atau di nomor telepon kami biasa di 0851-9591-9250. Untuk itu sudah ada yang terhubung ini di line telepon kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, suara tidak tersambung nih. Halo, halo, selamat malam. Sayang sekali. Nanti coba ini pakai telepon biasa, sayang, pakai WA nih. Kayaknya suara sonde muncul. Nah, mohon maaf ya. Halo, halo, halo. Sonde muncul. Nah. Oke, kita lanjut dengan beberapa lagu ya. La Fanny Fabiola, seandainya aku punya sayap dulu.

aku di sini. Wih gaga. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Fanny Fabiola. Seandainya aku punya sayap. Wih kalau ketempu suara bagus kayak Fanny Fabiola begini, kayaknya besok akan pernah mandi kayak. Beto tiap hari menyanyi. Maksudnya artinya beto suara selalu gaga, jadi biar supaya bikin apa oleh. Biar menikmati hidup dan menyanyi. Tahu sama mandi, tahu sama masak, tahu sama cuci, menyanyi. Oke, masih dan beta Nero di ini malam di Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote. Beta masih buka kesempatan yang mau gabung di line telepon juga di 0851-9591-9250. Beta lanjut di malam juga, malam Kakak Santi sana. Beta kembali pi atas, sudah baca komentar, sudah terlalu juta ribu yang komen deh. Di banyak leh. Tunggu ya saudara dong semua yang di TikTok, terus pendengar di rumah. Oh, untuk Kakak Dingsin Dun, Kakak. Nanti coba Kakak telepon langsung pakai telepon biasa sako. Soalnya ini kayaknya telepon WA rusak. Soalnya ada suara-suara dari tadi nah. Hai Kakak Dingsin, mohon maaf ya. Nanti coba telepon biasa di 0851-9591-9250. Kayaknya ketumpung telepon hanya bisa terima WA sa sekarang. Oke, lanjut. Ada Kakak Stanley Barcelona bilang akan pesta gol melawan Sevilla. Eh. Oke, okay, semangat Kakak Stanley. Semoga sudah ada orang Real Madrid yang gabung baca ini. Oke. <Okay. coughs> Lanjut. Hadir ketua. Salam abang. Respon pemerintah Rotendao untuk saudara-saudara kita yang mencari nafkah di Papua. Oke. Okay. Katanya kayaknya pemerintah ada mau bikin apa itu namanya. Nanti mau tarik kembali lah semua yang ada pegawai di sana yang cari nafkah di sana, nanti buka suara apa ya, ke mana kok betul takut salah omong sih kayaknya seperti itu. Intinya ada niat baik dari bapak pemerintah, bapak bupati dari pemerintah Rotendao, biar teman-teman dong di sana yang orang Rote dong di sana soalnya pikiran bisa aman lah. Lanjut dari Kakak Elizabeth Tonak, malam Kakak, salam kenal dari Kupang NTT, aku bukan pintu, siap, aku, oh itu lagu, mikirnya Kakak Elizabeth yang bilang aku bukan pintu, ternyata itu judul lagu, siap, oke Kakak Elizabeth, mikir Kakak Elizabeth yang bukan pintu, tuh. Oke, lanjut dari Mr. Elo. LDR bahaya, mau ketemu bawa dia di dalam doa orang lain yang bawa dia, bahaya ini. Ini sampai batuk. Mau melu pengkata-kata ini ada-ada. Kakak Putri Aurora, telepon rindu dari I Sugianto. Oke, okay, habis ini Pice pelagu dulu. Anis pelagu dulu. Ini pelukis villa. Pilu pelukis villa. Kakak Putri Aurora. Kak, jangan putar lagunya. Yang lagu tuh buat... Oh, Kakak Alia Milea. Ini masih ingat mantan nih. Kak, jangan lupa putar lagunya ya. Itu lagu tuh buat seseorang yang ada di depan PDAM Rote. Yang ada di depan PDAM Rote tadi ada tukang parkir, ada polantas, ada banyak, ada warung. Kemudian, oh lanjut, masih ada Rihadir Ketua. Saya juga di Papua, saya berapa orang tua di Rote ambil langkah agar teman atau saudara kita yang di Papua pulang. Itu dia. Amin. Terima kasih untuk langkah yang sudah dibuat oleh Hadir Ketua. Semoga ada titik terang, semoga yang baik. Lakukan doa yang baik sebab ketumbah saudara semua di Papua yang lagi mencari nafkah di sana. Semangat ya Abang Hadir Ketua. Abang nama siapa deh? Menyanyi sah biar rame. Nah itu dia. Dari 1000 orang ada Kakak Putri yang tetap dukung beta untuk nyanyi di radio. Terima kasih Kakak Putri. Semoga bisa ketemu Kakak Putri nanti beta teraktir. Banyak pendengar pemirsa dong semua bisa menyanyi. Tapi Kakak Putri wanita langka betul. Kakak Zejul, Kakak Nyong nama siapa? Oh ketemu belum kenal. Oke salam kenal beta. Salam kenal Kakak Zejul, beta Nero dari RRI Rote. Kaner kami bisa via call WA tidak ya? Itu dia, kayaknya belum apa jadi Kakak Dingsi, nanti coba ya. Kakak Yuliana Mustamu, halo Kakak Yuliana Mustamu. Kemudian Kakak Stanley Barcelona minta lagu Justin Aldrin, Seng Ada Kabar. Siap, sudah abang, besok susun. Beta tadi tuh mau kasih tahu info, tapi Kakak habis giat, nah telepon be Sherlock. Oke, nanti Sherlock sa abang, habis dinas baru be OTW. Kotong olahraga malam tuh ini abang, bukan aneh-aneh tuh abang Elo. Jujur dari hati saya abang, saya tidak mau saudara Rote tumpah di Papua lagi, cukup sudah, betul. Terima kasih untuk hati nuraninya abang Hadir Ketua, semoga yang terbaik lah. Kasihan Kakak, terima kasih tapi Kakak sudah pantau di RRI Rote di sini, semoga apa yang Kakak keluh kesah bisa ketik di sini, nanti beta bisa sampaikan di kawan-kawan dong, di reporter, di apa wartawan dong, supaya bisa teruskan sampai di pemerintah daerah juga ya. Terima kasih Kakak KI, Kakak jangan lupa anmes pelukis pilu. Ya, Kakak Pu habis ini nih. Habis ini bebaca semua komen dulu ya. Jam berapa live berita abang? Saya mau gabung. Biasa kotong jam 6 pagi abang. Jam 6 pagi dan jam 1 siang kotong live berita. Yang mau nonton kotong baca berita jam 6 pagi dan jam 1 siang. Waktu Indonesia Tengah. Oke.
Kakak Deliana Kalejara, selamat bertugas, sehat selalu kakak. Terima kasih Ina Deliana Kalejara, beta juga orang Sabu. Dari Ina pun nama, saya tahu memang orang Sabu nih. Selamat bertugas, sehat selalu. Sehat selalu juga, salam kenal kakak Ina Deliana. Itu, kakak Putri bilang menyanyi terus. Terima kasih kakak Putri. Kakak Alia melihat, hati-hati kakak nanti pita suara rusak. Woi payah. Woi payah. Ibu suara begini gagal nih kakak Alia. Kalau sudah dengar. Kemudian kakak Naila Moms, malam kakak, malam mama Naila. Habis ini beta punya kok, habis pelukis pilu dulu sayang. Halo kakak Santi sana, malam juga. Oke, Berta Lalai, terima kasih ke Berta, haha ampong. Halo, selamat malam kakak Nero, RR Rote tetap mengudara. Siap, kakak Cio Libra, Tuhan berganti. Oke, semua terima kasih yang masih standby di RR Rote, ada 90 ribu orang. Ada kakak Kei, ada kakak Stanley Barcelona, ada kakak Putri Aurora, ada kakak Alia Melia, ada kakak Juan Lai, ada kakak Lia Mesa, ada Yanti Mesak. Terima kasih ya, standby. Oke, lanjut langsung di lagunya Anmes, Pelukis Pilu. Kayaknya gotong su cukup su, kayaknya lagu su penuh deh. Oke, bersaudara dong semua. Yang mau request lagu, sana bisa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat malam, masih dengan Beta Nero di Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote malam ini. Ketemu masih dalam program Ruang Rindu seperti biasa sampai di pukul 23 lewat 30 ya, masih ada setengah jam. Jadi Beta lanjut lagi yang di TikTok ya. Untuk saudara semua yang mau telepon, Beta masih buka ya. Tapi kayaknya di WA sudah bisa telepon deh. Hanya bisa ini ketik chat WA sah. Yang mau telepon biasa sah di 0851-9591-9250. Oke, Beta lanjut di TikTok ya. Ada 14.000 orang yang nonton. Ada kakak Susan Mita masih standby. Ada kakak Stanley Barcelona. Ada kakak Putri Aurora. Ada kakak Kai. Ada kakak Alea Milea. Ada kakak Pertamax. Kakak Juan Lai. Kemudian kakak Elin. Kakak Yanti Mesa. Kakak Rini Desta Mesa. Kakak Riki. Kakak Wasti Fangidae. Kakak Karin. Kakak MK. Terima kasih yang masih standby ya. Tuhan berkati. Ini kotong yang baru gabung. Yang baru gabung Beta Info. Ini kotong di nama program Ruang Rindu. Ini setiap jam 10. Ini biasa salam-salam dan request lagu. Lagu-lagu lawas. Lagu-lagu pop-pop dong. Yang tentang rindu galau. Nanti request ya. Kemudian kotong juga ada lagu dangdut juga. Request lagu dangdut. Tapi biasanya di jam setengah tiga ya. Setengah tiga kotong biasa untuk lagu-lagu kayak dangdut, lagu-lagu daerah, lagu-lagu bagoyang dong. Tapi kalau jam 10 itu adalah lagu-lagu lawas dan nostalgia. Oke, lanjut ya, Beta baca ulang dari atas tadi. Tadi Beta sudah baca, hanya belum live atau belum live radio. Jadi kalau Beta pakai headset itu artinya Beta baru live radio. Kalau TikTok dia jalan terus deh. Ada siapa nih? Kakak Alia Milea. Ada kakak Aning, ada kakak Cika. Kakak Aning pernah di Rote 18 tahun, sudah pulang kampung. Wih, terbaik kakak Aning. Beta baru mau 2 tahun, mau 3 tahun lah di Rote. Puji Tuhan. Kakak Aning, oh berarti kakak Aning pun kampung bukan di Rote. Kakak Aning merantau di Rote, begitu kakak Aning. Bikin rindu Rote, betul. Bikin rindu, Beta juga rindu kak Aning nih. Beta juga rindu Rote nih. Rindu Kupang nih. Kakak Cika, malam kakak, apa kabar semuanya di Rote? Puji Tuhan kabar baik, meskipun Beta ada diet olahraga, jadi ada bagian turun. Kalau Beta ya, kalau kawan-kawan yang lain besok tahu, ada sehat-sehat semua. Kakak Cika, begitu infonya. Kakak Alia Milea, RRI Rote ini satu dengan RRI Manado. Beda, jadi kotong ini satu dengan RRI Sumba, oke? Okay? Kotong di bawah naungan RRI Kupang. Jadi RRI Kupang itu membawahi kotong RRI Rote dan RRI Sumba. Tapi kalau di NTT sendiri RRI-nya cuma 3, RRI besar, RRI Atambua, RRI Ende, dan RRI Kupang. Oke? Okay? Tapi di setiap yang RRI besar tuh ada stasiun kecil, kayak ketong di bawah Kupang tuh, RRI Rote dan Sumba. Kalau RRI Ende tuh ada Labuan Bajo, RRI Labuan Bajo, dan di RRI Atambua tuh membawahi RRI Alor. Oke, okay? Jadi saudara-saudara semua yang ada di Alor, di Labuan Bajo, di Ende, di Atambua bisa dengar juga. Mantap. Dan semua ada Ruang Rindu, hanya mungkin beda-beda penyiar. Semua jam 10 juga serentak. Semua jam 10 serentak, hanya beda-beda penyiar. Nanti ada Rindu, misalnya kalau Rindu di Atambua ya putar RRI Atambua. Dan untuk bisa putar semua itu pakai aplikasi namanya RRI Digital. Oke, itu ada di Play Store, App Store tuh ada. Lanjut, ada Kakak Vina R. Halo, selamat malam adik, tetap jaya di udara. Tetap jaya Kakak Vina, Tuhan berkati. Kakak Paung Segoro, lagu dulu. Abah Cik. Abah Ciki Twita. Itu lagu kemana? Kakak Pawang Sugoro. Oke, nanti Beta coba cari ya. Abah Ciki Twita. Kakak Alia Milea, kau yang utama dari hari ini. Oke, siap. Maaf tadi Beta hampir lupa tuh ya. Sudah habis ini. Habis ini kakak pun lagu. Kakak Alia Milea. Selamat malam kakak. Salam sehat dari Desa Kuli. Salam sehat kakak Riki. Halo, selamat malam juga kakak Riki. Salam Om Rudi Mandala ya. Kakak Putra, senior RRI. Betul, Beta 9 tahun di RRI Atambua, baru pindah di RRI Rote mau 3 tahun. Puji Tuhan, hampir 12 tahun bersama RRI mengudara terus. Kakak Wasti Fangidai, salam. Salam Kakak Wasti. Tutup siaran jam berapa ini kakak? Kotong jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, pas. Kakak Riki, semangat tamas. Semangat juga Kakak Riki. Kakak Rini Desta Mesa. Selamat malam kak, salam dari T.O. Rote tinggal di Jakarta. Salam dari Ama Sabu. Kerja di Rote. Salam kenal kakak Rini Desta Mesa, Tuhan berkati. Kemudian ada Sierra Ponsel. Halo Sierra Ponsel. Boy, ini berlaku untuk umum semua orang ama. Oh begitu, oke. Okay. Tadi kan Beta sempat tanya pas belum live.

Betul, om sambil tahan batuk, jadi setengah mati. Batuk belum berhenti-berhenti deh. Kak Karini di Stamesa. Halo Kak Karini, ado susiaran dari jam berapa nih kakak? Kalau kotong yang... sambil tahan batuk, mohon maaf. Jadi kalau kotong pun jam siaran ini, jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke, okay? Jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Nanti dibagi 3 shift begitu. Kalau di kami 3 shift. Jadi pagi, siang, dan malam. Nah, beta ini hari dapat dinas malam dari jam setengah... 6 tadi sampai saat ini nih, setengah 6 sore. Iya, semangat merantau Kakak Alia Milia. Jangan terlalu banyak minum cap tikus di sana Kakak Alia Milia. Tetap semangat Kak. Siap Kakak Rini Desta Mesa, selamat malam Kakak MK. Selamat malam dari Bali. Salam buat keluarga di dusun Laki, terkhusus Bapak Pendeta Hatsarnaluk. Siap. Selamat malam Bapak Pendeta Hatsarnaluk di dusun Laki. Ada salam dari Kakak MK. KMK juga ini banyak orang Rote yang lagi merantau. Untuk anak-anak Rote yang lagi merantau, tetap jaga diri, selalu jaga kesehatan, jangan makan sembarang, tabung. Yang penting buat yang terbaik. Supaya orang tahu kalau kotong orang Rote itu luar biasa. Biar ada dimanapun, kotong bisa jadi berkat untuk semua orang. Amin ya. Kemudian Kakak Rini Desta Mesa. Terima kasih Kakak Rini Mawar banyak. Halo, selamat malam. Selamat malam Kakak Andi Malelak, MC Rote tergacor juga ini malam. Makasih Kakak Andi Malelak. Kakak Kalista, terima kasih Kakak Kalista. Kakak Cio, salam dari Naga Keo buat semua di Rote. Siap Kakak Cio di Naga Keo. Tuhan berkati Kakak Cio. Di Rote ada semua musim. Betul Kakak Yanti Yaakob. Selama di Rote kamu baru mau 3 tahun. 2024 beta. Dari 2024. Puji Tuhan menikmati. Awina semalam tapi masih siaran Kakak. Masih nih Kakak Ria Besi, tetap semangat nih. Sampai jam setengah 12 lagi sedikit leh. Suputar bepul lagu kok Kakak. Iya Kakak naik pul lagu tadi apa leh? Kakak naik pul lagu tadi nih. Fanny Febiola kok. Sarini ya, Sarini. Kau yang utama, Sondi bukan lah. Tadi Kak Nai apa leh? Ulang dong Kak Nai. Satu lagu galo dulu. Abisin lagu galo Kak Seila. Oke, semua besok baca ya. Terima kasih untuk 12 orang yang sudah masih standby di RRI Roti. Kak Susan Mita, Kak Stanley Barcelona, Kak Alia Milia, Kak Kai, Kak Riki, Kak Yanti Mesa, Kak Yanti Yaakob, Kak Nai, Kak Ria Besi, Kak Muhammad Mustafa, Kak Maica, Malica. Terima kasih. Seandainya aku punya sayap. Oh, seandainya aku punya sayap sudah tadi. Ini Fanny Fabiola Kak Kenai. Kak Kenai kayaknya pas keluar tadi. Oke, Kak Kenai. Lanjut. Ini lagu dari Syahrini. Kau yang utama. Spesial buat Kakak Alia Milia yang lagi rindu mantan terindah di Rote. Kau. Padahal bukan mantan terindah juga. Kalau terindah sampai putus ya Kakak Alia. Yang kawan terbaik saya. Bilang kawan terbaik saya. Berarti sama beta juga dari bulan Desember 2004 datang di Rote. Weh mantap, semangat untuk kotong yang lagi merantau di Rote juga. Semangat. Ini dia lagu Syahrini, Kau Yang Utama untuk kotong semua malam ini di Orang Rindu.

Bebas suara bagus lah kalau nyanyi ya kayaknya. Atau lebih baik beta diam. Oke, itu dia. Sebenarnya itu lagu galau sebenarnya. Kenapa ketemu ketawa ya? Itu lagu dari Fanny Fabiola, Aku Bukan Pintu Asli. Itulah. Ketemu ini hanya gagang pintu sah. Bukan hanya pintu le, gagang nyusun sampai deh. Tapi itu suka hanya kau buka dan kau tutup sesuka hati. Kasihan mati. Halo, makanya tahu gitu rumah jangan ada pintu, taruh ini apa sadem nama koseng. Oke, okay. Kita sudah di penghujung acara ya sebenarnya. Sebenarnya ini galau atau galon. Tapi nada tuh cocok nyanyi slang pelagu. Slang kok yang mana? Cap tikus kan kagal ya. Kita tinggal dua lagu terakhir ya. Ada Toton Karibo dan Justin Balik Pulang 2 untuk anak-anak rantau di mana saja, anak-anak roting lagi merantau. Kemudian ada lagu terakhir, lagu dari Pice Kota ya, sedikit lebih lama. Tapi nanti itu di penutup. Beta baca dulu terakhir-terakhir yang sudah komen dari, ada komen dari pagi siang tadi, dari pagi buta. Kakak Deborah, malam sudah larut tapi Kakak Nero masih tetap bersinar, ini memang luar biasa. Bersinar, ini mana, secara putar kamera ke mana ya? Kakak dong lihat ya. Kemana sana bersinar? Lampu di belakang begitu. Itu dia ada. Jadi kotong di studio ada lampu di belakang. Sangat terang dari tim TMB. Bikin kotong juga mata sampai ke mata kucing tuh. Makasih Kakak Deborah. Jangan pakai suara ada batu. Makasih Kakak Yanti Yakub. Romantis lepung. Romantis dan betul. So sweet. Terima kasih seputar lagu siap sama-sama Kakak Ale Melia, Kakak Deborah minta lagu Wale Pulang 2. Oke, okay, sudah besok taruh. Kakak Brother Mandas, makasih malam Kak Ganteng. Malam Kakak Brother. Oke. Okay. Oke, Kakak Pegawai. Kakak kemarin ikut kedukaan di Nono Willy kau. Sonic Kakak Beta ini ada menyiar kayaknya. Itu yang pergi kemarin kami pun wartawan, ada kami pun reporter yang ke sana. Kemudian ada Kakak Sanet Pisang. Kakak tadi di lapangan sampai habis kok. Sampai habis sudah mah. Siapa yang dapat? Yang dapat motor tadi Nona satu dari kejaksaan, kejari tadi. Kejari Rotendao Kakak Sanet Pisang. Lanjut Kakak Alemele ya, izin pamit jangan toh. Kalau pegang mic pasti akan sengaja pakai suara masyarakat. Betul. Jadi ada suara satu, suara dua dan suara masyarakat. Suara alto, tenor, bass dan suara masyarakat. Kakak Deborah nih paling tahu paduan suara nih. Kakak Brother Manda, salam buat Bapak Teo Dainale. Teonei, Nela, Judas, Tony, di Lena Owen. God bless you. Siap Kakak Brother Mandas, ada salam-salam semua spesial buat Kakak Teo Dainale, Teonei, Nela, Judas, Tony, di Lena Owen. Sehat selalu semua buat saudara semua ya. Ada salam dari Brother Mandas. Semoga mereka lagi pantau monitor RRI Rote. Kakak Yanti Yakob, aduh semenit-menit terakhir jadi semulai taputar. Kayak gasing kok Kakak Yanti. Kakak menyanyi sabe, sonde protes, malah lucu dan terhibur. Betul kok Kakak Deborah. Kakak Deborah ini wanita-wanita langka nih wah. Ada yang protes, ada sampai kasih putus wifi bilang pulsa data habis memang nah kuota langsung tasedot nah gara-gara menyanyi nah. Jadi biar. Sebenarnya ini galau atau galau? Waduh cocok konser itu Kakak. Betul Kakak Rebesi, kayaknya nanti beta ini konser beta jual tiket harga Rp1.000 ada yang datang ke sana ya. Gratis juga kayaknya orang sana datang. Konser di orang meninggal ini memang setah. Konser penghiburan untuk keluarga atau Kakak Deborah. Kakak Penada tuh cocok nyanyi lagu slang. Slang apa? Slang air kok, slang plastik, slang karet. Kakak Nero. Halo, halo. GBU selalu. GBU selalu juga. GBU selalu Kak Nero. GBU juga selalu Kakak game, Kakak stick PS. Kakak City Mood Mustaina. Oke, okay, terima kasih beta sudah baca semua yang komen. Kotan sudah di penghujung acara. Sekali lagi makasih banyak. Terima kasih Kakak Stanley Barcelona, Kakak Susan Mita, Kakak Alea Milia, Kakak Yanti Yakob, Kakak Yanti Mesa, Kakak Riabesi, Kakak Priyanka 3101, Kakak Ding Sindun juga terima kasih. Meskipun tadi sudah sempat gabung telepon dan Kakak Novi yang tadi sudah jadi telepon. Terima kasih banyak ya. Halo Kakak Priyanka 3101. Halo halo. Mohon maaf kotong sudah di penghujung acara di ingin dua lagu terakhir. Nanti beta tetap sampai lagu habis baru beta end live di TikTok dan untuk yang di radio di 92,5 beta pamit duluan. Nanti kotong masih ada dua lagu beputarkan sebelum tutup acara. Terima kasih sekali lagi untuk saudara semua, semua yang lagi nonton di mana sah, yang lagi dengar di mana sah, yang masih setia dengan RRI Rote, Tuhan berkati, tetap semangat menjalankan aktivitas, tetap percaya Tuhan tuh selalu ada sama-sama dengan kotong. Amin. Begitu saya. Selamat malam. Semoga lagu-lagu terhibur nanti kotong gabung lagi di edisi Ruang Rindu lainnya di jam 10 juga.
dengan kawan-kawan penyiar lain lah. Tiap hari beda-beda penyiar deh. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi, selamat istirahat juga, semoga ini lagu bisa menghibur pendengar semua, apalagi yang lagi merantau ya. Semangat ya, yang lagi merantau ya. Tuhan berkati. Merantau itu susah nah. Kotengnya ada dua dapur, dua hati tak pisah, baik dengan orang tua, dengan orang yang kotong sayang, orang terkasih, maupun kotong pun diri sendiri. Pendengar setia dari Hong Kong. Makasih Kak Priyanka. Tuhan berkati juga di Hong Kong. Kak Priyanka sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga pola makan, itu dia. Yang penting tuh sehat. Kalau beta selalu bagi-bagi info tuh, yang penting tuh sehat. Kalau kotong sehat tuh rezeki uang tuh mengalir bisa. Coba kotong sakit mau cari uang ke mana? Meskipun uang sonya ada, tapi kalau kotong sehat tetap kotong kan usaha sampai bisa dapat doi. Yang penting sehat dulu. Oke, itu dia. Yang penting sehat. Jadi jaga makan, olahraga, stop alkohol, stop rokok. Oke, kebetan. Beta sampai subaran su sehat nih. Dari 69 kilo beta turun jadi 68 kilo. Sangat amat banyak tuh. Tapi berhasil. Intinya ada niat. Yang penting jaga tetap selalu sehat ya. Jaga tubuh tetap selalu sehat. Oke, jangan lama lah. Ini dia, balik pulang dari Toton Keribo. Feed Justin Aldrin. Untuk gotong semua yang lagi merantau, yang lagi rindu. Semoga kotong bisa pulang dengan datang di Rote, bisa ketemu keluarga, bisa ketemu dengan orang-orang yang kotong sayangi.

Itu dia lagu Balai Pulang dari Toton Karibu feat Justin Aldrin. Dan itu jadi lagu penutup perjumpaan Kotong juga di Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih buat semua-semua. Meta Ju pamit undur diri. Nanti Kotong ketemu di edisi lainnya. Terima kasih buat saudara semua sekali lagi yang di TikTok maupun yang lagi mantu di 92,5. Ya ini dia lagu terakhir, lagu paling terakhir. Main terakhir terus ini habis. Terima kasih sekali lagi semua yang di TikTok. Tuhan berkati semua. Terima kasih untuk doa baiknya semua. Nasihat untuk supaya beta bisa batuk sembuh. Terima kasih. Terima kasih juga. Biar perut turun sekali lagi. Karena Nero kalau mau kasih langsing perut, pasti tahan napas. Itu sampai sakit kir napas. Jadi biar bernapas. Ini dia lagu dari PC. Sekali lagi selamat malam semua. Selamat beristirahat di TikTok. Beta habis ini lagu, baru beta tutup. Tutup live juga. Terima kasih dari jam 10 tadi gotong sama-sama. Tuhan berkati. Ini dia lagu sedikit lebih lama. Lagu baru dari PC. Penutup untuk gotong semua di 92,5 RRI Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia.

Kini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Ya, selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berlahirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi tadi jam 5 sampai saat ini jam 23. Lepas jam lagi sedikit jam 12 malam ya. Terima kasih untuk saudara semua pendengar setia RRI di mana saja berada, yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Kita akan kembali lagi di besok pagi di tanggal 19 September di jam 5 pagi. Untuk itu saya Ner Leolede dan Bung Aris Marga Putra, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selamat menikmati malam istirahat Anda, dan besok pagi bangun dengan kekuatan yang lebih baru, dengan berkah hati yang lebih banyak.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua. Ia menjelaskan pemerintah terus mendorong pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah pusat.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Upacara penutupan program benchmarking Kepala Desa 2026 digelar di Universitas Yunan Minzu di Kunming, Provinsi Yunan China, Tiongkok. Selama program tersebut, para partisipan mengunjungi Desa Haiyan, Pusat Perdagangan Internasional Luosiwan, dan Pasar Bunga Daunan di Kunming, di mana mereka mempelajari tentang pembangunan pedesaan, perdagangan, dan industri khas daerah. Lebih dari 20 pejabat desa dan perangkat terkait asal Indonesia telah merampungkan studi banding atau benchmarking selama sepekan di Provinsi Yunnan, China, Tiongkok.

Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet basket Dewa Ayu Made Sriarta Kusumadewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Kedua wakil tersebut akan memimpin defile tim Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Upacara pembukaan Asian Games 2026 akan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang pada Sabtu esok 19 September 2026. Momen tersebut sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung hingga 4 Oktober. Bagi Dewa Ayu, pertunjukan tersebut menjadi kehormatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Atlet basket 5x5 itu mengaku bangga dan terharu ketika menerima kabar dipercaya menjadi flag bearer.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan.

dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Dengan jangkauannya yang luas hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi, dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang

0: percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi aktual yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

0: Apa Malam.
1: Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bernostalgia kembali ke tahun 1989, di mana lagu ini dirilis ya, di mana Anggun C. Sasmi dengan Mimpi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong

memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga

untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, pembahasan RUU pengendalian perubahan iklim memasuki tahap keterbukaan publik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan masukan berbagai pihak. Tahapan tersebut dilakukan setelah naskah akademik DPR disandingkan dengan usulan Kementerian Lingkungan Hidup melalui pembahasan bersama. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengatakan partisipasi publik menjadi bagian penting sebelum pembahasan resmi RUU tersebut dilanjutkan. Salah satu langkah dilakukan dengan mengunjungi kampus di Kepulauan Riau untuk menyerap aspirasi masyarakat pesisir dan akademisi setempat. Anggota Komisi 7 DPR RI Banyu Biru Jarot menyebut Komisi 7 akan berdiskusi dengan PGN terkait dengan pasokan gas industri. Pembahasan tersebut dilakukan untuk mengetahui hambatan perusahaan gas negara atau PGN sekaligus mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri. Banyu mengatakan pasokan gas menjadi salah satu persoalan yang menghambat pada produksi industri keramik, ubin, dan genteng. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kapasitas produksi industri belum dapat berjalan maksimal sesuai kapasitas terpasangnya. Pemerintah memastikan lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin jenjang SD hingga SMA mendapatkan akses bantuan pendidikan berkualitas secara gratis melalui Sekolah Rakyat. Program tersebut menjadi upaya pemerintah memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk meraih pendidikan dan masa depan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan, perluasan program sekolah gratis merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang belum tertampung dapat kembali mengenyam pendidikan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 19 September 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Aceh, Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Laut Timor, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian berpotensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pangkal Pinang, Banjarmasin, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, kemudian hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Kemudian berpotensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku krungu wasalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga terdapat penerima uang dari pihak lain di lingkungan Kementerian ATR BPN selain dugaan suap dari PT Sumarekon. Dengan tersebut didapat KPK setelah melakukan penggeledahan di ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN.
1: Tiga ruangan dirjen tersebut, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga terdapat penerimaan uang dari pihak lain di lingkungan Kementerian ATR BPN selain dugaan suap dari PT Sumarekon. Dugaan tersebut didapatkan KPK setelah melakukan penggeledahan di ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN dan lingkungan kementerian tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan menelusuri berbagai layanan yang diberikan Kementerian ATR BPN. Tentunya untuk mengetahui kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan terima uang tersebut. Menurut Budi, KPK telah mengidentifikasi sekitar 57 jenis layanan di Kementerian ATR BPN dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Tiga ruangan dirjen tersebut, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruangan direktorat terkait. Artinya penyidik memang secara eksplosif melakukan pencarian untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini. Karena memang dugaannya selain suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon selaku pihak swasta, ada dugaan penerimaan lainnya dalam jumlah yang cukup besar yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik akan melakukan pengembangan penyidikan terkait dengan pemanggilan terhadap Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana Nusron akan dipanggil terkait dengan 4 tersangka dari 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Kedelapan tersangka adalah orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fakri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Sumarekon Agung Adrian Pitocho Hadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke BTM kelas industri untuk melihat perkembangan industri bahan bangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PTM kelas industri untuk melihat langsung perkembangan industri bahan bangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi perusahaan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertahunan Daulai mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pertumbuhan industri termasuk peran perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.
2: Jadi karena itulah maka kedatangan kami di sini itu disuruh dengan kunjungan kerja spesifik, spesifik melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat di tempat seperti ini, ya terutama di industri-industri yang mempekerjakan banyak anggota masyarakat. Dan salah satu yang kita lihat itu adalah PTM Glass. Berdasarkan laporan dari tenaga ahli di DPR, setelah mereka baca referensi dan diskusi dengan dokter industri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufik menyebut, industri bahan bangunan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Menurutnya, kelancaran pasokan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing industri.
3: Jadi secara keseluruhan mungkin kami bisa laporkan bahwa industri ini selama tadi input, faktor inputnya tadi terjaga dengan baik Pak Ketua. Jadi ini mungkin bisa meningkatkan daya saing kita. Dan prinsipnya teman-teman industri itu tidak sendiri. Di sini ada Komisi 7, jadi nanti sampaikan aja yang menjadi real. Dan kami pemerintah selalu menampingin untuk terus ini bisa mendorong industri ini menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik dan menyerap tenaga kerja yang banyak.
1: Dalam kunjungan ini, Komisi 7 juga akan menyerap berbagai keluhan dan aspirasi perusahaan termasuk terkait pelayanan pemerintahan, perpajakan, regulasi, hingga kebutuhan penganggaran. Dari Karawang, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu. Dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran sumber daya alam Indonesia. Presiden mengatakan ada ribuan tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Ada tambang ilegal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dan menghasilkan emas dalam jumlah yang besar. Dan pemerintah harus berani dan tegas. Disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama para jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden menginginkan agar aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan di semua kawasan di Indonesia ataupun bahkan di kawasan hutan lindung itu harus sesegera mungkin dibongkar dan juga ditertibkan atau diberantas. Tanggapan Anda bagaimana tentang hal ini? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda di Kopi Pro 3.

0: Sobat TRRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Hello, boy listener. I am Luis Arellano Gibaja, the ambassador of Ecuador to Indonesia. I would like to congratulate Radio Republic Indonesia for their 81st anniversary. We wish RRI will keep broadcasting credible information to all corners of Indonesia, as well as

0: bringing culture and friendship to all parts of the world. Happy anniversary to Radio Republic Indonesia. Once on the air, always on the air. Terima kasih.
1: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara. Dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar kok?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat
4: penegak hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
7: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat, mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
0: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial.
2: Peristiwa.
9: Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan Merdeka berulang kali. Rapat Raklasa Lapangan Ikada digelar pada tanggal 19 September 1945. Soekarno menyampaikan pidato singkat di hadapan sekitar 200 ribu rakyat yang hadir. Rapat Raksasa Lapangan Ikada digelar sebulan lebih setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri sekitar 200 ribu rakyat yang berasal dari Jakarta dan daerah sekitarnya, bahkan beberapa daerah di Jawa Barat.
10: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
11: Sabar dikit lah, santai bro.
10: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
11: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
12: Matiin aja nih biar tau rasa nih orang.
11: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
10: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
1: Nah, kita ingin pantau juga ya dampak lingkungan dari tambang-tambang ilegal seperti ini seperti apa dan juga bagaimana harusnya tindak lanjutnya. Karena kalau dari data Bareskrim terakhir ya, terdapat 1.500 lebih tambang ilegal, 1.517 titik yang beroperasi di 35 provinsi di Indonesia. Sumatera Utara menduduki posisi pertama sebagai daerah dengan jumlah pertambangan ilegal menjamur paling banyak, di mana tambang-tambang ilegal ini mengeruk seperti emas, batu bara, timah, pasir, kemudian galian tanah, andesit hingga nikel. Nah, kita ingin lebih jauh juga melihat dampak lingkungan seperti apa. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama ya dengan Climate and Energy Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Pak Iqbal, kalau Greenpeace melihat dampak lingkungan dari tambang ilegal ini sudah seperti apa sebenarnya, Pak?
13: Ya, dampak lingkungan dari tambang-tambang ilegal ini sebenarnya bukan hal baru ya yang kemudian udah disampaikan kepada publik. Ini udah disampaikan sejak bertahun-tahun lalu gitu ya, dari beberapa terutama tambang-tambang ilegal besar yang bisa kita lihat mulai dari wilayah Sulawesi Tengah, kemudian wilayah Lombok gitu ya, dan ini udah banyak sekali. Dan kalau kita lihat dampak dari penambangan ilegal ini jauh sebenarnya terhadap lingkungan hidup jauh lebih besar daripada industri formal ya.
1: Contohnya apa yang sempat Greenpeace lihat memang dampaknya sudah sangat parah begitu, Pak Iqbal?
13: Kalau tambang-tambang ilegal ini ada beberapa karakteristik. Kalau misalnya dia tambang ilegal batu bara, maka adalah void-void yang ditinggalkan atau lubang-lubang tambang yang ditinggalkan. Ini bisa kita lihat banyak di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan sekitarnya gitu ya, sampai Kalimantan Utara. Tapi kalau misalnya dia di wilayah emas, ada beberapa hal lagi yang peti-peti ya, pertambangan emas tanpa izin. Salah satunya itu adalah dampak tailing atau penggunaan merkuri dalam skala besar. Selain memang mereka juga akan membuka, akan meninggalkan void-void atau lubang-lubang tambang.
1: Ya, nah ini kan ada tambang yang memang dikelola masyarakat ya, dan juga ada tambang ya tanda kutip lah ada cukong atau backingnya, kategori besar lah, bahkan alat berat juga beroperasi. Nah itu kalau Pak Iqbal lihat di lapangan begitu ya, penanganan terhadap mereka bagaimana sih Pak, agar tidak makin menimbulkan kerusakan lingkungan, Pak Iqbal?
13: Ada dua memang, kalau dia disebut pertambangan rakyat belum tentu ilegal gitu, karena kan memang ada izin usaha pertambangan rakyat gitu.
1: PR-nya ya. Begitu ya?
13: UPR. Kalau dia, walaupun kemudian banyak UPR ini juga memang didukung sama cukong-cukong besar sehingga alat berat dan sebagainya masuk gitu. Kalau kita lihat kedua-duanya ya, kerusakan lingkungan ini sebenarnya nggak melihat apakah dia ilegal atau tidak, atau legal gitu. Tapi ketika terjadi kerusakan lingkungan ya harusnya dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup di pemerintah daerah juga langsung bisa melakukan tindakan. Dan ini kan nggak hal baru dalam artian beberapa kali gitu ya. Tapi kenapa nggak selesai-selesai itu yang harus menjadi pertanyaan kita gitu ya. Hampir setiap tahun gitu Gakum KLHK melakukan penyegelan terhadap tambang-tambang ilegal di dalam kawasan hutan gitu. Tahun lalu itu ada di wilayah Kalimantan Timur, lalu kemudian ada di wilayah Sulawesi Tengah. Pertanyaannya adalah kenapa tambang-tambang ilegal ini juga nggak selesai-selesai gitu?
1: Ya, muncul lagi di berbagai daerah lagi yang baru begitu belakangan ini.
13: Betul.
1: Ya. Betul. Jadi ini sebenarnya kalau urusan merusak lingkungan bukan hanya ilegal, legal pun bisa terjadi seperti itu kalau tata kelolanya tidak baik begitu ya Pak di lapangan ya.
13: Betul, betul. Sehingga untuk tambang-tambang legal bahkan juga ada beberapa yang harusnya menjadi tanggung jawab si pemberi izin gitu.
1: Ya. Nah, ini kan berarti kan sudah merugikan masyarakat dan lingkungan. Bisa dikatakan kan ada unsur kejahatan lingkungan. Selama ini tindak lanjutnya bagaimana itu kalau dari pantauan Greenpeace, Pak?
13: Ada, memang agak sulit, terutama pasca dilakukannya sentralisasi terhadap pertambangan. Inspektur-inspektur tambang itu juga memang sedikit di pemerintah daerah gitu. Atau di daerah-daerah. Jadi nggak sebanding antara inspektur tambangnya sama tambang-tambang yang ada gitu.
1: Yeah.
13: Lalu kalau kita lihat bagaimana mengatasi kerusakan-kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah tambang ini gitu. Kita tuh akan demo besar dulu kayak yang Raja Ampat gitu ya, baru kan pemerintah melakukan tindakan gitu, mendatangkan analisis AMDAL, lalu Kementerian Lingkungan Hidupnya datang, Kementerian Kehutanannya datang gitu. Nah jadi kadang tekanan-tekanan publik ini yang membuat mereka berjalan. Tapi kan kalau kayak gini terus namanya viral based policy kan, tanpa adanya pengawasan gitu.
1: Harusnya pengawasannya di awal begitu ya Pak Iqbal ya?
13: Betul, dan dilakukan secara berkala kan, nggak bisa misalnya ketika ada keluhan masyarakat baru mereka datang, ada keluhan masyarakat baru mereka datang.
1: Ya, Pak, sebenarnya kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat tambang ya, baik legal maupun ilegal lah begitu, bisa ditarik ke arah pidana kah begitu?
13: Bukan cuma pidana lagi, kalau legal itu langsung KUHP mas, dia pakai nggak perlu pakai
1: pertambangan. Bisa buat efek jera itu sebenarnya Pak Iqbal?
13: Iya. Kan tapi sampai sekarang kan siapa nih yang ditangkap di dalam di dalam tambang-tambang ilegal ini? Yang sering ditangkap adalah orang yang di lapangan kan?
1: Yeah.
13: Tapi yang memiliki tambangnya, yang menjadi pendananya nggak pernah ditangkap, sehingga ketika yang satu ditangkap atau operator di lapangan ditangkap, ya modalnya masih ada dan orang yang memodali masih memungkinkan melakukan penambangan ilegal.
1: Iya, buka di tempat sampai baru lagi atau di tempat itu lagi begitu ya? Balik lagi ya, begitu.
13: Sampai sekarang ada di Kalimantan Timur tuh di wilayah Samarinda yang udah namanya udah kemana-mana gitu, yang udah dicari-cari sampai sekarang juga nggak ketemu-ketemu gitu. Padahal kalau alat berat ini ya, siapa sih yang bisa menyembunyikan alat berat ini kan, mereka bukan pesulap kan. Alat berat ini kan lewat jalan, alat berat ini membuka lahan, alat berat ini kasat mata gitu. Itu sih sebenarnya paling mudah sih sebenarnya harusnya untuk dilakukan. Jadi kalau ada aktivitas pertambangan gitu ya harusnya langsung bisa ditanyakan sebenarnya. Tapi kenapa mereka bisa melanggeng bebas melakukan pembabatan hutan, mereka melanggeng bebas melakukan penambangan gitu, dan ini kan nggak jauh dari wilayah perkotaan, artinya masih bisa diakses bahkan oleh masyarakat biasa.
1: Iya. Jadi kelemahannya di mana Pak, dari sisi regulasi dan pelaksanaannya atau dari mana ini Pak Iqbal?
13: Persoalannya penegak hukumnya atau aparat penegak hukumnya mampu nggak ngejalaninnya gitu.
1: Regulasinya aja. Udah ada begitu ya soal itu ya?
13: Oh, regulasinya bahkan nggak perlu pakai undang-undang sektoral, langsung aja pakai KUHP, pakai pidana.
1: Iya. Satu. Tinggal mau dilaksanakan atau tidak di lapangan begitu.
13: Betul, betul.
1: Nah,
13: iya. Kalau kemudian backing-backingnya juga harus kita lihat sebenarnya. Itu kenapa mereka nggak mau gitu ya untuk melakukan penindakan?
1: Karena ada backingnya itu.
13: Juga ada keterlibatan dari aparat pemerintah dan lain sebagainya, itu yang juga harus dilihat.
1: Yeah.
13: Bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa undang-undang, kalau kita pakai perlindungan hutan ya, melakukan pembiaran bagi pejabat negara itu juga ada pidananya.
1: Iya. Nah, ini kan Pak Presiden sudah
13: pembiaran itu maksudnya pura-pura tidak tahu ya.
1: Gitu. Oke lah, ini kan Pak Presiden sudah dua kali ya kalau tidak salah yang menyampaikan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal, bahkan menyinggung aparat yang menjadi backing begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya agar komitmen Pak Presiden memang bisa efektif berjalan di lapangan? Bagaimana caranya menurut Greenpeace?
13: Kalau seandainya ada yang berpangkat tinggi, tanggaplah sama Pak Presiden. Itu baru efek jerah. Kalau yang ditangkap juga cuman operator di lapangan yang melakukan penggalian, kemudian yang bekerja, yang dipaksa, yang mereka tidak tahu apakah itu legal atau tidak legal, nggak ada gunanya sebenarnya.
1: Yeah.
13: Yang kalau mau tangkap cukongnya, tangkap pendananya, bahkan tangkap aparat-aparat misalnya yang kemudian memang menjadi backing dari tambang-tambang ilegal ini gitu.
1: Yeah. Jangan melihat orangnya, jangan melihat institusinya, jangan melihat partainya begitu ya, sikat saja.
13: Betul.
2: Ribuan tambang ilegal di Indonesia akan diberantas, itu statement yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika berhadapan dengan para jurnalis senior dan disampaikan oleh Presiden ada tambang ilegal yang sudah berjalan 8 tahun, ada yang ya tahunan lah ya, ada yang beberapa bulan, ada yang tahunan. Tapi tadi sempat disinggung juga oleh narasumber kita pada pagi tadi ya, dari Greenpeace, Iqbal Damanik, yang mengatakan ya kalau mau diberantas itu jangan operatornya yang pekerja yang menggali, yang melakukan di lapangan, tetapi pemodalnya yang memiliki tambang itu tidak ditangkap, yang memberikan pekerjaan itu tidak ditangkap. Sehingga masyarakat-masyarakat kecil yang sebenarnya mereka bekerja tidak tahu mungkin apakah itu tambang legal atau ilegal gitu ya. Tadi sempat tersinggung juga oleh Iqbal Damanik. Dan yang miris juga bahwa Presiden mengatakan sudah ada yang beroperasi tahunan. Artinya pemerintah sudah tahu nih ada operasi tambang ilegal yang beroperasi selama tahunan, tapi kenapa nih perindakannya dirasa masih belum begitu ya. Nah, saya ke Gunung Kidul, ada Pak Darsono. Pak Darsono, selamat dini hari.
14: Selamat dini hari, terima kasih.
2: Ya, silakan Pak Darsono.
14: Ya?
2: Ya, silakan komentarnya.
14: Ya, saya sangat prihatin dan berpendapat keras ini. Segera mengadakan gerilya untuk operasi, segera beres, jangan sampai memakan waktu berbulan-bulan. Kalau bisa malah kurang dari satu bulan. Dan nanti disampaikan kepada masyarakat
2: progresnya.
14: Ada pemulihan apa ya, hati masyarakat yang cerah begitu.
2: Oh, jadi lebih kepada pemulihan hati masyarakat yang cerah karena sekarang ini redup begitu hatinya.
14: Iya, dan segera itu gerilya untuk membereskan, mencari kehilangan tambang-tambang yang ilegal itu.
2: Yang ilegal ya, bukan legal, ya. Yang ilegal. Oke, baik, terima kasih Pak Darsono. Pak Wibi Sono di Makassar. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari, Pak. Silakan, Pak.
15: Ya, begini, Bang. Kenapa bisa ilegal? Ya, karena kan ada uang, Bang.
2: Ada uang? Gimana tuh maksudnya?
15: Ya, ada uang, kan?
2: Ada uang. Karena jadi karena ada uang, jadi bisa melakukan tambang ilegal, gitu maksudnya.
15: Iya lah, masa enggak bisa jadi negara? Kita kan semua beres kalau ada UUD. Ujungnya duit.
2: Gitu. Nah, untuk penegakan hukumnya menurut Pak Wibi, ini optimis nggak akan terlaksana, ribuan tambang ilegal ini akan diberantas nih?
15: Saya pesimis, Bang.
2: Kenapa?
15: Kalau tambang ilegal itu mau diberantas, kan yang di pusat kan tidak tahu apa yang terjadi di daerah. Lapor, oh Pak, tambang ini sudah saya tutup, beres modal belum. Apa mau tahu? Kecuali kalau sidak turun ke bawah, kalau juga dengan laporan-laporan asal Bapak pasti sana ya. Susah, Bang. Yang penting ada uang, semua bisa jalan lancar. Itu.
2: Okay.
15: Walaupun ilegal, tidak ilegal. Yang penting asal uang, tidak peduli itu ilegal atau legal.
2: Okay.
15: Saya begini, Bang, ya. Kalau ilegal, kenapa sampai puluhan tahun itu tambang berjalan? Nah, itu pertanyaan saya, Bang. Okay. Kalau ilegal kan sampai bulan tahun. Nah, itu saja. Makasih.
16: Oh, iya. Terima kasih. Pak Matoli Seboga. Halo, selamat ini hari, Pak.
17: Ya. Pro 3, salam sehat tangguh, Bung.
16: Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak.
17: Ribuan tambang ilegal di Indonesia akan diberantas.
16: Ya. Yeah.
17: Berarti sebelumnya belum diberantas.
16: Berarti sebelumnya belum diberantas.
17: Berarti sebelumnya disayang-sayang gitu. Dikasih karpet merah, won, gitu. Terus diparkirkan di Malaysia. Inggris. Terus kita biarkan aja pembiaran. Terus apa lagi? Mereka itu licin. Kasih uang kelicin, pakai pengacara. Yang gitu.
16: Oke. Okay.
17: Jadi ribuan tambang ilegal. Katanya udah tutup ya 1000 BUMN ya. Jadi 300 Bung Fajar ya.
16: Disederhanakan rencananya. Saya enggak tahu update-nya sekarang ini sudah ada beberapa yang ditutup ya. Rencananya kan disederhanakan untuk BUMN.
17: Belum disederhanakan waktu dia kolaps, mangkrak dan apa? Yang nanggung siapa? Yang rugi siapa? Yang ngutang siapa? Yang dikenakan pajak tinggi siapa? Korban masyarakatnya kan Bung Fajar, lagi-lagi Bung Fajar yang harus bayar pajak untuk subsidi dan sebagainya, nggak sanggup beli Dexalite kan. Jadi padahal tambang geologi kan tugasnya, badan geologi itu kan dari atas permukaan tanah ke bawah itu tambang, ya kan, dari atas permukaan tanah ke atas itu geologi. Pertanyaan kita sudah kena bencana di bawah permukaan tanah, di atasnya siklon. Kalau pohonnya udah ditebang dan udah gundul, pasti banjir bandang kan, Bung Fajar.
16: Yeah.
17: Kalau perut buminya sudah robek, sudah dikerok, ya pakai apa lagi?
16: Oke. Okay. Ini kalau misalkan bicara soal tema kita, ribuan tambang ilegal di Indonesia akan diberantas, ini seberapa optimis, Pak?
17: Pertanyaan siapa yang mau berantas? KPK lagi gitu. Jadi gimana kejaksaan yang digaji sampai 300%? Kepolisian gimana? Terus Freeport itu yakin gak Bung Fajar bukan hanya emas yang diambilin? Dalam perut bumi itu kan sebelum masuk ke emas kan ada itu timah, batu bara. Pernah gak dilaporkan sama pemerintah atau Menteri Keuangan atau Menteri SDM ke situ? Oh ternyata di Freeport itu emasnya aja yang timah dan bauksit dan kandungan apa lainnya itu di kita ada nggak?
16: Oke.
17: Okay, dan yang juga beroperasi di Indonesia itu sekian yang diekspor secara mentah, terus kita import lagi dengan dolar USA.
16: Baik. Oke. Okay,
17: terus yang kena bencana kemarin gimana? Tuntas nggak hewan-hewannya?
16: Oke. Okay. Baik. Makasih, Pak Matoli. Seberapa optimis sebenarnya Anda untuk komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal di Indonesia? Presiden menyampaikan sudah ada yang beroperasi selama tahunan ya, ada yang 8 tahun begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, berarti pemerintah sebenarnya sudah tahu ada tambang ilegal bertahun-tahun beroperasi di Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya penegakan hukumnya gitu sih yang efektif? Tadi sempat disinggung juga oleh narasumber kita dari Greenpeace ya, Iqbal Damanik, yang dalam perbincangan Pro 3 hari pada pagi tadi, yang menyampaikan bahwa ya kalau mau diberantas pun harus pada topnya, bukan sebagai pelaksananya aja, bukan sebagai operatornya saja yang melakukan penggalian dan lain sebagainya. Untuk masyarakat yang tidak tahu sebenarnya apakah status tambang itu legal atau ilegal, hanya berusaha mencari sesuap nasi lah untuk bekerja aja gitu ya, yang pemodalnya justru melenggang atau tidak tersentuh. Nah ini yang disoroti oleh Greenpeace. Dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan, Pak.
18: Selamat pagi.
16: Pagi.
18: Bung Fajar ganteng.
16: Iya, silakan, Pak. Ya,
18: salam tangguh jaya.
16: Jaya, silakan, Pak.
18: Saya komentarnya seperti ini ya. Ini katanya mau diberantas apa pengusaha tambang yang ilegal ya, Bung Fajar. Iya. Totalnya berapa, Bung Fajar?
16: Ada ribuan katanya. Kalau totalnya nggak tahu persis ya. Ada ribuan.
18: Saya rasa yang namanya di Indonesia itu ceroboh.
16: Ceroboh?
18: Ceroboh itu dalam arti bahasa sayanya kayak gini. Kenapa sekarang baru diusut, udah ribuan, baru mau diberantas, kenapa nggak dari dulu? gitu. Mm-hmm. Itu kembali ke hukum, Bung. Jangan hukum hanya untuk membicarakan akan diberantas. Jadi jangan hanya meredah dengan secara masyarakat. Jadi jawaban dari saya sebagai masyarakat seperti itu. Indonesia ini ceroboh, kuncinya itu udah rusak. Karena apa? Itu kuncinya hukum. Kenapa nggak dari dulu baru 1-2 ketahuan langsung diberantas.
16: Jadi nggak sampai nunggu ratusan bahkan ribuan.
18: Iya, ini semacam korupsi, Bung.
16: Korupsi.
18: Jadi udah menyebar kemana-mana, baru meredah. Masyarakat Indonesia akan diberantas, itulah akan diberantas inilah. Saya nggak percaya sedikit pun tentang pembicaraan apapun untuk saat ini, karena tidak ada buktinya sama sekali, Bung Bajar. Terima kasih.
16: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, halo, selamat dini hari.
19: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho.
16: Ya, silakan Pak.
19: Tentang tambang ilegal ya, mau ditutup ya.
16: Mau diberantas nih, mau ditutup.
19: Ya, coba. Semoga nggak ada tebang pilih gitu aja, jangan kalau memang ilegal ditutup, tapi ya harus adil ya, tutup semua gitu. Kalau memang ilegalnya jangan, nanti ada yang tutup, ada yang enggak, ada yang kong kali kong gitu. Itu
16: aja harapan saya. Oh itu aja, oke, okay, ya, baik, terima kasih. Pak Taufik di Sumenep, selamat dini hari Pak Taufik.
20: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak.
20: Selalu Bung Fajar, salam Indonesia kompak selalu.
16: Amin, terima kasih, silakan Pak.
20: Ya gini, menurut saya kalau hukum itu kan kalau lemah ya negara ini akan lemah, gitu aja. Kalau hukum itu kuat maka negara akan kuat. Makanya undang-undang itu jangan dibuat main-main sama negara, sama orang-orang atas itu. Maka kita beri pelajaran kepada generasi yang akan datang gitu. Jadi harus ditegakkan benar-benar hukum itu, jangan buat main-main. Kasihan sama generasi.
16: Itu aja
20: Bang Fajar.
16: Oh itu aja, oke, baik. Terima kasih kembali Pak Taufik. Pagi. Terima kasih sudah berinteraksi di sesi yang pertama ini, pendengar. Nanti kami kembali di sesi yang kedua. Anda juga bisa berpartisipasi untuk memberikan tanggapan Anda ya. Untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini, bicara soal ribuan tambang ilegal di Indonesia yang akan diberantas gitu ya. Kami akan kembali sesaat lagi.
21: Kata ayah, hutan Indonesia luas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugeng Devandi, RRI Pro 3.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun

0: sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
1: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
0: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Angkarapi rinai anate, aku ni ngowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu woesa. Enjeu RRI sama maindung karetuk itu lima WM pakatu pakatau woneman. Kerati nguni lima asan a Indonesia. Sama lima pakenta su mawe indeken kerati mala alar a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI kali di udara tetap di udara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran sumber daya alam atau SDA Indonesia. Presiden mencontohkan salah satu tambang ilegal yang disebutnya telah beroperasi selama 8 tahun. Tambang tersebut mampu menghasilkan sekitar 200 kg emas setiap bulan. Nah, kalau dari data terbaru mengenai peta tambang ilegal, Bareskrim Polri menyebut ada 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia, di mana komoditasnya seperti emas, batu bara, timah, pasir, galian tanah, andesit hingga nikel. Kerugian negara diperkirakan menurut presiden mencapai 300 triliun, tapi PPATK menyampaikan laporan bahwa transaksi tambang ilegal atau perputaran uangnya dari bisnis ini bisa mencapai 992 triliun, angka yang setara dengan lebih dari 1/4 APBN Indonesia. Dari total aliran itu, sekitar 155 triliun bahkan mengalir lewat transaksi luar negeri ke negara seperti Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Kami sudah bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, PERHAPI, Rizal Kasli. Pak Rizal, ya. Kalau tadi kita tampung pertanyaan masyarakat sih, rata-rata mudah saja Pak, mereka bertanya, kok bisa sampai 1000 lebih tambang ilegal? Kok bisa? Ada yang beroperasi 8 tahun sampai bertonton emas itu dikeruk dari kekayaan alam kita. Itu kenapa Pak Rizal Kasri?
2: Ya, jadi yang pertama begini, saya sampaikan bahwa pertambangan ilegal atau peti itu memang tersebar di seluruh Indonesia. Titiknya cukup banyak.
1: Ya.
2: Dari Aceh sampai ke Papua ya, itu cukup banyak. Dan memang hasilnya cukup besar dibandingkan dengan perusahaan yang resmi ya, karena mereka tidak tercatat. Kita nggak bisa mengatakan bahwa dia sekian ton menghasilkan per bulan, karena datanya tidak ada.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang mengkhawatirkan adalah memang bahwa tambang ilegal ini sudah berlangsung cukup lama. Dan saya pun sudah sering berdiskusi dengan pihak APH ya, aparat penegak hukum, baik Bareskrim, kemudian Menko, Menko Hukum dan HAM ya,
1: yeah.
2: Itu memang tidak ada solusinya. Jadi
1: kenapa tidak ada solusinya, Pak Rizal?
2: Yang pertama begini, alasan ekonomi.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, karena memang ekonomi kita lagi terpuruk dan sebagian masyarakat tidak bekerja, tidak ada alternatif lapangan pekerjaan, mereka beralih ke penambangan ilegal. Nah, kemudian yang kedua, penegakan hukum.
1: Yeah.
2: Jadi ini banyak kita lihat, bukan kita dengar ya, bahwa tambang-tambang itu ada backing-nya.
1: Ada cukongnya juga begitu ya.
2: Ada cukongnya juga.
1: Itu yang katanya apa, sangat susah ya Pak, ditindaklanjuti begitu Pak, karena kekuatan yeah. cukongnya itu begitu, atau backing-nya?
2: Ya.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Kalau cukong itu pendanaan.
1: Pendanaan.
2: Backing itu backing pengamanan. Nah, ini yang banyak terjadi, kita lihat bahwa di daerah itu memang ada cukong, ada backing.
1: Yeah.
2: Baik orang panggungannya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya mengatakan oknum tidak bertanggung jawab ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga ada dari baik ormas-ormas, kemudian pemuka masyarakat dan pemerintah-pemerintah lainnya itu ikut menikmati dari hasil tersebut. Makanya ini bisa langgeng. Ya.
1: Nah, itu susah diberantas Pak, cukong.

0: dan backing itu kenapa? Apakah mereka orang kuat atau kenapa itu, Pak Rizal? Biasanya, Pak?
1: Sebenarnya kuat sih enggak. Negaranya lebih kuat. Cuma kadang-kadang negara kalah sama mereka.
0: Nah, itu kan jadi pertanyaan, Pak. Kalahnya kenapa begitu, Pak Rizal?
1: Ya, kalahnya itu di penindakan secara hukum, pengawasan, ya. Kita lemah. Jadi, saya mendukung Presiden Prabowo, Pak,
0: yeah,
1: untuk menindaklanjutin atau membasmi tamu-tamu ilegal. Karena begini, negara ini kan butuh banyak dana. Apalagi program prioritas Pak Prabowo itu butuh dana cukup banyak. Sedangkan tambang ilegal ini tidak memberikan hasil kepada negara.
0: Yeah.
1: Misalnya pajak dan PNBP, ya, royalti. Karena mereka tidak terdaftar, tidak ada identitas, tidak ada NPWP, jadi tidak bisa bayar dan tidak melakukan pembayaran pajak. Dan kemungkinan dugaan saya, ini memang sengaja dilakukan seperti ini untuk menghindari pajak,
0: yeah,
1: yang harus dibayarkan kepada negara. Berbeda dengan tambang ilegal yang memang mereka resmi, ya, dicatat produksinya berapa, royaltinya berapa, pajak penghasilan badan berapa, itu jelas sekali. Tapi kalau yang ilegal begini, bagaimana kita mau meminta mereka bayar pajak? Identitasnya saja tidak ada.
0: Ya, Pak Rizal tadi, Pak Rizal kan katakan ya bahwa negara ini harusnya lebih kuat begitu dibandingkan dengan cukong atau backing, ya, yang beredar di tambang ilegal begitu. Nah, sampai akhirnya ini tidak bisa ditindaklanjuti, kenapa, Pak? Apakah memang banyak dana yang mengalir di sana akhirnya melemahkan penegakan hukum atau kenapa itu, Pak Rizal?
1: Ya, memang banyak dana yang bermain di sana, ya, cukup besar.
0: Ya.
1: Nah, sehingga apalagi negara kita kan tahu, kita kan apalagi kita lemah di bidang dana, ya,
0: ya,
1: penghasilan.
0: Ini jadi problem tersendiri begitu, ya, Pak Rizal, ya.
1: Problem gaji kecil, kalau nggak dapat di situ dari mana lagi misalnya, gitu,
0: ya. Ya.
1: Nah, tapi menurut saya kalau memang Presiden serius, beliau punya kekuatan yang cukup luar biasa. Beliau memegang Kapolri misalnya, Panglima TNI, Jaksa Agung, kan banyak sekali yang beliau punya kekuatan luar biasa.
0: Yeah.
1: Nah, cuman ya itu harus konsisten, penegakannya harus konsisten. Supaya apalagi ini ada orang asing pula nih yang,
0: yeah, tahun, ya, masuk juga.
1: Yang kita
0: sampai 8 tahun katanya itu, Pak, mengeruk emas itu.
1: Tidak termonitor, mungkin tidak, bukan tidak termonitor, pasti termonitor.
0: Termonitor.
1: Ini kan bukan pekerjaan di bawah tanah, jadi
0: terbuka sekali alat. Kelihatan begitu, ya, Pak, alat berat yang kelihatan begitu, ya.
1: Masyarakat tahu, ya, bahwa itu memang ada kegiatan tambang ilegal, tapi kenapa tidak ditindaklanjuti?
0: Ya, Pak, ini apakah ada salah satu penyebab juga kalau yang saya baca di berbagai literatur begitu, ya, ada pengusaha mungkin ingin buka tambang secara legal, ada mungkin masyarakat yang menambang secara tambang rakyat juga ingin melegalkan tambangnya, tapi karena prosedurnya rumit akhirnya jadi ilegal, betul nggak seperti itu juga, Pak Rizal?
1: Ada
0: juga, ya,
1: ke sana. Karena begini, cuma tambang itu bisa dilegalkan oleh pemerintah. Artinya di sini gubernur dan bupati atau wali kota itu bisa mengajukan wilayah pertambangan kepada menteri.
0: Ya.
1: Nanti menteri akan menyetujui. Tetapi memang kalau tambang rakyat ini, kegiatan penyediaan lahan, eksplorasi misalnya, mengumpulkan data sumber dan cadangan itu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kewajiban pemerintah lainnya adalah membina operasional atau pelaksanaan pengembangan supaya sesuai dengan kaedah dari pertambangan yang baik, itu juga pemerintah.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian pemerintah juga harus membina misalnya dari segi marketing misalnya atau pendanaan, dan itu semua disiapkan pemerintah. Nah, ini yang pemerintah daerah tentu saja kan dia berpikir juga ini ada dananya dari mana, itu semua,
0: yeah,
1: biaya dari eksplorasi, izin lingkungan segala macam gitu, ya. Nah, sehingga ini nggak jalan. Sebenarnya ada kesempatan untuk dilegalkan, tetapi ya tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah.
0: Yeah.
1: Nah, ada beberapa lokasi sudah menjadi IPR, ya, izin pertama raya itu sudah legal. Tapi masih banyak sekali yang belum. Nah, seharusnya memang harus tegas. Seperti kita iri juga seperti negara-negara lain, ya,
0: yeah,
1: Taiwan misalnya. Saya pernah ke sana, itu ngambil batu kali aja nggak berani orang, karena ini hukumnya tegas. Kita dijarah oleh warga negara asing, kita biarkan.
0: Yeah.
1: Kemudian setelah tertangkap, dia dideportasi, bukan dihukum. Ini yang tidak.
0: Nah, itu juga.
1: Banyak juga nanti,
0: yeah, masuk. Akhirnya dia pergi bersama dengan uang negara kita yang juga pergi bersama dia, kalau begitu, ya, Pak. Iya. Karena kan 150 triliun lebih itu mengalir ke luar negeri itu berdasarkan data PPATK. Pak Rizal itu uangnya itu. Pak, ini kan jadi ada dua hal nih Pak ya. Ada satu tambang rakyat, ada satu lagi tambang korporasi atau cukongnya besar begitu, yang ilegal begitu ya. Nah, treatment dari kedua jenis itu bagaimana harusnya? Apakah tambang rakyat ini di memang seperti Pak Rizal katakannya dibantu begitu, karena menyangkut ekonomi masyarakat lah begitu ya. Nah, yang korporasi besar atau cukong besar dihajar saja begitu. Itu bagaimana Pak Rizal?
1: Setuju. Saya yang tambang rakyat itu dibina. Sehingga rakyat kita ini yang di apa setempat ya, yang bertempat tinggal di daerah tersebut itu terbantu secara ekonomi. Nah, tetapi kalau yang cukong-cukong yang korporasi yang punya alat berat, kita kelihatan mereka kerahkan eskavator, dozer, dump, tapi itu memang tujuannya jelek, dia jahat terhadap negara kita ya. Dia ingin mengeruk keuntungan tanpa membayar kewajiban terhadap negara. Nah, ini harus dibasmi.
0: Ya.
1: Harus nah. Ditindak dengan tegas gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan
1: Pak Presiden kalau mereka punya kekuatan keuangan dan teknik, kemudian panjang pemasaran, mereka bisa
0: mengajukan. Memang niatnya sudah jahat begitu ya, Pak Rizal ya. Jadi harus disikat begitu ya. Oke, Pak Rizal, ini kan sudah ada ini kan sudah ada komitmen dari Pak Presiden akan memberantas tambang ilegal. Nah, Pak Presiden kan tidak mungkin turun sendiri, Pak. Ada wilayah-wilayah lain lah yang memang secara berjenjang begitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana kemungkinan ini komitmennya memang bisa dilaksanakan di lapangan, Pak Rizal?
1: Saya sepakat bahwa komitmen Presiden sangat tinggi ya untuk memberantas tambang ilegal tersebut. Nah, tetapi saya sarankan kepada Presiden, beliau harus membentuk tim bayangan, karena kadang-kadang laporan yang masuk itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya pernah sendiri waktu saya jadi ketua umum Rapi itu mendapatkan di suatu daerah ya, saya tidak sebutkan, kalau siang truk dan truk siapa itu diam semua di suatu tempat gitu. Tapi kalau malam udah mulai
0: beroperasi,
1: itu beroperasi. Nah, saran saya kepada Presiden, Presiden harus ada tim bayangan yang memang jujur, apa bisa dipercaya, memberikan laporan apa adanya kepada Presiden, supaya ini bisa tuntas gitu. Boleh beliau harus meminta Kapolri misalnya, Panglima TNI itu untuk tegas memberantas tambang ilegal tersebut. Nah, tapi yang tambang rakyat dia dibina, jangan
0: dimatikan begitu, karena menyangkut ekonomi rakyat di sekitar lokasi begitu ya.
1: Dibantu perizinannya, tapi yang punya alat berat, korporasi yang memang punya niat jahat terhadap negara kita, itu harus ditindak dan tegas. Nah, sama saya itu aja, Presiden harus punya tim bayangan yang tidak terstruktur, yang bisa melaporkan apa adanya kepada beliau.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami.
1: Sama-sama.
0: Ya, Pak Rizal Kasli, sehat selalu juga Pak Rizal ya.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia, merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan Merdeka berulang kali. Rapat Raklasa Lapangan Ikada digelar pada tanggal 19 September 1945. Soekarno menyampaikan pidato singkat di hadapan sekitar 200 ribu rakyat yang hadir. Rapat Raksasa Lapangan Ikada digelar sebulan lebih setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri sekitar 200 ribu rakyat yang berasal dari Jakarta dan daerah sekitarnya, bahkan beberapa daerah di Jawa Barat.
0: Kita masih bahas ya soal komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan untuk memberantas praktek pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran dari SDA Indonesia. Bahkan Presiden mengatakan ada tambang ilegal sudah beroperasi 8 tahun menghasilkan 200 kg emas setiap bulannya. Nah, berdasarkan data dari Bareskrim Polri, terdapat 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. PPATK menyebut kerugian negara dari perputaran uang itu mencapai 992 triliun rupiah dan 155 triliun diantaranya bahkan mengalir lewat transaksi luar negeri ke negara seperti Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Nah, apa langkah yang memang konkret harus dilakukan agar komitmen dari Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul terlaksana di lapangan? Anda juga bisa berkomentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Pak, jadi untuk komitmen Pak Presiden agar terlaksana betul-betul di lapangan ada hasilnya begitu ya, apa sih Pak yang harus dilakukan Pak?
4: Ya, yang pertama begini, kami menghitung Presiden ini ada dua kali berbicara terkait dengan pemberantasan peti, ya. Itu disampaikan langsung di DPR, itu di tahun 2025, dan terakhir itu pada tanggal 14 Agustus ketika penyampaian nota keuangan di tahun 2026. Ya, terkait dengan persoalan sumber daya alam yang beliau melihat bahwa telah terjadi kebocoran. Dan kita melihat bahwa fenomena di daerah pada saat ini kan yang marak itu ada beberapa mineral itu dilakukan pertambangannya oleh masyarakat, dan itu sebagian besar itu tidak memiliki izin. Kalau bahasa kita namanya peti sekarang pada saat ini. Nah, sementara sebetulnya ini kan selalu bagaimana pemerintah juga berusaha membina dan memberi kesempatan kepada masyarakat di dalam mengelola sumber daya alam yang ada pada tempatnya dengan kecepatan memberikan perizinan. Sebetulnya upaya untuk memberikan perizinan itu sudah ada, karena pada pembedanya apa sih kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan izin dengan tidak ada izin, ya tentu terkait dengan persoalan kepatuhan kepada regulasi kan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa pada pertambangan seperti emas ini sebetulnya wilayah-wilayah yang memiliki potensi emas ya sebetulnya sudah banyak diberikan WPR, wilayah pertambangan rakyat. WPR ini adalah satu penetapan yang diberikan oleh Menteri SDM kepada suatu daerah agar mereka dapat melakukan pembinaan di dalam pengelolaan sumber daya itu dengan pelibatan masyarakat. Nah, izin itu diberikan kepada gubernur. Sementara seluruh rezim perizinan ini kan sebetulnya terkait dengan pertambangan itu ditarik ke pusat, diberikan oleh menteri. Nah, terkhusus untuk WPR, wilayahnya ditetapkan oleh menteri, lalu kemudian untuk perizinannya, IPR-nya dikeluarkan oleh gubernur. Nah, sebetulnya ini sudah ada satu keseimbangan. Cuma kan kadang-kadang kecepatan regulasi ini tiap daerah itu tidak sama. Kami mendengar misalkan untuk di Bangka Belitung, ini kan wilayah pertambangan rakyat untuk pertimbangannya ada. Ya, sudah diberikan sejak tahun 2023. Nah, cuma kecepatannya ternyata ada beberapa penyempurnaan-penyempurnaan regulasi yang perlu dilakukan. Nah, sekarang Bangka Belitung adalah provinsi yang pertama yang memiliki perda terkait WPR. Nah, ini kan tinggal menunggu nanti teknis pelaksanaan untuk memberikan izin kepada IPR-nya seperti apa. Karena kenapa? Ingat, ketika IPR ini diberikan, ada beberapa hal yang harus dapat dipenuhi, ya kan? Siapa yang melaksanakannya, di mana titik koordinatnya, apa potensi cadangannya, siapa off-taker-nya, bagaimana kontribusi kepada daerah, kemudian pelibatan masyarakatnya seperti apa, lalu siapa yang bertanggung jawab kepada pemulihan pasca pemulihan lingkungan pasca tambang. Hal-hal seperti ini kan tidak semata-mata kita mau kerja. Nah, sementara kecepatan masyarakat ini kan kadang-kadang luar biasa. Mendengar misalkan di kebunnya sendiri, ya itu kayaknya ada itu di sekitar di dekat lembah yang ada sungainya, kata orang. Coba Pak kau gali, digali-gali, ketemu emas sedikit. Ah, dibongkar langsung itu. Dia bilang kan ini tanah saya. Tanah saya, sudah dari kakek saya, sudah dari nenek saya. Nah, tetapi ingat bahwa apapun bentuk pertambangan, mau dengan skala apapun, harus berbasiskan izin. Nah, karena kenapa? Karena sebetulnya ya, tanah, bumi, air, dan kekayaan alamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, walaupun ini punya negara, masyarakat boleh. Gitu loh. Nah, cuma kan sekali lagi, yang menjadi dispute di lapangan adalah ketika izin ingin diberikan, pemerintah daerah ingin ngayomi, pemerintah pusat juga ingin mendukung, tapi kecepatan dalam mengeluarkan izin ya dengan pelaksanaan di lapangan itu kadang-kadang ada gap.
0: Ya.
4: Nah, sehingga terjadilah yang dimakan dengan peti seperti itu.
0: Ya. Nah, oke lah kalau tambang rakyat mungkin mekanismenya sudah ada, tinggal mempercepat izin dan juga koordinasi yang lebih baik lah begitu ya Pak Bambang ya. Tapi bagaimana ya, Pak, dengan pertambangan yang ada cukongnya, punya alat berat segala, bahkan ada backingnya? Nah, itu bagaimana Pak, yang itu?
4: Ini adalah masalah bersama. Ini adalah masalah bersama. Jadi, intinya begini kan, di dalam pertambangan rakyat itu, dia harus memenuhi tiga hal. Pertama, masyarakat mendapatkan manfaat, artinya masyarakat dapat bekerja. Yang kedua, negara mendapat pemasukan PNBP. Yang ketiga, lingkungan terjaga. Nah, hakikat dalam pertambangan rakyatnya tiga hal ini harus terpenuhi.
0: Ya.
4: Kita lihat sekarang, yang dimodali oleh cupong-cupong yang nggak jelas itu, dengan alat berat dan sebagainya, apakah pelibatan masyarakatnya ada? Kadang-kadang ada, tapi mereka malah culas menggunakan masyarakat sebagai tameng.
0: Oh, itu, ya.
4: Atas nama masyarakat, masyarakat dikerja, tapi alat beratnya semuanya dari dia. Nanti stekernya dia. Bukan BUMN yang eksekutor, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang punya izin.
0: Masyarakat hanya pekerja di situ, begitu ya, Pak Bambang ya?
4: Masyarakat jadi tameng. Masyarakat
0: jadi tameng mereka, begitu ya. Mengatasnamakan rakyat lah, begitu ya, Pak Bambang.
4: Mengatasnamakan rakyat, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, PNBP. Apakah ada pemasukan negara pada kegiatan seperti itu? Tidak ada. Malah yang terjadi itu banyak kebocoran-kebocoran. Misal, pertama, alat beratnya bayar pajak nggak? Nggak, pasti. Yang kedua, pasti ada hengki-pengki dengan oknum-oknum aparat, sehingga alat itu bisa bekerja bebas, tidak ditangkap, ya kan? Yang itu dua. Yang ketiga, nanti solar untuk mendukung kegiatan alat berat tersebut, atau mungkin sejenis gasolin untuk mendukung peralatan-peralatan kerja yang lain, itu kan pasti nggak jelas semua asal-usulnya. Ya kan? Solarnya nanti ternyata dari pengerit, atau dari pengepul, atau dari apa yang helikopter pelangsir yang di SPBU yang menyebabkan antrian panjang, ya kan? Itu kan harusnya adalah BBM-BBM untuk masyarakat subsidi, tapi bocor kepada sektor pertambangan. Mereka ini yang menyebabkan seperti itu. Bapak bisa lihat semuanya pada daerah-daerah pertambangan atau yang ada pertambangan rakyat, ya, itu SPBU-SPBU-nya pasti panjang antriannya.
0: Ya.
4: Karena kenapa? Ada orang yang mencari mata pencarian dengan cara ngerit seperti itu, dapat BBM-nya dengan harga 6.800, lalu dijual
0: lebih mahal
4: 17.000.
0: Ya.
4: 17.000 dapat untung 10.000. Dia kalau satu hari ya dapat 100 liter, itu sudah berapa untungnya? Sudah 1 juta.
0: Ya.
4: Pulang tidur kalau sudah selesai begitu. Ini lain terjadi. Jadi saya sepakat bahwa yang namanya pertambangan-pertambangan ilegal, peti-peti itu, dia menimbulkan kekisruhan yang memiliki multiplier efek secara negatif. Karena kenapa? Skema subsidi kita menjadi rusak. Skema subsidi yang harusnya kepada masyarakat yang tepat sasaran menjadi rusak. Karena kenapa? Ada kecenderungan untuk bocor kepada sektor-sektor mereka yang menjanjikan dan punya daya beli. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dari ulasan saya tadi, bagaimana dengan lingkungan? Enggak, nobody's care. Setelah selesai mereka pergi. Bahkan biar Mas tahu saja ya, di dalam penambangan emas, kalau hari ini kan kita sudah berusaha bagaimana merkuri itu terkendali, ya. Merkuri yang mungkin di pasaran itu sudah susah. Tapi kan mereka sekarang pakai sianida. Nah, sianida ini kan juga menimbulkan kerusakan. Nah, ini kan harus terkendali. Jadi, kalau dengan mekanisme tambangan rakyat, dengan off-taker yang jelas, dengan tata kelola yang jelas, ya, perizinan jelas, pelaku jelas, titik koordinatnya jelas, hasil produksi jelas, lalu diawasi tata cara pelaksanaan pemurniannya bagaimana, dengan menggunakan sianida pun terkontrol, ya, karena bagaimanapun tetap ada itu, ya, sianida itu pasti dipakai, tapi terkontrol. Nah, kemudian off-takernya siapa? Biasakan Antam. Nah, silakan kerja, tapi ada off-takernya. Nah, cuman kan, orang ini kan kadang-kadang yang lebih hebat itu kan melihat peluang. Mungkin dirasakan peluangnya, tuannya lebih gede kalau tidak ke Antam. Ya kan, misalkan, ya udah kita selundupin keluar. Nah, ini kan terjadi juga pada mineral yang lain, seperti timah. Timah kan juga seperti itu. Ya kan, kerja peti, ya, dikumpulkan, lalu diselundupkan ke Singapura, diselundupkan ke Malaysia. Nah, ini, emas ini juga kami deteksi juga seperti itu. Ini kan kami bahas juga beberapa waktu yang lalu di Komisi 12. Ketika kami rapat dengan Dirut Main ID, di mana di situ juga hadir Dirut Antam. Nah, kami mendorong agar Antam juga lebih lebih proaktif di dalam bagaimana daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai WPR, mereka agar turun ya melakukan sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Antam sebagai off-taker. Nah, kalau skema ini berjalan, silakan, nggak ada masalah. Berarti negara tidak dirugikan karena emasnya masuk ke Antam. Atau juga dipersilakan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki perizinan yang lengkap, yang selama ini memang punya izin di dalam pemurnian emas, nah, tentu mereka punya kesempatan yang sama, betul kan?
0: Yeah.
4: Nah, tetapi dengan mekanisme yang benar, bayar pajaknya, kemudian lingkungan terjaga, nah sehingga kemudian manfaat ekonomi yang sudah berjalan itu, nah itu optimal. Jadi masyarakatnya bekerja, terakomodir, PNBP dapat, lingkungan terjaga. Nah itulah mas kriteria yang kita jaga.
0: Ya, berarti kan ada dua hal nih Pak. Satu pembinaan, satu lagi kan penegakan hukum ya. Kalau begitu ya Pak Bambang ya. Pembinaan oke, ada jalurnya dan tinggal koordinasi dan dipercepat.
4: Pada akhirnya seperti itu.
0: Ya.
4: Saya dengar tadi di awal itu kan ada yang bicara juga apa namanya tadi Dirjen Gap.
0: Dirjen, ya betul.
4: Ya, silakan. Kami mendukung lah. Karena kalau peti ini berlarut-larut, ini tentu akan memberikan dampak kepada persoalan lingkungan dan sosial nanti pada akhirnya.
0: Ya.

0: anggota Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya, dan tadi kami hadirkan juga perbincangan politik RRI dengan sebentar. Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, Rizal Kasali. Ya, ini soal tambang ilegal, peti pertambangan ilegal singkatannya. Nah, ini juga ya, kalau tadi disinggung dari Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, hampir senada apa yang disampaikan dengan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik ya, mengenai pengusutan ini kasus hukumnya lebih banyak besar kepada pekerjanya saja, operatornya saja di lapangan, tapi yang pendananya yang memiliki modal itu hampir jarang atau ya jarang tersentuh lah. Kalau Anda gimana menurutnya Anda ya? Di Malang ada Mbak Un. Mbak Un, selamat dini hari Mbak Un.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, silakan Mbak Un. Iya.
1: Gini, apa namanya? Timah itu apakah termasuk ya?
0: Iya, termasuk.
1: Tadi itu
0: termasuk semua pertambangan, tapi yang ilegal ya, yang ilegal, mau emas, mau bauksit, mau batu bara, tapi ilegal ya, iya, pasir pun juga demikian.
1: Soalnya saya tadi tuh kan sebenarnya tuh nggak niatan gabungan, karena tadi menyinggung timah, jadinya saya ikut.
0: Kenapa?
1: Karena di Malang itu ada timbalnya, itu kayaknya ada, tapi aku nggak tahu itu ilegal atau gimana. Memang tanda-tandanya
0: daerah saya, mana, daerah mana Malangnya?
1: Waduh.
0: Nggak, maksudnya tuh di daerah pegunungan atau di dekat aliran sungai atau di mana gitu?
1: Aliran sungai sih.
0: Aliran. Oh, dekat aliran sungai.
1: Iya.
0: Itu sudah diketahui oleh masyarakat umum ya? Sudah tahu ada pertambangan di situ?
1: Kayaknya ya, kayaknya.
0: Sudah tahu ya? Karena pakai alat berat atau enggak? Kayak truk, kayak ekskavator atau apapun itu? Atau hanya tambang-tambang kecil aja yang manual gitu?
1: Itunya saya kurang paham, yang jelas pengerjaannya itu malam. Gak pernah kok kayak kerjanya itu.
0: Oh, jadi itu dicurigai ilegal karena gak pernah siang-siang, malam terus.
1: Iya, karena gini mas, apa namanya kan memang kan itu kan kayak ada pembakaran juga kan. Jadinya saya tuh mikirnya
0: pembakaran tuh, apa?
1: Gak paham, tapi kayak ada asap gitu, tapi mesti
0: oh. Oh gitu, jadi langsung diolah di tempat itu juga mungkin ya, di apa lumerkan atau apapun itulah kegiatannya ya. Tapi malam ya biasanya ya.
1: Orangnya tuh pernah kayak misalnya pas sholat maghrib atau apa itu biasanya kayak semuanya atau beberapa orang-orang yang jadi imam itu biasanya dikasih uang gitu katanya. Itu yang biasanya orang yang membuang limbah ke situ loh.
0: Oke, ini masih konon kabarnya ya, masih belum dilihat secara langsung oleh Mbak Un ya. Kecurigaan, dugaan ya, dugaan Mbak Un ya.
1: Dugaanku sih maksudnya tuh bukan dugaan gini. Itu maksudnya tuh cara taunya itu ilegal atau gimana itu? Gimana gitu loh mas.
0: Ya gak berizin tentu saja, dan harus ya ditelusuri oleh penegak hukum. Tapi kita gak secara awam tentu saja gak tahu nih ini legal apa ilegal. Tapi yang jelas biasanya kalau legal itu punya AMDAL, analisis dampak lingkungan, setelah mereka melakukan kegiatan pertambangan itu ya, tidak bisa merusak lingkungan. Kalau sampai ada pencemaran, pembuangan limbah, apapun itu, sampai masyarakat terganggu, apalagi masyarakat yang dihilir, sampai kemudian airnya keruh, airnya mungkin beracun atau tidak bisa dikonsumsi, atau bahkan sampai longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, tuh.
1: Soalnya memang pengerjaannya itu malam, dan itu tuh kayak bau asapnya itu yang kayak apa ya? Kayak kebakaran yang kompor gitu loh mas, kayak kompor.
0: Oh, bau
1: parah gitu.
0: Bau
1: banget.
0: Deket rumahnya Mbak Un nggak? Jauh.
1: Jauh nggak deket sih, tapi deket.
0: Deket, tapi nggak sampai tercium. Kalau misalkan mereka beraktivitas malam itu sampai malam tuh nggak tercium nggak sampai tercium.
1: Kalau
0: kan baunya
1: pastinya kecium.
0: Oh, kecium, mereka deket.
1: dekat.
0: Oke. Baik, Mbak Uun. Baik, terima kasih Mbak Uun ya. Selamat dini hari, salam sehat ya. Ini mungkin pertanyaan mendasar ya bagi masyarakat, apa yang ditanyakan Mbak Uun. Sebenarnya saya tahu ini ada pertambangan, tapi saya nggak tahu itu legal apa ilegal. Nah, itu yang tentu saja yang berhak menelusuri itu ya aparat penegak hukum. Tapi yang jelas, dalam setiap proses kegiatan pertambangan perlu adanya perizinan. Dan biasanya untuk sampai dengan mengumumkan izin itu perlu adanya cek AMDAL, analisis dampak lingkungan. Di daerah ini diperbolehkan nggak buka pertambangan, dampak untuk lingkungannya gimana. Dan biasanya mereka punya kewajiban untuk restorasi lingkungan ya. Kalau misalkan ada penambangan hutan harus direboisasi, kalau misalkan ada limbahnya harus dikelola dengan baik, jangan dibuang ke sungai, dan banyak lagi. Aturannya sih sudah ada, sudah lengkap. Buria di Tebet, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar. Sudah dua malam ini ya. Selamat datang, sudah liburan.
0: Silakan, Bu.
2: Bung Fajar, ini temanya ini ribuan tambang ilegal di Indonesia akan diberantas ya. Kalau nggak salah ya. Memang luar biasa ya, Bang Fajar, Nusroho ya. Kalau kita bicarakan ini, memang harus ada pentingnya lah terkait dengan penertibannya yang meliputi seperti potensi kerugian fantastik ya, benar kan? Jumlah tambang ilegal di Indonesia ini diperkirakan mencapai ribuan titik katanya, dengan potensinya kerugian negara yang ditaksir minimal mencapai ya adalah, aku baca itu ada 300 triliun ya kalau nggak salah ya, begitu kira-kira. Nah itu juga perlu Bang Fajar, skala operasinya bagaimana, operasi maksudnya ya kan? Terus apalagi Bang Fajar, keterlibatan warga asing, itu sudah pasti. Jadi ketegasan hukum ada. Jadi menurut instruksi ini, aparat penegak hukum dan apa Kementerian ESDM ini untuk menindak tegas seluruh pelaku yang serta memperingatkan agar tidak ada oknum aparat yang menjadi pembeking atau baking aktivitas.
0: Baik.
2: Baik. Bang Fajar, salam sehat.
0: Salam takut.
2: RRI gak bagus nih sekarang ya, bunyinya kresek-kresek gak pas itu.
0: Oh iya.
2: Apa ya di Tebet ya?
0: Sampai dari kapan Bu Buria?
2: Dari udah ada 5 harian lah. Biasanya jernih betul, bunyinya gak ada.
0: Padahal Buria di Jakarta ya, di Tebet ya.
2: Jadi gak
0: bersih. 5 harian?
2: Ya, ada 5 hari di Tebet.
0: Oke, baik, terima kasih Buria.
2: Terima kasih banyak.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, Bung Wisnu bisa dicatat juga ya untuk masyarakat atau pendengar Potiga yang mengalami kendala agar bisa disampaikan ke tim teknik. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra.
3: Iya, kalau di Cirebon ini kan adanya pertambangan ilegal yang dalam tanda kutip kecil gitu ya.
0: Pertambangan masyarakat, bukan korporasi, bukan perusahaan gitu.
3: Masyarakat itu pertambangan itu apa? Pasir itu, galian pasir. Yang kita lihat ya. Gunung yang tadinya tinggi makin lama makin berkurang dan kalau ada kecelakaan itu seperti longsor, nah ada korban baru jadi berita, lalu baru diusut
0: ya.
3: Lalu tapi nanti ada lagi.
0: Ada
3: lagi. Nah, iya. Itu yang kecil, Bung Fajar. Ibu bayangkan, waduh, tadi Bung Fajar menyatakan di daerah ibu ada mungkin di sana-sana. Bagaimana itu yang tambang-tambang besar yang menghasilkan triliunnya itu. Dan kami ini masyarakat bahwa disuguhi tontonan, Bung Fajar.
0: Tontonan apa?
3: Nah, itu tadi saja sudah dikatakan oleh siapa dari Pak Renat Kasalia yang membeberkan semua dengan jelas dan kami langsung paham. Nah, apakah pemerintah selama ini enggak paham?
0: Oke. Okay.
3: Lalu
0: gregetan
3: penanganannya lalu berakhir tanpa kami mengerti
0: bagaimana akhir dari instruksi presiden ini.
3: Gone with the wind.
0: Gone with the wind. Udah kayak film aja nih.
3: Ini penyebabnya mungkin kan?
0: Iya. Oke.
3: Ayo ada lagi, ribut lagi, hilang begitu
0: saja. Oke, baik.
3: Coba sekarang bagaimana?
0: Iya.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti endingnya gimana nih? Kayak nonton film dipertontonkan ini penegakan hukum soal penertiban tambang ilegal. Ya, awalnya kita nonton nih, tapi kan kita harus tahu endingnya gimana, itu yang diinginkan oleh Bu Indra. Mungkin masyarakat lain juga ingin tahu ya, bagaimana sih hasilnya, gimana nih pengusutannya, berapa yang sudah ditertibkan, hukumannya gimana, apa saja yang dirusak, dampaknya gimana bagi masyarakat sekitar, apakah airnya tidak bisa dikonsumsi, ada longsor dan lain sebagainya. Pak Doni di Banyuwangi, Pak Doni selamat ini hari, Pak.
4: Halo, selamat dini hari, Pak Celukro. Yang punya suara penyiar lama menggelitir.
0: Ya kan, Pak Doni?
4: Oke, sehat cuman sebelumnya.
0: Amin, sehat ya.
4: Kita pada berinteraksi, mudah-mudahan bisa kesehatan ya.
0: Amin, ya silakan Pak Doni.
4: Aku mau kasih todongan pertanyaan pada Mas Pak Celukro.
0: Apa tuh?
4: Semisal gini, saya punya tanah ya. Terus tanah saya itu kebetulan di pinggir kali yang ada itu pasir.
0: Iya.
4: Terus tanah saya itu bawahnya itu pasir yang bagus banget. Jadi saya bisa menambang atau saya bisa menjual ke orang lain. Apakah itu dikatakan ilegal apa enggak, Mas?
0: Ada sah, itu kan kalau jual beli tanah, lahan itu sah. Tapi untuk proses usaha, nah ada usaha, izin usaha pertambangannya itu harus ada. Harus cara ngurus izin usaha pertambangannya, sama kayak usaha apa gitu, usaha apa. Jadi ada izin usahanya. Kenapa demikian? Karena titiknya mungkin di pesisir sungainya, dekat pinggir sungainya Pak Doni itu ya baik-baik aja, tapi ketika sudah ditambang, digali, dampaknya kemana-mana tuh, bisa ke hilir, bisa ke air sungainya tercemar, bisa banyak lagi gitu. Jadi perlu ada izin usahanya.
4: Berarti istilahnya seperti itu, tetap harus melalui izin ya seperti itu.
0: Iya, kalau pasir itu biasanya sebutannya galian C. Pasir, batu, tanah itu galian C biasanya sih.
4: Cuma izin seperti itu aja. Sebenarnya.
0: Iya, kalau cuma jual beli tahannya doang sih, ya sah-sah aja. Tapi ketika dikelola jadi pertambangan, ya usaha nambang, ya harus ada izinnya lagi, Pak Doni.
4: Sebenarnya kan kalau izin itu sebenarnya nggak terlalu mahal
0: sih. Wah, ini kalau berapa harganya, izinnya berapa harus mengeluarkan, saya nggak
4: tahu. Tapi kenapa kok cuma saja penambang liar seperti itu loh,
0: kalau mungkin ngurusnya ribet kali atau gimana. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik nih Pak Doni nih. Iya.
4: Kalau menurut saya

0: Satu, seperti itu aja lah. Katakanlah seperti itu. Terus juga teman saya juga ada usaha itu pengepul naga apa-apa. Kan mereka melalui badan izin juga kali mas, karena mereka punya usaha kecil.
1: Iya.
0: Kelihatannya mereka gak terlalu ribet-ribet amat dan gak terlalu dirisaukan. Kenapa penambang liar itu kok masih banyak? Kalau semisal izinnya itu gak gampang-gampangin makanya.
1: Baik.
0: Ini, kalau pengen gak ada hal-hal yang ilegal-ilegal, makanya kalau izin itu gak, jangan dibikin rumit.
1: Baik. Iya. Oke, baik. Makasih, Pak Dari. Pak Awe di Sidoarjo, halo, selamat dini hari. Halo, Pak Awe.
2: Halo, selamat dini hari.
1: Iya, silakan Pak Awe.
2: Ini sebenarnya menarik.
1: Menarik.
2: Nah, kita di Sidoarjo ini juga menjadi salah satu korban pertambangan lumpur yang tidak selesai-selesai.
1: Bahkan menjadi ikon dalam tanda kutip tuh.
2: Betul. Lah ini terus gimana?
1: Lah terus gimana ini dampak lingkungan ini?
2: Sudah ganti presiden, tapi penyelesaian tidak juga terlihat ujung pangkal. Nah, ini sekarang terhadap penertiban ini ya. Saya kok tertarik dengan tulisan yang kurang lebih bunyinya begini. Resep mujarabnya itu tunggal. Sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital. Tetapkan pengawasan lapangan dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Wah. Ini ditulis oleh ibu kepala ini.
1: Oh iya, oke.
2: Nah, tapi dibalik itu semua, Bung Bajar, Pak Presiden ini kan sudah berulang kali ya. Saya mau begini, saya mau begitu. Tapi saya kok jadi teringat persoalan sawit ini, Bung Bajar. Nanti jangan-jangan sawit itu kan pohon, ada akarnya, ada daunnya. Wah, ini kan susah ini kalau bicara masalah banjir. Nanti tambang emas itu bisa ada, ya pakai gimana-gimana. Saya khawatir lagi.
1: Oke, baik.
2: Jadi kalau memang mau tegas, Pak Polisi Pusat di Jakarta saja, karena yang di daerah ini sudah patut diduga goyang-goyang. Jadi langsung dari pusat turunkan tim, lengkap dengan propos TNI untuk mencegah ada backing sana backing sini. Turun. Jadi sudah kayak OTT-nya KPK. Nah, jadi pihak Polri, TNI sama kejaksaan bikin satgas operasi tangkap tambang ilegal. Itu kalau terhadap rakyat kecil, tolonglah jangan galak-galak.
1: Oke, normalisasi,
2: bina dan lain sebagainya.
1: Oke, baik, semua. Terima kasih.
2: Salam tangguh.
1: Terima kasih. Iya, ini menjadi pertanyaan menarik tadi apa yang disampaikan Pak Doni ya. Sebenarnya kenapa banyak tambang ilegal? Apa ngurusnya ribet? Apa ngurusnya mahal? Apa ngurusnya lama prosesnya, izinnya harus keluar? Iya, kalau saya baca-baca dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pertambangan, kalau di galian C itu pasir, tanah, batu gitu ya. Itu ada kewenangannya itu baik itu tingkat kota, kabupaten ataupun tingkat provinsi. Titik koordinatnya di mana? Nanti kewenangannya itu ada di bupati atau wali kotanya untuk pengeluaran IUP-nya. Kalau dari provinsi, maka gubernur apabila wilayah pertambangannya itu berada di lintas wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi dan sudah dapat rekomendasi dari bupati atau wali kotanya. Nah, titik koordinat pertambangan itu menentukan nih ya, siapa yang mengeluarkan izinnya. Tapi ada juga daerah-daerah yang gak boleh diapa-apain. Daerah hutan lindung, hutan konservasi, daerah lahan-lahan kritis dan lain sebagainya yang gak boleh dilakukan usaha, kegiatan usaha apapun. Nah ini mungkin

0: mungkin nih, karena waduh kalau mau keluarin izin, mau izin resmi itu kayaknya nggak mungkin bisa nih, karena daerah ini daerah yang dilarang untuk membuka kegiatan usaha pertambangan apalagi gitu, karena mungkin lahannya sudah rusak atau apapun itulah, atau kontur tanahnya itu sangat berbahaya ketika dilakukan pertambangan malah akan membuat longsor atau lain sebagainya. Itu itu ada ahlinya yang menilai bahwa titik ini nggak boleh nih dia lakukan ini. Mungkin gara-gara itu juga akhirnya udahlah nggak usah pakai izin, ilegal aja, mungkin seperti itu. Ya tapi yang jelas ini komitmen pemerintah, kita tunggu saja nih endingnya gimana nih. Sebab kalau nonton film itu closingnya gimana dari film ini ya, gitu ya. Kita sih berharap bahwa nggak ada lagi tambang-tambang ilegal yang berbahaya dan nampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang nggak tahu apa-apa, entah itu krisis air, entah itu bencana alam dan lain sebagainya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Kesehatan meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi.
1: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
2: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan, sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
1: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati. Berarti angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
2: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
3: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
2: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti pengungkapan polisi terkait dengan 83 anak yang dibayar untuk mengikuti aksi yang berujung kerusuhan pada 27 Agustus 2026. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai anak-anak yang direkrut diberi uang lalu diarahkan ke situasi berbahaya. Tidak semestinya hanya dilihat dari tindakan mereka saat berada di lokasi kerusuhan. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan eksploitasi terhadap anak yang perlu ditelusuri hingga pihak yang merekrut membiayainya. Dan ini juga menjadi sorotan pimpinan Komisi 3 DPR RI ya, di mana Ketua Komisi 3 DPR RI juga mengecam ya tindakan ini. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menekankan mengeksploitasi anak-anak dalam aksi unjuk rasa ini merupakan pelanggaran yang serius dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta mencoreng ruang aspirasi publik gitu ya. Pernyataan ini juga disampaikan usai polisi mengamankan ratusan orang yang diklasifikasikan dalam 6 klaster berdasarkan peran masing-masing. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Komisioner KPAI periode 2017-2022 yang juga pemerhati anak, Ibu Retno Listiarti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Retno, untuk hal atau pengungkapan kasus dari Polda Metro Jaya mengungkapkan ada 83 anak dibayar ikut demo yang berujung kerusuhan. Ini untuk kali pertama atau di kepemimpinan Bu Retno kala itu juga pernah terjadi, Bu Retno?
2: Ini sih bukan yang pertama ya. Demo-demo besar tuh kerap kali mengerahkan anak-anak gitu, dan mereka kemudian juga dibayar. Itu juga banyak sekali sebenarnya dari beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dan bahkan juga banyak gitu anak-anak yang belum nyampe tempat demo kemudian diamankan kepolisian, itu juga banyak. Nah, ketika ada pengungkapan kepolisian seperti ini, sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu atau mengejutkan, sebenarnya enggak ya. Karena sudah, memang ini sudah berulang kali terjadi. Nah, yang kedua, polanya sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu enggak dibayar malah. Jadi mereka itu datang gitu ya, mendengarkan informasi itu dari media sosial. Lalu ada yang beredar gitu, WA ajakan itu. Lalu mereka datang gitu, bahkan juga ada yang hanya ikut-ikutan gitu, temannya ngajak kemudian ada rasa ingin tahu mereka gitu ya, akhirnya juga datang gitu. Nah, ketika anak-anak ini dengan kesadaran sendiri datang ataukah dengan dibayar, ya sebenarnya kalau untuk anak-anak memang itu cukup beresiko gitu ya. Namun sebenarnya ketika anak-anak itu melakukan itu gitu ya dengan

dari mana gitu. Terus dia jawab, habis ikut demo Bu gitu. Terus saya tanya, ini mau pulang kemana? Ternyata mereka dari ada yang dari Bogor, ada yang dari Sukabumi. Wow. Gitu. Lalu saya bilang, ini jalan kaki mau sampai kemana? Lalu mereka bilang kereta itu di stasiun kereta yang deket sana Palmera dan lain-lain itu ditutup. Gitu. Mereka kan sebenarnya mau naik KRL yang ke Bogor gitu. Yeah. Nah lalu saya bilang, ini mau jalan kaki sampai mana ya, pokoknya jalan aja gitu. Itu kira-kira waktu itu ada 9 anak. Terus akhirnya saya bilang, udah pada makan belum gitu. Lalu mereka bilang belum. Nah lalu saya bilang, ini ada tukang nasi goreng ya, udah sini makan aja dulu. Makan. Nah ketika makan itulah saya beli air mineral. Saya beli air mineral masing-masing saya kasih satu botol. Lalu saya bertanya, ini kenapa datang gitu dan lain-lainnya. Mereka ikut-ikutan aja sebenarnya. Lalu saya juga bertanya, ini kalau nanti ini gimana, kami mau cari stasiun terdekat, habis itu mau tidur di dekat situ sampai dapat kereta besok paginya. Dan mereka, saya tanya apakah dapat uang, enggak. Nah mungkin ada yang dapat, ada yang enggak, tapi kebetulan yang saya tanya itu enggak gitu. Dan pada saat itu banyak sekali anak-anak yang ikut-ikutan dengan lokasi-lokasi yang memang jauh juga.

0: kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau emang dibayar berarti kan ada keuntungan yang diperoleh dalam hal ini gitu. Nah, yang perlu kita tahu kan sebenarnya orang yang membayar siapa?
1: Iya.
0: Nah, ini yang harusnya dipermasalahkan gitu. Anak-anak ini enggak kan harusnya. Hmm. Pertama kalau kita berbicara hak mengeluarkan pendapat, enggak ada yang dilanggar oleh mereka. Tapi kalau mereka kemudian melawan petugas gitu ya, kemudian melempar, kan gitu kan, selalu kayak gitu kan. Mm-mm. Ya melempar apa gitu ke petugas dan lain, baru kemudian itu ditangkap dengan berbagai itu kan gitu. Jadi ini tangkap-tangkap itu umumnya dikatakan oleh polisi melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya melawan petugas dengan atau melukai petugas. Nah, ini kan juga semuanya harus dibuktikan. Nah, pada saat demo besar yang waktu yang saya ceritakan banyak kelibatan anak-anak itu, itu tuh waktu itu sebagai KPAI tentunya ya dalam proses pengadilan, itu kami ingat banget sih, akhirnya juga sebagian besar dibebaskan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pertama tuh ini untuk anak maksud saya, pertama tuh gini, bagi yang melawan dan lain-lain itu ada beberapa yang akhirnya diversi. Diversi itu penyelesaian di luar pengadilan, di mana polisi yang mendapatkan serangan dari anak ini bersedia untuk melakukan diversi. Nah, pada saat itu penyelesaian berarti di luar pengadilan. Tapi ada beberapa polisi itu nggak mau memaafkan, maksudnya menolak diversi, berarti harus ke pengadilan. Nah, sampai di pengadilan, saya ingat ya, waktu itu massal. Jadi, maksudnya massal itu gini, pengadilannya itu bareng, ya, dilaksanakan bersama-sama nih, anak-anak yang dianggap menjadi ini, dengan korban berbeda-beda, dan tuntutan yang dibaca beda-beda. Ternyata, kan ini karena anak, pakai hakim anak ya, karena usia mereka waktu itu masih usia anak gitu. Dan ternyata hakim semuanya itu walaupun menyatakan bersalah tetap di hukumannya diberikan kepada orang tua gitu. Atau misalnya melakukan kerja sosial gitu. Jadi kerja sosial di mana gitu, misalnya di panti asuhan mana atau di panti Werda mana gitu. Jadi enggak ada satupun yang dihukum pidana akhirnya oleh hakim gitu loh.
2: Buretno,
0: jadi
2: tapi itu tadi kan di pengadilan menarik ya. Apa batas antara hak anak untuk menyampaikan pendapat dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi serta manipulasi orang dewasa dalam sebuah aksi massa ini, Bu?
0: Sebenarnya kalau memang itu sebuah aksi massa kan prinsipnya ada polisi kan, sebenarnya polisi itu mengamankan kan.
1: Iya.
0: Jadi ketika ada ada sebuah aksi ya, apalagi di situ diduga ada anak-anak, sebenarnya kan polisi itu turun gitu ya, itu untuk mengamankan, dalam arti melindungi sebenarnya. Jadi kehadiran polisi di situ seharusnya kan melindungi pada situasi seperti itu. Jadi kalau demo ini sudah memicu kekerasannya, membahayakan kan, ini disitulah peran pengamanan itu di situ gitu, bukan kemudian kan berhadapan dan melukai demonstran kan, sebenarnya nggak gitu gitu. Kemudian yang kedua adalah kerap kali kan anak-anak itu ditangkap oleh polisi bahkan belum nyampe. Lalu banyak kasus ditelanjangi ya, dijemur gitu. Itu kan juga gak boleh ngelakuin itu kan, pihak aparat juga. Lalu kemudian ancaman, waktu di masa saya itu ada ancaman bahwa mereka tidak akan mendapat SKCK. Kan itu juga gak benar gitu, karena menyampaikan pendapat itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan juga banyak sekolah yang waktu itu akan mengeluarkan anak-anaknya. Kan akhirnya kayak begitu. Nah, ini bahkan siapapun di muka umum, bukan hanya anak-anak, maka aparat penegak hukum atau aparat kepolisian seharusnya adalah, kenapa mereka diinfoin atau mereka diberitahu akan ada gitu kan, bukan ngizinin, mereka kan diberitahu sebenarnya suratnya itu ya kan, dalam peraturan kan begitu. Nah, ketika polisi kemudian udah diberitahu, maka dia mengamankan itu adalah dalam melindungi orang-orang yang sebenarnya kan bukan pendapat. Jadi kalau ada yang melakukan tindakan tidak sesuai, baru ditangkap. Atau misalnya memang ada penyusup-penyusup yang akan mengganggu, kan baru ditangkap dong gitu kan. Artinya sebenarnya orang pendapat itu bukan sebuah kesalahan gitu, bahwa itu adalah hak. Yang kedua, kalau kita berbicara anak-anak, ya betul, kerumunan itu membahayakan anak-anak. Mm-hmm. Nah,

0: tentang bagaimana caranya kemudian anak-anak terlindungi. Ini anak-anak datang dengan cara tadi atau dibayar seperti kasus yang malam ini kita bicarakan gitu ya. Mau dibayar, mau nggak dibayar, sepanjang pendemo atau apalagi masih anak-anak ya, mestinya mereka tetap dalam perlindungan semua pihak gitu loh, termasuk pihak keamanan. Dalam hal ini misalnya di lokasi adalah kepolisian. Lalu yang apa, kalau kita tidak mau anak-anak ikut demo gitu ya, karena alasan membahayakan anak-anak, maka harusnya semua orang dewasa ini gitu ya, termasuk misalnya sekolah-sekolah, ya demo ini bagian dari pendidikan politik aja. Jadi kalau memang gak mau murid-muridnya keluar gitu, maka bilang aja, kamu boleh nih atas situasi negara, kamu ingin ngungkapin pendapat, gak apa-apa, tapi gimana kalau di dalam sekolah misalnya diberi ruang, semua boleh demo dengan ngeluar tertib, ngeluarin pernyataan-pernyataan mereka atau tulisan-tulisan, tapi di dalam sekolah. Dan misalnya demo ya oke, 2 jam di lapangan boleh semuanya terlibat. Lalu misalnya dibuat Anda semua nih anak-anak, kamu kalau mau ngungkapin nanti biar didengar oleh yang pengambil keputusan, maka misalnya bikin surat ditandatangani oleh perwakilannya anak-anak nih, misalnya sejumlah pengurus OSIS gitu ya, MPK, itu menandatangani, lalu surat akan dikirim gitu. Nah, di sini anak-anak jadi belajar berdemokrasi, anak-anak jadi belajar mengungkapkan pendapat dengan caranya, dan tetap terlindungi gitu. Nah, ruang ini nggak ada. Demo dianggap tabu, demo dianggap perbuatan yang salah, demo dianggap bahwa menjelek-jelekkan nama baik sekolah, ini kan sebuah kekeliruan. Jadi anak-anak dari awal, dari masih kecil, jadi udah kayak dikekang gitu loh. Akhirnya mereka jadi keluar diam-diam, mereka akhirnya ikut-ikutan setelah pulang sekolah, atau mereka kemudian ikut-ikut penyusup, ikut orang-orang yang kemudian menawarkan bayaran gitu ya kan. Nah, menurut saya ini hal yang seharusnya ke depan dipikirkan bersama gitu. Karena kita harus juga ngedidik anak-anak bahwa mengungkapkan pendapat itu bukan kesalahan. Bahwa mengungkapkan pendapat adalah hak setiap orang, setiap warga negara. Dan ketika dia mengungkapkan, maka dia harus dilindungi. Nah, kalau kemudian ada yang melakukan tindak kekerasan pada saat mengungkapkan pendapat, maka dia aja yang ditangkap gitu loh. Itu yang dan ditangkapnya itu, maka harus mulai proses yang benar. Kalau dia masih anak, kan harus ke pengadilan anak. Kemudian tidak Bareskrim dong yang ngurus, tapi yang mengurus adalah harusnya kan sudah ada unitnya, unit perempuan dan anak. Mereka dong yang ngurus gitu, sehingga orang-orang di dalam unit PPA-nya ini kan udah paham hak-hak anak. Jadi dia penanganannya akan menghormati hak-hak anak gitu. Jadi anak bukan dijemur, bukan ditelanjangi gitu ya, dalam proses bukan dibentak-bentak atau seperti itu kan, enggak gitu. Jadi ini menurut saya, siapapun yang salah walaupun dia anak, ya silakan diproses. Tapi kalau kemudian mengemukakan pendapat belum nyampe lokasi ditangkap kemudian dianggap berbuat onar, itu kan sebuah kekeliruan. Nanti ada muncul kebencian kan anak-anak pada pihak-pihak yang melakukan itu ya, misalnya pengakalan dari sekolah, dikeluarin dari sekolah gitu ya, atau kemudian
1: malah jadi dendam gitu tidak, ya.
0: Iya, malah dendam, nggak dapat SKC kayak yang ada dendam sama pihak aparat penegak hukum. Menurut saya nggak benar gitu kan, harusnya ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai aja dengan undang-undang dalam mengemukakan pendapat. Saya pikir itu.
1: Baik, iya. Bu Retna Listiarti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Ibu. Selamat malam.
0: Oke.
1: Mendengar Komisioner KPAI periode 2017-2022 yang juga pemerhati anak, Ibu Retna Listiarti ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti pengungkapan polisi terkait dengan 83 anak yang dibayar untuk mengikuti aksi yang berujung kerusuhan pada 27 Agustus 2026. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai anak-anak yang direkrut diberi uang lalu diarahkan ke situasi berbahaya. Tidak semestinya hanya dilihat dari tindakan mereka saat berada di lokasi kerusuhan. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan eksploitasi terhadap anak yang perlu ditelusuri hingga pihak yang merekrut membiayainya. Dan ini juga menjadi sorotan pimpinan Komisi 3 DPR RI ya, di mana Ketua Komisi 3 DPR RI juga mengecam ya tindakan ini. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menekankan mengeksploitasi anak-anak dalam aksi unjuk rasa ini merupakan pelanggaran yang serius dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta mencoreng ruang aspirasi publik gitu ya. Pernyataan ini juga disampaikan usai polisi mengamankan ratusan orang yang diklasifikasikan dalam 6 klaster berdasarkan peran masing-masing. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Komisioner KPAI periode 2017-2022 yang juga pemerhati anak, Ibu Retno Listiarti.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Retno, untuk hal atau pengungkapan kasus dari Polda Metro Jaya mengungkapkan ada 83 anak dibayar ikut demo yang berujung kerusuhan. Ini untuk kali pertama atau di kepemimpinan Bu Retno kala itu juga pernah terjadi, Bu Retno?
0: Ini sih bukan yang pertama ya. Demo-demo besar tuh kerap kali mengerahkan anak-anak gitu, dan mereka kemudian juga dibayar. Itu juga banyak sekali sebenarnya dari beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dan bahkan juga banyak gitu anak-anak yang belum nyampe tempat demo kemudian diamankan kepolisian, itu juga banyak. Nah, ketika ada pengungkapan kepolisian seperti ini, sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu atau mengejutkan, sebenarnya enggak ya. Karena sudah, memang ini sudah berulang kali terjadi. Nah, yang kedua, polanya sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu enggak dibayar malah. Jadi mereka itu datang gitu ya, mendengarkan informasi itu dari media sosial. Lalu ada yang beredar gitu, WA, ajakan itu. Lalu mereka datang gitu, bahkan juga ada yang hanya ikut-ikutan gitu, temannya ngajak kemudian ada rasa ingin tahu mereka gitu ya, akhirnya juga datang gitu. Nah, ketika anak-anak ini dengan kesadaran sendiri datang ataukah dengan dibayar, ya sebenarnya kalau untuk anak-anak memang itu cukup beresiko gitu ya. Namun sebenarnya ketika anak-anak itu melakukan itu gitu ya dengan sendiri, ini juga ada beberapa kasus misalnya waktu itu tahun berapa ya, saya lupa, yang waktu itu anak-anak SMK ya, tapi disebutnya STM gitu. Nah, waktu itu
1: demo cipta cukup kerja banyak, kalau tidak salah itu undang-undang cipta kerja.
0: Dan saya itu malam-malam tuh waktu itu kesana gitu, karena kan saat chaos tuh biasanya di atas jam 6 sore ya. Jadi waktu itu kesana dan sampai malam. Waktu itu saya di rumah sakit Angkatan Laut ya, yang di depannya DPR ya. Nah, pada saat itu tuh Saya masuk ke rumah sakit itu karena banyak sekali ambulan dan berulang-ulang membawa orang gitu ya, di lokasi itu gitu sih, ke rumah sakit. Nah, saat saya masuk, lobi rumah sakit itu udah penuh sekali pasien dengan apa sih itu nama tempat tidur lipat gitu ya, model tentara yang lipat gitu, itu banyak sekali dan bau gas air mata itu kerasa banget. Jadi ketika kita nggak kena aja tapi kita berkumpul sama orang-orang yang
1: ya?
0: Kena itu hawa panas itu kerasa juga oleh saya. Saya cukup sampai malam dan pada saat saya mau pulang itu saya bertemu dengan serombongan anak berjalan kaki dan anak itu kecil-kecil gitu. Lalu saya menyapa gitu anak-anak itu gitu, loh adik dari mana gitu, terus dia jawab habis ikut demo bu gitu, terus saya tanya ini mau pulang kemana, ternyata mereka dari ada yang dari Bogor, ada yang dari Sukabumi. Wow. Gitu. Lalu saya bilang ini jalan kaki mau sampai kemana, lalu mereka bilang kereta itu di stasiun kereta yang deket sana Palmera dan lain-lain itu ditutup gitu, mereka kan sebenarnya mau naik KRL yang ke Bogor gitu. Nah lalu saya bilang ini mau jalan kaki sampai mana ya, pokoknya jalan aja gitu. Itu kira-kira waktu itu ada 9 anak. Terus akhirnya saya bilang udah pada makan belum gitu. Lalu mereka bilang belum. Nah lalu saya bilang ini ada tukang nasi goreng ya, udah sini makan aja dulu. Makan. Nah ketika makan itulah saya beli air mineral. Saya beli air mineral masing-masing saya kasih satu botol. Lalu saya bertanya ini kenapa datang gitu dan lain-lainnya. Mereka ikut-ikutan aja sebenarnya. Lalu saya juga bertanya ini kalau nanti ini gimana, kami mau cari stasiun terdekat, habis itu mau tidur di dekat situ sampai dapat kereta besok paginya. Dan mereka saya tanya apakah dapat uang, enggak. Nah mungkin ada yang dapat ada yang enggak, tapi kebetulan yang saya tanya tuh enggak gitu. Dan pada saat itu banyak sekali anak-anak yang ikut-ikutan dengan lokasi-lokasi yang memang jauh juga dari gedung DPR gitu. Nah kalau berdasarkan kasus yang terakhir kemudian dinyatakan dibayar gitu, kalau sebelum-sebelumnya saya nyaris tidak menemukan anak yang dibayar waktu itu. Nah lalu kalau kemudian dibayar, nah berarti mereka ikut ini ya karena ingin mendapatkan itu kan. Nah ketika ingin mendapatkan uang ya berarti kan punya maksud tertentu, kalau kayak gitu mereka dapat duit mungkin ditanggung makan, ditanggung transport misalnya. Berarti kita nggak bisa sebut sebenarnya mereka eksploitasi kan. Eksploitasi itu kan sebenarnya ketika anak-anak itu melakukannya dengan terpaksa atau mereka itu melakukannya dan nggak apa yang mendapatkan keuntungan orang lain. Jadi eksploitasi itu gini, ada keuntungan tapi tidak dirasakan oleh si korban. Nah kalau emang dibayar berarti kan ada keuntungan yang diperoleh dalam hal ini gitu. Nah yang perlu kita tahu kan sebenarnya orang yang membayar siapa. Nah ini yang harusnya dipermasalahkan gitu. Anak-anak ini enggak kan harusnya. Pertama kalau kita berbicara hak mengeluarkan pendapat, enggak ada yang dilanggar oleh mereka. Tapi kalau mereka kemudian melawan petugas gitu ya, kemudian melempar kan gitu kan, selalu kayak gitu kan. Ya melempar apa gitu ke petugas dan lain, baru kemudian itu ditangkap dengan berbagai itu kan gitu. Jadi ditangkap-tangkap itu umumnya dikatakan oleh polisi melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya melawan petugas dengan atau melukai petugas. Nah ini kan juga semuanya harus dibuktikan. Nah pada saat demo besar yang waktu yang saya ceritakan banyak kelibatan anak-anak itu, itu tuh waktu itu sebagai KPAI tentunya ya dalam proses pengadilan, itu kami ingat banget sih, akhirnya juga sebagian besar dibebaskan.
1: Okay.
0: Jadi pertama tuh ini untuk anak maksud saya. Yeah, ya. Pertama yeah. tuh gini, bagi yang melawan dan lain-lain itu ada beberapa yang akhirnya diversi. Diversi itu penyelesaian di luar pengadilan, di mana polisi yang mendapatkan serangan dari anak ini bersedia untuk melakukan diversi. Nah pada saat itu penyelesaian berarti di luar pengadilan. Tapi ada beberapa polisi itu nggak mau memaafkan, maksudnya menolak diversi, berarti harus ke pengadilan. Nah sampai di pengadilan, saya ingat ya waktu itu massal, jadi maksudnya massal tuh gini, pengadilannya tuh bareng ya, dilaksanakan bersama-sama nih anak-anak yang dianggap menjadi ini dengan korban berbeda-beda dan tuntutan dibaca beda-beda. Ternyata kan ini karena anak pakai hakim anak ya, karena usia mereka waktu itu masih usia anak gitu. Dan ternyata hakim semuanya itu walaupun menyatakan bersalah tetap di hukumannya diberikan kepada orang tua gitu. Atau misalnya melakukan kerja sosial gitu. Jadi kerja sosial di mana gitu, misalnya di panti asuhan mana atau di panti Werda mana gitu. Jadi enggak ada satupun yang dihukum pidana akhirnya oleh hakim gitu loh.
1: Tapi itu tadi kan di pengadilan menarik ya. Apa batas antara hak anak untuk menyampaikan pendapat dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi serta manipulasi orang dewasa dalam sebuah aksi massa ini, Bu?
0: Sebenarnya kalau memang itu sebuah aksi massa kan prinsipnya ada polisi kan, sebenarnya polisi itu mengamankan kan.
1: Iya.
0: Jadi ketika ada ada sebuah aksi ya, apalagi di situ diduga ada anak-anak, sebenarnya kan polisi itu turun gitu ya, itu untuk mengamankan, dalam arti melindungi sebenarnya. Jadi kehadiran polisi di situ seharusnya kan melindungi pada situasi seperti itu. Jadi kalau demo ini sudah memicu kekerasannya, membahayakan, kan ini disitulah peran pengamanan tuh di situ gitu, bukan kemudian kan berhadapan-hadapan dan melukai demonstran, kan sebenarnya nggak gitu gitu. Kemudian yang kedua adalah kerap kali kan anak-anak itu ditangkap oleh polisi bahkan belum nyampe. Lalu banyak kasus ditelanjangi ya, dijemur gitu. Itu kan juga gak boleh ngelakuin itu kan, pihak aparat juga. Lalu kemudian ancaman, waktu di masa saya itu ada ancaman.

0: adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan juga banyak sekolah yang waktu itu akan mengeluarkan anak-anaknya. Kan akhirnya kayak begitu. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Jadi maksudnya adalah gini. Ketika anak-anak itu mengeluarkan pendapat, bahkan siapapun di muka umum, bukan hanya anak-anak, maka aparat penegak hukum atau aparat kepolisian seharusnya adalah, kenapa mereka diinfoin atau mereka diberitahu akan ada gitu kan, bukan ngizinin, mereka kan diberitahu sebenarnya suratnya itu, ya kan, dalam peraturan kan begitu. Nah, ketika polisi kemudian udah diberitahu, maka dia mengamankan. Mengamankan itu adalah dalam melindungi orang-orang yang sebenarnya kan pendapat. Jadi kalau ada yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai, baru ditangkap. Atau misalnya memang ada penyusup-penyusup yang akan mengganggu, kan baru ditangkap dong gitu. Kan artinya sebenarnya orang bukan pendapat itu bukan sebuah kesalahan gitu, bahwa itu adalah hak. Yang kedua, kalau kita berbicara anak-anak, ya betul, kerumunan itu membahayakan anak-anak. Nah, sekarang bagaimana caranya kemudian anak-anak terlindungi? Nih, anak-anak datang dengan cara tadi atau dibayar, seperti kasus yang malam ini kita bicarakan gitu ya. Mau dibayar, mau nggak dibayar, sepanjang pendemo atau apalagi masih anak-anak, ya mestinya mereka tetap dalam perlindungan semua pihak gitu loh. Termasuk pihak keamanan, dalam hal ini misalnya di lokasi adalah kepolisian. Lalu yang apa, kalau kita tidak mau anak-anak ikut demo gitu ya, karena alasan membahayakan anak-anak, maka harusnya semua orang dewasa ini gitu ya, termasuk misalnya sekolah-sekolah, ya demo ini bagian dari pendidikan politik aja. Jadi kalau memang nggak mau murid-muridnya keluar gitu, maka bilang aja, kamu boleh nih atas situasi negara, kamu ingin ngungkapin pendapat, nggak apa-apa. Tapi gimana kalau di dalam sekolah, misalnya diberi ruang, semua boleh demo dengan ngeluar tertib, ngeluarin pernyataan-pernyataan mereka atau tulisan-tulisan, tapi di dalam sekolah. Dan misalnya demo ya oke, 2 jam di lapangan, boleh semuanya terlibat. Lalu misalnya dibuat Anda semua nih anak-anak, kamu kalau mau ngungkapin nanti biar didengar oleh yang pengambil keputusan, maka misalnya bikin surat ditandatangani oleh perwakilannya anak-anak nih, misalnya sejumlah pengurus OSIS gitu ya, MPK, itu menandatangani, lalu surat akan dikirim gitu. Nah, di sini anak-anak jadi belajar berdemokrasi, anak-anak jadi belajar mengungkapkan pendapat dengan caranya, dan tetap terlindungi gitu. Nah, ruang ini nggak ada. Demo dianggap tabu, demo dianggap perbuatan yang salah, demo dianggap bahwa menjelek-jelekkan nama baik sekolah, ini kan sebuah kekeliruan. Jadi anak-anak dari awal, dari masih kecil, jadi udah kayak dikekang gitu loh. Akhirnya mereka jadi keluar diam-diam, mereka akhirnya ikut-ikutan setelah pulang sekolah, atau mereka kemudian ikut-ikut penyusup, ikut orang-orang yang kemudian menawarkan bayaran gitu ya kan. Nah, menurut saya ini hal yang seharusnya ke depan dipikirkan bersama gitu. Karena kita harus juga ngedidik anak-anak bahwa mengungkapkan pendapat itu bukan kesalahan. Bahwa mengungkapkan pendapat adalah hak setiap orang, setiap warga negara. Dan ketika dia mengungkapkan, maka dia harus dilindungi. Nah, kalau kemudian ada yang melakukan tindak kekerasan pada saat mengungkapkan pendapat, maka dia aja yang ditangkap gitu loh. Itu yang dan ditangkapnya itu, maka harus mulai proses yang benar. Kalau dia masih anak, kan harus ke pengadilan anak. Kemudian tidak Bareskrim dong yang ngurus, tapi yang mengurus adalah harusnya kan ada, sudah ada unitnya, unit perempuan dan anak. Mereka dong yang ngurus gitu, sehingga orang-orang di dalam unit PPA-nya ini kan udah paham hak-hak anak, jadi dia penanganannya akan menghormati hak-hak anak gitu. Jadi anak bukan dijemur, bukan ditelanjangi gitu ya, dalam proses bukan di dibentak-bentak atau seperti itu kan, enggak gitu. Jadi ini menurut saya, siapapun yang salah walaupun dia anak, ya silakan diproses. Tapi kalau kemudian mengemukakan pendapat belum nyampe lokasi ditangkap, kemudian dianggap berbuat onar, itu kan sebuah kekeliruan. Nanti ada muncul kebencian kan anak-anak pada pihak-pihak yang melakukan itu ya, misalnya pengakuan dari sekolah, dikeluarin dari sekolah gitu ya, atau kemudian
1: malah jadi dendam gitu ya.
0: Iya, malah dendam, nggak dapat SKC, kayak yang ada dendam sama pihak aparat penegak.

0: hukum menurut saya nggak benar gitu kan, harusnya ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai aja dengan undang-undang dalam mengemukakan pendapat. Saya pikir itu.
1: Baik, iya. Bu Retna Listiarti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Ibu. Selamat malam.
0: Oke.
1: Berkat komisioner KPAI periode 2017-2022 yang juga pemerhati anak, Ibu Retno Listiarti ya. Nanti kami akan hadirkan juga untuk perbincangannya dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon dan juga WhatsApp, namun setelah yang satu ini.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan berbincang ya bersama dengan narasumber kami yang kedua, bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran atau UNPAD, Profesor Muradi. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan ya, disampaikan juga ada beberapa, ada berbagai kerentanan ya yang dapat membuat anak ini lebih mudah menerima ajakan dari pihak lain gitu ya. Anak-anak yang berada dalam situasi demikian seringkali memiliki persoalan pengasuhan, pengawasan, pendidikan, relasi keluarga, lingkungan pertemanan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk diterima, bahkan kebutuhan untuk mendapatkan figur atau ruang aktualisasi. Iya, tadi juga KPI juga menyoroti bagaimana ajakan juga adanya dari media sosial atau dari WhatsApp gitu ya. KPI juga menyoroti pola perekrutan yang dapat dilakukan melalui media sosial, kelompok pertemanan hingga konten yang beredar di internet gitu ya. Dan iya, nanti kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran atau UNPAD, Profesor Muradi. Namun sebelumnya kami sapa dulu ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak.
2: Ya, menurut saya itu adalah anak-anak yang kepribadiannya apa saat lima waktu kurang dilakukan, rokoknya kencang, habis pulang sekolah nggak langsung pulang, nongkrong dulu gitu kan. Jadi kalau orang yang disiplin, apa kepribadian saat yang waktu dilakukan tidak rokokan itu langsung pulang itu saya rasa tidak gampang dipengaruhi seperti itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam. Ya, kami sebentar ya. Ini sudah akan tersambung ya bersama dengan Profesor Muradi ya, untuk mendapatkan sambungan telepon yang lebih baik. Ini Profesor Muradi mencari sinyal yang lebih baik ya agar mendapatkan sambungan telepon yang lebih jernih gitu ya. Dan ya, kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, ini kan ada, jika benar terdapat perekrutan dan pendanaan untuk melibatkan anak-anak dalam aksi yang kemudian berujung kerusuhan. Dan apakah ini kita sedang melihat adanya, melihat sekadar kriminalitas spontan di tingkat massa atau sebuah bentuk operasi mobilisasi politik, Prof, yang menggunakan kerentanan sosial dan usia
3: ada,
1: anak?
3: Iya, ada dua kemungkinan, Mas. Yang pertama, ya, itu memang terjadi bukan kerawanan, terjadi pembacaan perlu ada mendorong publik untuk saling gesekan ya. Ada kohesi sosial yang saya kira perlu dilihat secara matang. Tapi dari situ ada apa opsi apa kemungkinan kedua? Kemungkinan keduanya adalah bagian dari bisnis saja. Dikatakanlah orang kemudian mendorong supaya kan ada namanya kontra narasi dengan kontra aksi kan ya. Supaya kemudian melakukan kontra aksi supaya kemudian tidak sesuai dengan langkah ataupun kebijakan dan atau misalnya rencana aksi di lapangan. Makanya kalau kita lihat itu yang kemudian melibatkan anak-anak muda, anak-anak yang di bawah umur yang kemudian dibayar secara murah kan gitu, kemudian melakukan tindakan yang dianggap melawan kontra narasi dan kontra aksi gitu.
1: Nah, ini bagaimana Prof, kalau kita bicara keberadaan perekrut massa dan penyandang dana dengan sendirinya menunjukkan adanya organisasi atau komando yang lebih besar, atau kita tetap membutuhkan bukti hubungan struktural sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, Prof?
3: Saya sih kalau kita belajar dari sampai mungkin katakanlah tahun 2012-2013 gitu, itu sebatas meramaikan ya dengan imbalan, yeah, iming-iming anggaran sebagainya. Jadi kurang lebih agak mirip ke sana bahwa misalnya ini perlu dicek, saya kira perlu, tapi kontekstualnya apa? Kenapa? Apa? Karena memang yang diminta oleh apa oleh penyandang dana untuk ke anak-anak ini adalah untuk membuat kontraaksi sesuatu kemudian tidak sesuai dengan skenario awal. Jadi kalaupun mereka kemudian melakukan tindak pidana atau apa tindakan ke apa kekerasan apa apa namanya perusahaan dan sebagainya, memang itu dibangun untuk kontraaksi sesuatu yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi apa kehendak publik atau kehendak dari penyelenggara aksi gitu. Jadi ya saya sih menganggap ini kalau perlu mau di dalam boleh, tapi akan kelihatan bahwa sebenarnya langkah ini akan menyudutkan orang-orang yang dianggap punya kepentingan yang berlawanan dengan para demonstran tadi gitu.
1: Oke, iya. Tapi apa Prof, indikator yang mungkin bisa digunakan untuk membedakan tadi massa yang bergerak secara organik dengan massa yang sengaja dimobilisasi oleh aktor tertentu, Prof?
3: Yang pertama kan spanduknya lah ya, spanduknya kemudian apa spanduknya kan biasanya kalau yang biasa normatif kan dia buat sendiri atau misalnya kalaupun nggak buat sendiri minimal spanduknya tidak kelihatan banget apa namanya
1: apa adanya lah ya,
3: betul. Nah jadi yang kedua narasi yang disampaikan itu akan berulang-ulang, jadi itu biasanya yang tahu cuma yang orasi. Nah yang kita nanya ke peserta mereka nggak tahu apa-apa, dan itu kan banyak kejadian hampir tiap kali kan. Yang ketiga ya lihat misalnya mereka di titik mana mereka ketemu. Jadi biasanya kan mereka akan ngumpul di titik satu titik, kemudian ngumpul diangkut pakai bus dan pakai truk gitu kira-kira ya. Mereka akan ketemu, mereka akan cerita kok ke Bu Polos tuh ketemu di mana di tempat X, kemudian sebelum tempat X dikasih 10.000 apa 100.000 untuk melakukan ini gitu sebagainya. Jadi memang dari mulai narasi nggak baik, narasi mereka nggak menguasai, dari kemudian spanduknya juga sangat rapi. Yang ketiga adalah yang apa isu untuk penguasaan isu hanya dikuasai oleh orator. Jadi yang masa biasa nggak ngerti apa-apa. Beda dengan misalnya yang mahasiswa dan atau misalnya buruh dan atau misalnya kelompok masyarakat yang memang dari awal tahu. Katakanlah misal kasus Pati kemarin ya. Betapapun isunya misalnya isu soal RU perawas aset, tapi kita tanya yang ikut ya mereka bisa menjelaskan yang lebar. Kenapa kemudian harus ke Jakarta, kenapa kemudian harus dan sebagainya. Itu memang pada akhirnya ada simbol-simbol yang saya kira penting buat masa aksi untuk kemudian memberikan pencerahan ke masanya supaya mereka paham apa yang menjadi isu yang mereka mereka bawa begitu.
1: Prof, ini kan Anda juga sebagai mantan aktivis 98 ya Prof ya. Ini kan tentu berbeda ya Prof, di mana gerakan 98 yang mungkin kala itu memang juga banyak pelajar yang ikut serta dalam aksi tersebut, dan dengan aksi-aksi yang ada saat ini bagaimana Prof Anda melihatnya?
3: Ya so far sih sebenarnya kalau dulu kan mereka ada solidaritas ya. Katakanlah mungkin pelajar hari ini dengan pelajar waktu zaman saya mungkin 30 tahun lalu ya 25 tahun 30 tahun lalu itu jauh lebih tercerahkan saat ini. Akses media sosial mereka tinggi kan. Zaman kami kan dulu ya isunya ya baca koran hari ini, baca berita hari kemarin untuk hari ini kan gitu. Jadi kemudian kami tertinggal untuk apa informasi. Jadi kalaupun mereka kemudian siswa itu ikut dulu ya, ada namanya aksi pelajar dan sebagainya, mereka memang banyak mendiskusikan dengan teman-teman mahasiswa. Saya contoh begini, waktu di Bandung itu kami juga menggalang solidaritas dengan teman-teman mahasiswa SMA di Bandung. Karena mereka akan datang ke posko kami waktu itu ya, kemudian mereka berharap bisa dilibatkan, ya kami diskusi soal isu kenapa harus turun ke jalan, kenapa kemudian menyuarakan ini dan sebagainya. Nah itu direpetisi oleh mereka ke teman-teman yang lain, makanya mereka ikut gabung. Bahwa sekarang harusnya sekarang jauh lebih bisa menguasai isu ya, dengan kemudahan mereka untuk mengakses informasi dan sebagainya. Jadi apa bedanya? Bedanya dulu mereka datang dengan penuh idealisme ya, pengen ini pengen itu gitu ya. Hari ini ya mungkin sebagian besar dari mereka ada dua target. Pertama target kemarahan karena jengkel dengan situasi ya, apakah dengan di keluarga atau sebagainya. Yang kedua ya ada keuntungan benefit yang mereka dapatkan
1: secara ekonomi itu ya.
3: Ada betul itu yang kedua. Dilihat secara mas holistik begitu mas.
1: Iya Prof, tapi apa dampak politik jangka panjangnya Prof jika ruang demonstrasi yang sah kemudian selalu dikaitkan dengan kerusuhan dan infiltrasi. Apakah hal itu juga dapat mempersempit ruang demokrasi atau justru diperlukan untuk menjaga ketertiban?
3: Enggak juga sih, saya kira biasa-biasa aja. Ini akan hilang sendiri. Artinya dulu kalau kita ngikutin awal-awal tahun 2000-an, itu kan besar ya, bahkan ada dulu elit politik dan atau perusahaan-perusahaan yang memang melakukan penggalangan untuk demonstrasi kan ya. Dihitung berkepala dulu kan, tapi kan juga hilang. Jadi sebenarnya hari ini karena memang ada simbiosis mutualisme antara elit politik ataupun orang yang kemudian ingin punya massa dan sebagainya dengan siswa-siswa yang kemudian dianggap butuh sokongan anggaran kan gitu. Ya bayangin gini loh Mas, di Jakarta untuk dapat 100 ribu kan kerja jadi gojek aja bisa seharian. Nah mereka mungkin gak akan sampai seharian, mungkin kadang 2-3 jam udah itu bubar kan itu. Memang resikonya lebih tinggi, tapi paling enggak dengan kemudahan itu mereka mendapatkan cuan ya, mendapat uang. Tapi kalau ditanya apakah akan implikasi ke depan, saya kira ya dia akan dinamik saja, dinamis. Jika kemudian kitanya ada enggak elit politik ataupun kelompok yang ingin membesarkan massa dengan membayar, saya kira akan memiliki daya batas ya untuk kemudian bisa mengakumulasi massa untuk kecenderungan untuk kemudian misalnya dibeli massa untuk isu tertentu. Karena dia tidak sustain. Sementara kan unjuk rasa ataupun gerakan mahasiswa, gerakan massa itu kan dia sustain. Tiap hari akan makin besar dan makin tinggi isunya. Nah kalau dengan membeli, dengan membayar sebagainya, saya kira ya massanya akan berhenti di wilayah yang saya kira tidak terlalu nyaman untuk kita semua begitu. Terutama misalnya menyangkut soal posisi tawar dari kelompok itu sendiri di mata publik maupun di mata pemerintah, kalau ternyata mereka adalah bagian yang berbeda dengan pemerintah, atau sebaliknya pemerintah ingin kemudian membangun wacana yang berimbang misalnya. Itu pun kalau dengan memanfaatkan mereka justru kemudian akan jadi bumerang buat pemerintah. Makanya karena sudah diatur undang-undang kebebasan berpendapat, saya kira biarkan saja selama kemudian itu ada dalam koridor demokrasi. Dari kalau yang menjadi bagian penting dari kebebasan berpendapat tadi gitu Mas.
1: Bagaimana Anda menilai pendanaan ini justru menyasar ke kelompok pelajar, bukan ke kelompok masyarakat yang sebenarnya juga bisa atau memungkinkan untuk dilakukan perekrutan atau mobilisasi ini, Prof?
3: Kalau ya ini saya berkaca aksi tahun lalu ya.
1: Iya.
3: Agustus tahun lalu kan yang gampang menyulut kemarahan kan siswa. Kalau kita ngikutin kemarin di beberapa tempat, di beberapa titik selain di Jakarta kan, yang banyak menggerakkan itu adalah teman-teman siswa. Ya mereka kadang-kadang mengandalkan keberanian. Dan itu dibeli itu dilihat sebagai satu potensi untuk kemudian dimanfaatkan. Jadi memang akan lebih mudah untuk kemudian membuat mereka marah dan membakar tanda kutip ya, atau membuat mereka marah dan sebagainya, ketimbang misalnya warga biasa. Warga biasa kayak umur kita nih, umur 50, 30, menjelang 50, orang mikir dua kali kalau melakukan ruah, bakar nanti saya tangkap polisi, anak-anak ini kan bakar dulu aja, kan, atau lempar dulu aja, itu pada akhirnya membuat mereka pada kondisi hari ini, mereka ditahan dan dikenai hukuman pidana begitu.
1: Iya, apa karena ada celah juga karena ini terbentur nanti undang-undang anak gitu ya, Prof, atau seperti apa?
3: Nggak bisa jadi untuk penyandang dananya ya mikir ya, tapi kan tetap kita kan punya undang-undang peradilan anak ya.
1: Iya.
3: Tetap mereka kan diproses. Kalau ternyata ada unsur pidananya kan diproses juga. Artinya memang yang membedakan adalah proses peradilannya. Tapi mereka harus menjalani proses hukuman tetap ada. Jadi artinya memang beralibi itu saya kira tidak juga memberikan keyakinan bahwa mereka nggak akan diapa-apain itu loh. Memang ada keringanan ya, tapi kan sekali lagi keringanan itu kan bukan berarti bebas sama sekedar hukuman. Nah artinya memang buat saya sebenarnya terlalu jauh kalau kemudian apa ini karena mereka masih anak muda juga. Kalau ternyata memang mereka ada perusakan, ada misalnya katakan membuat orang cedera dan sebagainya, kan ada unsur pidananya. Mau tipiring, mau tindak pidana ringan, tindak pidana berat dan sebagainya, perlu kemudian mereka akan punya kosong.
1: Tetap ada konsep.
3: Sekarang diatur oleh undang-undang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Denantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat, yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Laporan selengkapnya oleh Putri Cahaya Purnama.
1: Denantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Denantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
1: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
3: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
1: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: jaringan berita nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya banggakan, kita menyelenggarakan press conference APBN kita, APBN kinerja dan fakta untuk akhir bulan Agustus. Namun kami juga akan menampilkan data akhir bulan Juli supaya teman-teman media yang melihat data secara detail bisa juga sudah mulai nanti time series-nya komplit gitu. Oke. Okay? Tapi mungkin penjelasan kami nanti lebih di akhir Agustus. Saya ditemani oleh Pak Wamen Yudagung dan seluruh pejabat Eselon 1 yang nanti juga akan siap untuk merespons kalau ada yang perlu didalami. Nah, teman-teman media, seperti biasa, kalau kita lihat APBN kita, tentu gambar besarnya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di akhir Agustus 2026, kinerja APBN kita itu tetap kuat dengan terus, slide-nya tolong putin. Hingga akhir Agustus, kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali, dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track. Pendapatan negara 2055,6 triliun, 65% dari target. Belanja negaranya 2295, maka defisitnya adalah 240,1 triliun yang artinya adalah 0,93% dari PDB kita. Nah, kondisi ekonomi dunia, kondisi perekonomian kira-kira seperti ini. Teman-teman media, kita selalu sangat memperhatikan apa yang terjadi di global. Memperhatikan apa yang terjadi di global itu menjadi penting untuk kita menyiapkan antisipasi perekonomian Indonesia. Dan salah satu antisipasinya adalah antisipasi yang harus dilakukan oleh APBN. Nah, dinamis sekali ini dunia ini. Geopolitiknya eskalatif, kita baca bagaimana konflik Timur Tengah itu masih berlanjut, dia malah tambah seru. Di tengah-tengah itu, 2 hari yang lalu, banyak yang sudah melaporkan juga bahwa Fed menaikkan suku bunga. Tentu inilah antisipasinya di sisi Amerika, karena dia mengantisipasi dari perekonomian Amerikanya sendiri. Nah, di sisi lain, sebelah kanan atas, indikator volatilitas, ada banyak indikator volatilitas, ini terlihat ada yang bergeraknya divergent. Ya, itu yang sebelah tengah itu, yang abu-abu, naik cepat, tapi kalau yang biru, dia trade policy uncertainty index, ya dia flattening. Tapi ini artinya ada tanda-tanda yang wait and see. Karena itu kalau kita rekap secara keseluruhan kondisi apa pernyataan atau antisipasi dari banyak itu mengantisipasi suku bunga itu akan higher for longer. Karena Amerika baru menaikkan dia ke 5%. Nah, teman-teman sekalian, di tengah situasi itu kita selalu memperhatikan juga Indonesia ada di mana. Kalau kita sudah lihat Indonesia semester 1 5,45%, lalu kemudian kita dapat angka kemarin inflasi 3,19%, itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient. Indonesia itu tetap resilient perekonomiannya, gerak ekonominya, gerak di masyarakat, transaksi yang ada di masyarakat, itu gerak ekonomi itu transaksi, juga gerak investasi, gerak konsumsi, dan seterusnya. Nah, ini terjadi di tengah-tengah proyeksi pertumbuhan global yang kita lihat diproyeksikan agak ada moderasi, dan pertumbuhan partner utama Indonesia tapi masih bervariasi. Kita lihat India, Vietnam, Singapura, Malaysia, itu oke, tapi seperti kalau Tiongkok ya sekitar Indonesia. Nah ini yang terus kita perhatikan ketika kita mengelola APBN-nya. Di kesempatan lain saya yakin teman-teman juga memantau variabel-variabel yang lain seperti, oh nanti saya akan punya slide yang tentang capital inflow dan seterusnya. Oke, okay. Berikutnya harga komoditasnya dinamis. Nah, kenapa ini selalu kita sampaikan? Kenapa ini selalu kita sampaikan? Beberapa, ini hanya beberapa aja. Minyak, CPO, nikel, batubara, emas, tembaga. Karena harga-harga komoditas yang seperti ini memiliki efek pada pendapatan dan belanja negara kita. Memiliki efek kepada gerak transaksi dan gerak ekonomi kita. Kalau minyak Brent itu naik, maka bukan saja subsidi yang naik, tapi penerimaan juga ada kenaikan. Tapi, kita mesti waspadai. Kalau CPO naik, penerimaan bisa meningkat.

harga ini menunjukkan bagaimana dinamika yang terjadi yang harus kita antisipasi supaya APBN-nya bisa tetap berjalan on track. Seperti yang tadi di depan saya sampaikan, APBN-nya berjalan secara on track, tapi tetap dengan kehati-hatian yang tinggi. Itu kalau nanti mau melihat dinamika ini, Anda bisa lihat pertumbuhan-pertumbuhan yang agak angka-angka kecil itu, pertumbuhan month on month, pertumbuhan year on year, maupun pertumbuhan year to date. Belum. Itu ya, di bawah minyak Brent ada pertumbuhannya. Lihat year to date-nya itu, kalau kayak minyak Brent itu 76,4%, tapi kalau seperti mana nikel sebelah kanan, ada penurunan 1,9%. Ini punya dampak langsung kepada penerimaan pajak kepada APBN kita. Nah, kita tadi saya katakan bahwa sektor real tetap resilient di slide yang berikut. Bisa dilihat bahwa yang namanya keyakinan konsumen itu menguat, penjualan real kembali ekspansif, konsumsi masyarakat yang tengah atas itu kita lihat ada sedikit flattening ya kalau lihat. Tapi ini masih sangat-sangat sehat. Kita lihat sebelah kanan atas, penjualan mobil dan motor tetap tumbuh, penjualan semen tetap tumbuh, penjualan listrik tetap tumbuh, PMI manufaktur ini yang ngikutin gerak dunia itu. Jadi, harus kita waspadai, kita tidak boleh lengah, tapi Indonesia kondisi ekonominya cukup resilient. Malah saya bisa katakan sangat resilient. Berikutnya, ini inflasi. Inflasi kita di angka terakhir bulan Agustus adadalah 3,19%. Ini ada di dalam kisaran yang memang kita prediksikan, yaitu 2,5% plus minus 1. Ini adalah target inflasi kita, dan kalau kita lihat lebih detailnya ada di sebelah kanan. Inflasi Indonesia itu bisa kita lihat breakdownnya inflasi inti, yang mencerminkan agregat demand. Biasanya kalau agregat demandnya itu kuat, maka inflasi inti memang akan ada penguatan. Tapi juga pergerakan harga, itu bukan pergerakan barang, mohon maaf. Pergerakan harga barang non-food dan pergerakan harga barang yang tidak diatur oleh pemerintah non-administered price. Untuk pergerakan harga food itu yang hijau, yang di tengah. Di publikasi BPS yang terakhir, Anda bisa lihat beberapa harga barang tertentu seperti cabai dan daging ayam ras, itu memang terjadi agak ada peningkatan. Sementara di bawah, kalau untuk harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah, administered price inflation-nya itu tetap stabil dengan adanya kebijakan pengendalian harga di tengah-tengah masyarakat. Termasuk harga BBM bersubsidi, harga listrik, tarif dasar listrik, dan yang lain-lain yang diatur harganya oleh pemerintah. Berikutnya, kita juga melihat bahwa arus modal masuk ke Indonesia mulai pulih. Di sebelah kanan atas saja saya langsung munculkan. Akumulasi sepanjang tahun 2026 sampai dengan triwulan 3, malah ini spesifik sekali sampai dengan tanggal 11 September, sudah terjadi akumulasi inflow sebesar 141,6 triliun. Artinya modal masuk ke Indonesia, dia kalau modal masuk ke Indonesia itu kemana? Pertama, dia modal dari luar beli SBN. Berapa inflownya? Inflow neto yang masuk ke SBN sudah 40,8 triliun rupiah. Ini terus meningkat. Yang kalau di sebelah kiri SBN itu adalah yang kuning ya, yang kuning 2026 dong tunjukin yang megang ininya bingung nih. Yang kuning-kuning itu lihat di triwulan 1 SBN itu negatif. Di triwulan 2 udah mulai positif, di triwulan 3 aja belum selesai ya. Ini tanggal 11 September sudah mulai kelihatan naik. Nah, SRBI juga terjadi inflow. Nah, SRBI sebagai alat dari BI itu inflownya adalah 171,6 triliun. Tentu nanti Bank Indonesia menjelaskan. Kami bekerja sama koordinasi dengan sangat erat dengan Bank Indonesia

Nah, ini data yang kita dapatkan. Ke saham. Saham bagaimana? Saham itu masih outflow 70,7 triliun dari saham-saham Indonesia. Nah, ini tentu yang harus kita perbaiki. Kita meminta kalau nanti pasar saham kita menjadi lebih kredibel, kuncinya adalah kredibilitas pasar saham. Kalau pasar saham kita kredibel, maka para investor akan lebih yakin untuk membeli saham-saham Indonesia. Nah, meskipun saham itu masih outflow 70,7 triliun, tetapi untuk triwulan 3, dia sudah mulai inflow 2,9 triliun rupiah. Jadi ini ada suatu pergerakan yang baik, dan tentu ini yang harus kita pantau terus, dan kita lihat bagaimana hubungan antara pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan global. Kita lihat di bawah yield SBN itu pasti akan mengikuti yieldnya atau geraknya global. Dengan kemarin Fed Fund Rate naik, pasti akan ada dampak ke Indonesia. Yang dilakukan dalam pengelolaan ekonomi makro kita adalah meminimalkan dampak negatifnya. Ini yang harus kita perhatikan terus. Sementara kalau kita lihat IHSG itu yang di tengah, Januari turun sampai dengan bulan, katakanlah bulan Juli, lalu kemudian baru ada mulai periode pemulihan. Nah, bahkan, nah kalau yang bergerak ini cepat sekali ya, naik turun dan itu. Tapi kalau saya sih bersyukur kemarin ketika teman-teman media mulai kasih breaking news, ternyata indeksnya langsung cepat naik. Satu jam terakhir, moga-moga pada merhatiin itu. Merhatiin sih saya yakin, cepat beli nggak? Gitu ya, indeks harga saham, periode pemulihan. Kalau pasar saham kita nanti menjadi lebih kredibel lagi, ya, mengikuti apa yang kaidah-kaidah yang sekarang sudah dijalankan OJK, maka kita berharap ini akan menjadi alat dari capital inflow masuk ke Indonesia. Nilai tukar rupiah itu juga kurs sejak Mei itu memang agak depresiasi sampai dengan sekitar Mei, Juli, Agustus masih ada sedikit, tapi sekarang dengan kredibilitas kita upayakan perbaikan kredibilitas dari pengelolaan ekonomi makro kita sehingga bisa dilihat oleh para pelaku ekonomi. Nah, masuk ke APBN, saya mulai dengan realisasi dan outlook asumsi dasar ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi kita, ini adalah realisasi Q2, outlook adalah outlook yang kita gunakan ketika menyampaikan laporan semester. Nah, laporan semester itu bulan Juli yang lalu, angka Juni sebenarnya, angka Juni. Inflasi terakhir adalah 3,19, suku bunga SBN, end of periodnya 7,17%, ya. Sementara year to date-nya 6,9. 6,9 year to date itu, kalau kita pasangkan dengan angka asumsi APBN. Asumsi APBN-nya 6,9%. Oh maaf, asumsi APBN-nya 6,9%, year to date-nya 6,8%. Jadi suku bunga SBN 10 tahun kita sebagai benchmark, itu masih di bawah asumsi APBN bunganya. Nilai tukar, asumsi APBN-nya 16.500, tapi year to date-nya adalah 17.415. Jadi terjadi pelemahan. Ini pasti langsung dampaknya ada kepada berbagai macam items-items di penerimaan, maupun di belanja, maupun di pembiayaan APBN. Harga minyak mentah Indonesia sampai dengan, ini ya, Agustus ya, realisasi sampai dengan Agustus adalah 89,2 dolar per barrel. Asumsi APBN-nya 70. Jadi pasti ada impact-nya. Impact-nya adalah kalau harga minyaknya lebih tinggi, pendapatan dari para penambang minyak K3S juga lebih tinggi, mungkin bayar pajaknya nanti lebih tinggi, tetapi karena perekonomian kita ingin memastikan harga energi itu stabil, maka ada belanja subsidi. Jadi dia di set off seperti itu. Dan ini akan harus menjadi perhatian kita terus-menerus. Lifting minyak,
Saat ini 575,6 ribu barrel per hari di bawah asumsi 610. Ini yang kita kalibrasi terus datanya, karena biasanya ini seperti Anda lihat di situ, lifting itu biasanya agak lag ada datanya. Ini adalah data mana itu? Juni. Ya, angka Juni. Moga-moga sudah naik sekarang. Lifting gas, Anda bisa lihat angka itu. Kinerja APBN-nya di slide yang berikut seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa angka 31 Agustus adalah seperti ini. Dan tapi saya sampaikan juga angka 31 Juli supaya jadi perbandingan. Termasuk 31 Juli dan 31 Agustus tahun yang lalu supaya angkanya komplit bisa diperbandingkan. Nah, bagaimana track record kinerja APBN tanggal 31 Agustus 2026? Anda lihat di sebelah atas sana. Penerimaan tumbuh sangat sehat 25,4%. Pajaknya juga tumbuh sangat sehat 24,1%. Saya mengerti bahwa ada beberapa pertanyaan mengenai manajemen restitusi. Saya ingin sampaikan manajemen restitusi dilakukan dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak menjalankan manajemen restitusi tersebut sesuai ketentuan, namun kepatuhan memang kita minta. Kita minta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi, termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan. Kepabeanan dan cukai sudah positif, kalau beberapa bulan yang lalu mungkin kelihatan masih di bawah, tapi ini sudah cukup baik, 210,2 triliun di akhir Agustus, dan ini adalah pertumbuhan yang baik 7,8%, bahkan di atas pertumbuhan tahun lalu. PNBP juga menunjukkan pergerakan yang cukup baik. Nanti akan ada satu slide khusus tentang PNBP yang akan saya tunjukkan salah faktornya mengapa dia bisa 41,7% pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Karena ada satu faktor, nanti saya sampaikan di slide yang di belakang, yang sifatnya itu one off, bukan sesuatu yang reguler. Belanja negara tumbuh sangat sehat 17,1%. Dan di dalam belanja negara ini, yang tumbuh cukup kuat adalah belanja kementerian dan lembaga. 912,4 triliun itu pertumbuhan 33% di atas belanja KL di tahun yang lalu. Tahun lalu kalau Anda lihat, akhir Agustus itu belanja KL-nya adalah 686,0 triliun. Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga itu. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah berjalan di lapangan, tumbuh 33%. Ini adalah suatu kinerja yang baik, karena kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada KL itu sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan. Jangan alokasinya sudah diberikan, terus kemudian kegiatannya nggak dijalankan. Nah, tetapi kalau dijalankan kegiatannya harus dengan prinsip efisiensi, harus prinsip tepat sasaran, kan, dan prinsip yang kemudian bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada masyarakat. Transfer ke daerah nanti akan saya uraikan di slide khusus, dan keseimbangan primer 154,0 triliun masih positif, defisitnya 240,1 triliun, dan itu adalah 0,93% dari produk domestik bruto. Pembiayaan anggaran 473,5 triliun, 68,7% dari target total pembiayaan APBN, ini on track, karena kita juga sudah berada di bulan September. Jadi akan menuju ke angka APBN yang ada di sebelah kiri, 689, mungkin akan sedikit lebih tinggi ketika nanti kita, karena kita juga sudah memproyeksikan di Lapsem bahwa defisit APBN akan menuju 2,85% dari PDB. Jadi itu nanti dia akan ada proyeksi peningkatan. Nah, teman-teman media sekalian, saya ingin secara cepat menguraikan tentang pendapatan negara, belanja, dan pembiayaan. Next, pendapatan.
pendapatan negaranya, komponennya satu penerimaan pajak 1.409 triliun rupiah, pertumbuhannya adalah 24,1%, komposisinya ada di sebelah kiri. PPh non migas tumbuh sehat 16,6%, PPN dan PPNBM tumbuh sangat sehat 38,9%. PPh migas, ini tadi saya yang saya katakan, kalau harga dari migas dunia itu meningkat, maka si perusahaan itu revenue-nya tambah banyak, kemungkinan akan membayar pajak lebih tinggi. Maka tinggi, maka lihat pertumbuhannya 63,8%. Memang dia nggak instan. Nggak instan begitu harga naik bayar pajak tinggi, tetapi tren itu akan tetap bisa kita ikuti. PBB dan pajak lainnya, yang adalah sekitar 56,4 triliun, ini yang turun 15,7%. Nah, kita lihat bahwa penerimaan pajak kita itu terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, pertumbuhannya ada, transaksinya ada. Tadi di slide di depan Anda lihat permintaan semen itu tumbuh, permintaan listrik itu tumbuh, permintaan mobil dan motor itu tumbuh, berarti aktivitas ekonomi itu tumbuh. Karena itu pajak juga menerima. PPh migas naik karena didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi termasuk tadi harga dan penguatan administrasi pajak. Cortex itu telah kita jalankan dan aplikasi Cortex pada tahun 2026 ini, baik ketika kita menutup tahun pajak kemarin bulan April, telah menunjukkan bahwa memiliki dampak, bahwa para wajib pajak sekarang tidak perlu mengumpulkan bukti potongnya sendiri-sendiri lagi, ada di dalam sistem semuanya. PPN juga seperti itu, ada di dalam sistem semuanya. Tentu harus kita lakukan perbaikan terus-menerus, tetapi penerapan Cortex sudah makin baik sekarang ini. PPN, PPNBM meningkat tinggi ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat, dan PBB lain, pajak lain turun karena kepatuhan SPT naik, di mana pajak terutang dilunasi tiap deposit. Ini nanti kalau detail Anda ingin dapatkan detailnya lagi, bisa dilihat di, bisa nanti Pak Dirjen Pajak bisa menguraikan, baik hari ini maupun nanti. Satu slide berikutnya adalah jenis pajak. PPh 21 ini cukup sehat, gaji dan upah dan gaji, PPh 21 itu moderat. Sistem administrasinya bekerja, Cortex bekerja, peningkatan penghasilan karyawan terjadi, maka dia tumbuh cukup sehat. PPh 22 impor juga tumbuh cukup sehat. PPh OP juga seperti itu. PPh badan, ini tadi kita lihat di depan, migas dan yang lainnya cukup tumbuh cukup tinggi. PPh 26 karena intensifikasi penegakan hukum, lalu kemudian PPh final, adanya pengalihan beberapa hak pertambangan di sektor, ini sesuatu yang spesifik. PPN dalam negeri tumbuh tinggi secara kumulatif karena termasuk manajemen restitusi di sini, itu yang tadi saya sampaikan. PPN impor tumbuh baik pengaruhi peningkatan harga minyak dan pelemahan kurs. Kemudian slide berikut adalah tentang penerimaan kepabeanan dan cukai. Teman-teman di Direktorat Jenderal Bea Cukai mengumpulkan 210,2 triliun rupiah, naik 7,8%. Track recordnya dari bulan Januari sampai dengan Agustus bisa dilihat di gambar yang bawah. Januari, Februari, Maret masih negatif, tapi mulai bulan April sudah mulai meningkat, pertumbuhannya positif, dan ini adalah suatu prestasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kita apresiasi bersama. Mengumpulkan penerimaan itu bukan pekerjaan yang mudah, baik di Bea Cukai maupun di pajak. Bukan pekerjaan yang mudah, karena itu harus dilakukan dengan baik, dengan tata kelola yang baik, dengan disiplin yang baik, dengan tertib. Pada saat yang bersamaan harus bisa menjalin komunikasi dengan para pembayar pajak, para taxpayer, para wajib bayar, dan seterusnya. Ini adalah hubungan yang harus kita jaga terus dengan para pembayar pajak, wajib bayar kita, karena merekalah yang membiayai pembangunan Indonesia. Nah, kalau kita lihat komponennya, total 210,2 triliun itu komponennya apa? Di sebelah kanan atas.
yang berasal dari cukai adalah 148,7 triliun. Dari bea masuk juga cukup tinggi, pertumbuhannya 13%, mendapatkan 36,4 triliun. Dan bea keluar mendapatkan 25,1 triliun rupiah. Dan ini kalau pertumbuhan 7,8% ini menurut saya adalah kinerja yang sangat baik. Tentu berbagai macam faktor mempengaruhi. Kalau kita ekspor, biasanya pakai kurs valuta asing. Kurs valuta asingnya itu mengalami penguatan, maka volume ekspornya meningkat, beanya juga naik. Kalau kita mengimpor barang itu biasanya di-quote dalam valuta asing. Lalu kemudian kalau nilai impornya meningkat, maka bea masuknya juga meningkat secara nominal itu. Nah, jadi faktor volume, faktor kurs, faktor permintaan luar negeri itu menjadi sangat penting. Berikutnya, tugas dari aparat

selain mengumpulkan penerimaan, juga melakukan pengawasan atas barang-barang yang ilegal, yang ditransportasikan, maupun barang-barang yang merupakan barang kena cukai. Karena itu, tugas dari mengumpulkan penerimaan selalu kita tandem dengan tugas untuk pengawasan. Nah, saya dapat sampaikan di sini, sebelah kiri adalah pengawasan atau penindakan terhadap rokok ilegal. Teman-teman bisa lihat. Tahun ini, jumlah batang yang telah diambil, ditemukan dalam penindakan rokok ilegal, sudah mencapai 1,124 miliar batang. Anda yang merokok, kalau sekali beli rokok, satu pak tuh isinya berapa? Berapa batang? Dan rokok, yang rokok siapa? Hah? Ah, Dirjen Bea Cukai memang mantap. Eh? Kita ambil yang paling gede ya, 20. Yang sudah ditemukan rokok ilegal ini 1,124 miliar batang. Anda bisa bayangkan. Eh? Nah, ini dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat yang lain. Ini bukan kita klaim bahwa Bea Cukai sendirian. Berbagai macam kita kerjasama. Nah, kemudian yang di tengah, dan itu kalau kita lihat 1,124 miliar batang itu peningkatannya 60% dari tahun lalu. Tapi jumlah penindakannya hanya naik 9,8%. Jadi sekarang intensitas setiap penindakan itu juga meningkat. Oke. Jumlah penindakannya naik 9,8%. 13.151 kali. Kalau 1.351 kali dibagi 8 itu 8 bulan, berarti tiap bulan nindak berapa Pak Jaka? Waduh. Nanti deh Pak Jaka yang jawab. Anggap aja Pak Jaka dapat pertanyaan dari wartawan saya, wartawan yang nanya itu, jadi sebulannya kira-kira berapa kali penindakan ya, dengan jumlah batang 1,124 miliar batang. Pemberantasan narkotika. Ini adalah barang terlarang. Anda bisa lihat ceritanya di sini adalah jumlah penindakannya turun, tetapi barang buktinya meningkat. Barang bukti yang diambil adalah 11,43 ton barang bukti. Ini segala macam jenis, termasuk 2,6 ton metamfetamin cair dari kapal MV Ocean Porter di Kepulauan Riau. Ini yang fotonya ya Pak Jaka ya. Ini yang fotonya. Oke. Okay. Ya. Benar enggak? Iya betul yang 2,6 ton itu fotonya. Lagi-lagi teman-teman BC itu bekerja sama dengan aparat-aparat yang lain dan ini adalah menjaga Republik Indonesia. Oke. Okay. Nah, bukan hanya itu. Belakangan kita juga mulai melihat penyelundupan emas. Ini yang sebelah kanan. Penindakan upaya penyelundupan emas, membawa emas dengan secara tidak proper, dengan dokumentasi yang tidak proper, sampai dengan tanggal 14 September yang lalu, selama tahun 2026 ini telah dilakukan 74 kali penindakan. Penindakan upaya membawa emas, terutama keluar ya Pak Jaka ya, keluar. Oke. Beratnya 334,5 kilo yang sudah ditemukan dengan berbagai macam bentuk emas, ada yang emas batangan, ada yang emas perhiasan, bahkan ada yang sifatnya itu serbuk emas. Nanti detailnya silakan teman-teman dari Bea Cukai bisa mengelaborasi apa ini, apa efeknya nih. Ini adalah upaya untuk membawa sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan cara yang tidak baik. Jadi ini juga adalah yang dilakukan oleh teman-teman dari Bea Cukai. Itu adalah penerimaan dari kepabeanan dan cukai dan pengawasan dilakukan oleh Bea dan Cukai. Berikutnya saya uraikan tentang realisasi PNBP. PNBP saat ini tumbuh 41,5%.

7%. Saat ini telah dikumpulkan totalnya adalah 435,1 triliun rupiah. Kita bisa lihat PNBP ini komponennya adalah pendapatan sumber daya alam yang 194,6 triliun rupiah. Dan ini sudah hampir 70% terhadap target. Ada pendapatan kekayaan negara dipisahkan. Ini dulu biasanya standarnya kita bicara pendapatan KND ini adalah dividen BUMN, tapi ini bukan dividen BUMN. Sebentar saya sampaikan di bawah. Pendapatan PNBP lainnya 105 triliun, pendapatan BLU 77,6 triliun. Nah, apa itu pendapatan KND yang di bawah itu? Pendapatan KND yang di dalam APBN-nya hanya kita proyeksikan 1,8 triliun rupiah. Tolong kursornya ke 1,8 triliun rupiah pendapatan KND. Kita proyeksikan 1,8 ketika itu karena memang kita tahu dividen dari BUMN kita tidak akan masuk ke APBN, tapi dikelola langsung oleh Danantara. Namun dalam perjalanan waktu dengan proses audit buku 2025, kita mendapatkan informasi bahwa Bank Indonesia tuh memiliki surplus. Surplus Bank Indonesia yang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku disampaikan, diberikan kepada kas negara. Maka di dalam lapsem itu sudah ditaruh angka 56,4 triliun rupiah. Karena kita mengantisipasi akan ada surplus. Nah, waktu itu belum terima, tapi sekarang kita udah terima betul. Sekarang kita sudah terima, sehingga pendapatan dari KND itu sekarang sudah jumlahnya adalah 58 triliun rupiah. Nah, teman-teman sekalian, apa ini? Memang kalau Bank Indonesia itu memiliki surplus, dia akan memberikan kepada kas negara. Namun, undang-undang juga mengatakan bahwa kalau ada surplus dari Bank Indonesia itu, maka penggunaannya diatur. Apa penggunaan yang diatur? Penggunaannya diatur untuk membayar kewajiban atau membayar penyelesaian kewajiban surat utang Republik Indonesia, surat utang negara yang ketika itu dikeluarkan dalam rangka penanganan krisis 97-98. Nah, di dalam bukunya Bank Indonesia itu ada terus. Setiap kali ada surplus kita bayar, ada surplus kita bayar, ada surplus dibayar oleh pemerintah. Maka saat ini saya bisa menyampaikan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah dengan Bank Indonesia mengatakan bahwa saat ini dengan adanya surplus BI 55 triliun yang telah digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang dalam rangka BLBI zaman dahulu, itu sekarang surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97-98 kemarin tuntas kita selesaikan di bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita, akhirnya kita terhadap kewajiban surat utang pemerintah obligasi rekap. Kalau obligasi rekap itu sudah lunas di tahun 2020. Kalau obligasi dalam rangka BLBI itu baru kita selesaikan kemarin. Supaya teman-teman ada perspektifnya, kalau kita lihat lagi sejarah 30 tahun yang lalu itu, ketika menangani krisis 97-98, pemerintah itu mengeluarkan total obligasi mencapai 640 triliun saat itu. Dan kita membayar kembali itu. Dan kalau untuk beberapa jenis obligasi kita keluarkan ketika itu. Nah, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas.

dengan adanya penanganan krisis tahun 97-98 ketika itu, maka negara kita bisa terus melakukan reformasi dan bisa terus melakukan pembangunan sampai dengan saat ini. Kawan-kawan media, belanja negara. Belanja negara sampai dengan 31 Agustus 1.791 triliun yang terdiri atas 912 triliun dari belanja KL dan 879,1 triliun belanja non-KL. Nah tentu kita untuk sekarang ini udah bulan September, sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, bulan-bulan akhir tahun. Saya ingin menyampaikan bahwa belanja kementerian lembaga menuju akhir tahun harus tetap efisien, namun harus tetap dipilih yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat, sehingga kita akan menyelesaikan APBN kita. Pak, masih 3 bulan, iya, kita sangat-sangat mengantisipasi pelaksanaan APBN 2026 berdampak maksimal kepada masyarakat. Kalau kita lihat belanja KL itu, dia tumbuhnya 33%. Kalau belanja pemerintah pusat secara keseluruhan tumbuhnya 29%, yang angka dot yang di atas itu 29%. Kalau belanja KL-nya 33%. Detail dari belanja KL ada di slide yang berikut, 912,4 triliun, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bansos. Isinya ini sudah sering kita uraikan, nanti kalau ada pertanyaan spesifik bisa disampaikan. Biasanya nanyanya adalah BGN atau MBG. Oh, itu nanti ada slide-nya khusus. Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7%, belanja barang 67,5%, belanja modal 56,3%, belanja bansos tumbuh 3,4%, karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita. Nah, realisasi subsidi dan kompensasi sudah kita bayarkan 331,4 triliun rupiah, dan pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan pembayaran subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina. Karena itu, teman-teman media bisa melihat bahwa tahun ini APBN telah membayarkan 331 triliun kepada PLN dan Pertamina. Yang lebih

sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu 331 triliun, 100 triliun lebih. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menjadi

listrik bersubsidi untuk tarif bersubsidi 2,1%. Volume pupuk naik 23%. Debitur KUR, jumlah juta debiturnya naik 5,9%. Ini yang saya maksud tadi, ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah, memang ada subsidi

0: ini yang akan kita lihat terus, kita salurkan secara tepat waktu sehingga pemerintah daerah bisa terus menjalankan kegiatan pemerintah daerah. Namun yang juga penting untuk kita pahami adalah bahwa penyaluran TKD itu adalah bagian dari strategi fiskal nasional. Karena yang namanya APBN dan APBD itu merupakan satu kesatuan upaya negara membangun daerah dan memberikan layanan publik. Jadi APBD yang dapat alokasi 504,3 triliun itu, 504,3 triliun itu dari APBN. Karena itu cara pandang kita, APBN dan APBD itu satu kesatuan. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa yang disalurkan lewat TKD dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, yang dari APBN langsung impres jalan, impres jembatan, atau kegiatan lainnya termasuk MBG dan yang lain adalah langsung dari APBN. Menjadi satu di perekonomian Indonesia demi masyarakat kita.
1: Catatan peristiwa.
2: Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan Merdeka berulang kali. Rapat Raklasa Lapangan Ikada digelar pada tanggal 19 September 1945. Soekarno menyampaikan pidato singkat di hadapan sekitar 200 ribu rakyat yang hadir. Rapat Raksasa Lapangan Ikada digelar sebulan lebih setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri sekitar 200 ribu rakyat yang berasal dari Jakarta dan daerah sekitarnya, bahkan beberapa daerah di Jawa Barat.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semua RRI Rote dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Buddha.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swati Hotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, kesehatan, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan informasi, kita tetap memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta kebijaksanaan dalam memilih setiap langkah yang kita ambil. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Slastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bijak bermedia sosial menurut Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika dunia berada di genggaman tangan. Hanya dengan sebuah telepon pintar, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, berkomunikasi dengan keluarga yang berada jauh, belajar berbagai pengetahuan baru, bahkan menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada banyak orang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pagi kita membukanya, siang hari menggunakannya, dan malam hari menutup aktivitas dengan melihat berbagai unggahan yang muncul di layar. Teknologi pada hakikatnya bersifat netral. Ia bukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Pisau dapat dipakai untuk memasak, tetapi juga dapat melukai. Demikian pula media sosial. Ia dapat menjadi sarana menyebarkan dhamma, mempererat persaudaraan, dan menebarkan inspirasi. Tetapi juga dapat menjadi tempat lahirnya kebencian, fitnah, hoaks, ujaran kasar, iri hati, serta berbagai bentuk penderitaan batin. Meskipun pada zaman Sang Buddha belum ada internet atau media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang diajarkan lebih dari 2600 tahun yang lalu tetap sangat relevan untuk membimbing kita menggunakan teknologi secara benar. Sebab yang diatur oleh dhamma bukanlah alatnya, melainkan batin orang yang menggunakannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, beliau bersabda, "Mano pupang gama dhamma, manusetha mano maya, manasa ce padutena bhasatiwa karotiwa, tatonang dukhaman weti, cakangwa wawahato padang." Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Syair ini mengingatkan kita bahwa sebelum jari kita mengetik, sebelum membagikan sebuah berita, sebelum mengunggah foto atau video,

Semuanya diawali oleh pikiran. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kebencian, maka media sosial akan menjadi sarana menyebarkan penderitaan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, media sosial dapat menjadi ladang kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar dalam bermedia sosial saat ini adalah begitu mudahnya seseorang berbicara tanpa berpikir. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja karena berada di balik layar telepon genggam. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat mengunggah sebuah komentar, membagikan berita, atau memberikan penilaian terhadap orang lain. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak. Kalimat yang kita ketik mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Bahkan, tidak sedikit perselisihan, permusuhan, hingga perpecahan dalam masyarakat berawal dari unggahan atau komentar di media sosial yang tidak dipikirkan dengan bijaksana. Oleh karena itu, meskipun pada masa Sang Buddha belum ada internet maupun media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang beliau ajarkan tetap sangat relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan digital. Salah satunya adalah sama waca atau ucapan benar yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8 Arya Adhangika Magga. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong. Lebih dari itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita menghindari 4 bentuk ucapan yang tidak bermanfaat, yaitu berbohong, mengadu domba, berkata kasar, dan berbicara sia-sia. 4 bentuk ucapan ini kini tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga melalui jari-jari kita ketika mengetik di media sosial. Fitnah dapat disebarkan melalui unggahan, kebohongan melalui berita palsu, kata-kata kasar melalui kolom komentar, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat melalui berbagai konten yang hanya memancing kebencian atau memperkeruh suasana. Dalam Abhaya Raja Kumarasuta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau tidak mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Sebelum berbicara, beliau mempertimbangkan apakah ucapan tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Dari ajaran tersebut, kita dapat mengambil 5 pedoman penting yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang. Pedoman yang pertama adalah, apakah informasi yang kita sampaikan benar atau sesuai dengan fakta? Saat ini, berita dapat menyebar lebih cepat daripada proses memverifikasi kebenarannya. Banyak orang langsung membagikan sebuah informasi hanya karena judulnya menarik atau karena berasal dari seseorang yang dianggap terpercaya tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, berita bohong atau hoaks menyebar luas dan menimbulkan keresahan, fitnah, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya tidak menjadi bagian dari penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Menyampaikan sesuatu yang benar merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Pedoman yang kedua adalah, apakah apa yang kita sampaikan benar-benar membawa manfaat? Tidak semua hal yang benar harus segera disampaikan. Apabila hanya bertujuan mempermalukan orang lain atau memperkeruh suasana, di media sosial kita sering menemukan komentar yang mengungkap kelemahan seseorang, membuka aib, atau menyebarkan kesalahan orang lain tanpa tujuan memperbaiki keadaan. Meskipun mungkin mengandung fakta, tetapi jika hanya melahirkan kebencian dan penderitaan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat dhamma. Sebaliknya, marilah kita menggunakan media sosial untuk membagikan pengetahuan, pengalaman yang menginspirasi, nilai-nilai kebajikan, dan informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Pedoman yang ketiga adalah, apakah yang kita sampaikan dilandasi cinta kasih dan disampaikan dengan cara yang lembut? Di media sosial kita sering menyaksikan perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina, saling merendahkan, bahkan saling membenci. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa cinta kasih akan sulit diterima. Sebaliknya, kata-kata yang lembut dan penuh penghormatan lebih mudah menyentuh hati orang lain. Oleh karena itu, ketika memberikan kritik atau menyampaikan pendapat, hendaknya dilakukan dengan bahasa yang santun, tidak merendahkan martabat orang lain, dan benar-benar bertujuan untuk
memperbaiki, bukan menjatuhkan. Pedoman yang keempat adalah, apakah waktu penyampaiannya sudah tepat? Ada kalanya suatu informasi benar dan bermanfaat, tetapi jika disampaikan ketika emosi sedang memuncak atau situasi sedang memanas, justru akan memperbesar konflik. Di media sosial kita sering tergoda untuk langsung membalas komentar yang menyakitkan atau ikut berkomentar terhadap isu yang sedang viral tanpa berpikir panjang. Padahal, Sang Buddha mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Tidak semua komentar harus segera dibalas. Terkadang diam sejenak, menenangkan pikiran, kemudian memberikan tanggapan setelah batin kembali tenang merupakan pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada bereaksi secara spontan. Pedoman yang kelima adalah memeriksa niat di balik setiap ucapan atau tulisan kita. Dalam ajaran Buddha, kualitas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh cetana, yaitu niat. Sebelum mengunggah sebuah status atau memberikan komentar, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan pengetahuan, atau hanya untuk mencari perhatian, memperoleh pujian, melampiaskan kemarahan, atau mempermalukan seseorang. Pertanyaan sederhana ini sangat penting karena niat yang baik akan melahirkan ucapan yang baik, sedangkan niat yang dilandasi kebencian, kesombongan atau iri hati hanya akan menambah penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Para pendengar yang berbahagia, apabila 5 pedoman ini kita jadikan kebiasaan sebelum menggunakan media sosial, maka setiap unggahan, komentar maupun informasi yang kita bagikan akan menjadi cerminan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menekan tombol kirim, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah saya menyampaikannya dengan cinta kasih? Apakah ini waktu yang tepat? Atau apakah niat saya benar-benar baik? Apabila 5 pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jujur dan positif, maka besar kemungkinan apa yang kita sampaikan akan membawa manfaat. Namun apabila salah satunya belum terpenuhi, mungkin pilihan yang paling bijaksana adalah menunda, memperbaiki, atau bahkan tidak mengunggahnya sama sekali. Inilah praktik samawaca di era digital. Ucapan benar tidak lagi hanya diukur dari apa yang keluar melalui mulut kita, tetapi juga dari setiap kalimat yang kita ketik, setiap komentar yang kita tulis, setiap gambar yang kita unggah, dan setiap informasi yang kita bagikan. Ketika media sosial digunakan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih, maka teknologi tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana menebarkan dhamma, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial juga sering menjadi tempat tumbuhnya rasa iri hati. Ketika kita melihat keberhasilan, kekayaan, atau kebahagiaan orang lain, sebagian orang mulai merasa hidupnya tidak berarti. Mereka membandingkan dirinya dengan apa yang dilihat di layar. Padahal yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Dalam ajaran Buddha, perbandingan seperti ini lahir dari kemelekatan dan ketidaktahuan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki karma, perjalanan hidup, dan kondisi yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak diperoleh dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan terus mengembangkan kebajikan. Sebaliknya, ketika melihat keberhasilan orang lain, Buddha mengajarkan untuk mengembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dengan mudita, hati terbebas dari iri hati dan dipenuhi sukacita. Kita tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, tetapi justru menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Dhamma juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum karma. Apa yang kita tulis, unggah, dan sebarkan di media sosial juga merupakan karma. Satu kalimat yang kita tulis dapat menghibur seseorang yang sedang putus asa, tetapi satu kalimat yang sama juga dapat melukai hati orang lain apabila ditulis tanpa kebijaksanaan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana menanam kebajikan. Sebarkan informasi yang benar, kata-kata yang menyejukkan, inspirasi yang membangun,
dan nilai-nilai cinta kasih. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena menyebarkan informasi palsu berarti ikut menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia dapat menjadi jembatan menuju kebajikan atau pintu menuju penderitaan. Pilihan itu berada di tangan kita sebagai umat Buddha. Marilah kita menggunakan teknologi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Jadikan setiap unggahan sebagai sumber inspirasi, setiap komentar sebagai ungkapan kebajikan, dan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menumbuhkan meta serta mempererat persaudaraan. Semoga kita semua mampu menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga luhur dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital menjadi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk. Saya akhiri, Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa berkembang dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Satyotu Namo Buddhaya.

saat tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kegiatan Jalan Sehat ini diselenggarakan dengan maksud dan tujuan yang pertama meningkatkan tali silaturahmi, kekompakan dan sinergi antar aparatur perhubungan, mitra kerja serta masyarakat.
2: Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Bandar Udara Umum Menhan Kunda dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur dan jajaran terkait lainnya yang mensinsiat atau yang mempunyai kreativitas dalam memeriahkan rangkaian HUT Perhubungan Nasional.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Sabtu 19 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Jalan Sehat Harhubnas K55 di Rotendao kampanyekan keselamatan transportasi. Pemkab Sumba Timur dorong jalan sehat yang dilaksanakan dalam rangka Harhubnas jadi agenda rutin. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Mitra Sinlae. Peringatan Hari Perhubungan Nasional K55 tingkat Kabupaten Rotendao diisi dengan kegiatan jalan sehat dan kampanye keselamatan transportasi. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.200 peserta ini berlangsung Jumat 18 September 2026 dengan melibatkan insan perhubungan, pemerintah, pelajar, dan masyarakat. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
4: Pelaksanaan Jalan Sehat menjadi puncak rangkaian peringatan Harhubnas 2026 tingkat Kabupaten Rotendao. Ketua Panitia Hari Perhubungan Nasional Hanggri MJ Moy dalam laporan panitianya menjelaskan pelaksanaan kegiatan Harhubnas telah dilaksanakan berupa bakti sosial pembersihan sampah sepanjang jalur pantai Jalan Salih Husin. Rangkaian kegiatan juga mencakup turnamen tenis meja antar lembaga, turnamen catur kategori umum dan pelajar, serta upacara bendera Harhubnas pada 17 September 2026. Jalan Sehat menempuh jarak sekitar 3 km dengan titik start dari depan SMP Negeri 1 Lobalain dan finish di dalam lapangan bola Christian Nehemiah Dilak. Kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama, pengundian kupon, dan pembagian berbagai hadiah kepada peserta. Panitia menyebut kegiatan tersebut juga menjadi sarana membudayakan pola hidup sehat sekaligus mensosialisasikan keselamatan bertransportasi kepada masyarakat.
1: Kegiatan Jalan Sehat ini diselenggarakan dengan maksud dan tujuan yang pertama meningkatkan tali silaturahmi, kekompakan, dan sinergi antar aparatur perhubungan, mitra kerja serta masyarakat. Yang kedua, membudayakan gaya hidup sehat di kalangan pegawai guna mendukung peningkatan disiplin dan produktivitas kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Dan ketiga, menjadi ajang sosialisasi keselamatan bertransportasi dan semangat transportasi layanan perhubungan yang makin maju.
4: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henok mengapresiasi peran insan perhubungan dalam memastikan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara berjalan dengan baik. Bupati mengajak masyarakat Rotendao untuk tertib berkendara, mematuhi transportasi, serta menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Bupati juga mengingatkan peserta Jalan Sehat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan.
5: Saya menghimbau supaya kita yang hadir dan seluruh masyarakat Rotendao memastikan untuk kita tertib berkendara, mematuhi aturan dan regulasi di sektor perhubungan dan transportasi, sehingga setiap transportasi yang kita kendarai atau kita tempuh itu bisa membawa keselamatan tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga buat masyarakat di sekitar kita, terutama para pengendara maupun pejalan kaki. Yang kedua, saya juga menghimbau dalam kegiatan Jalan Sehat sebentar nanti, kita pastikan supaya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pastikan kita patuhi itu. Kalau kita lihat di sekitar kita tuh masih sampah berserakan di mana-mana. Oleh karena itu, saya minta supaya kita patuh, tidak saja menjaga kebersihan, tapi juga keselamatan di dalam bertransportasi perlu menjadi perhatian kita semua.
4: Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di Rotendao dibiayai dengan gotong royong insan perhubungan serta dukungan mitra kerja, donatur, dan sponsor. Rangkaian kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi insan perhubungan, pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat dalam mendukung keselamatan serta kemajuan sektor transportasi di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dorong jalan sehat yang dilaksanakan dalam momentum Hari Perhubungan Nasional jadi agenda rutin. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengapresiasi rangkaian kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026 yang melibatkan insan perhubungan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbung Ngadundamu, menilai kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sektor perhubungan dalam aktivitas sehari.
2: Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Bandar Udara Umbung Mehangkunda dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur dan jajaran terkait lainnya yang menginisiasi atau yang mempunyai kreativitas dalam memeriahkan rangkaian HUT Perhubungan Nasional dengan beberapa agenda penyelenggaraan acara, kegiatan, dan ini semoga kegiatan yang meriah hari ini tahun-tahun berikutnya untuk kita tingkatkan lagi. Karena begitu besar masyarakat yang hadir menyaksikan proses ini. Karena apa? Karena memang hal yang urat nadinya dalam semua aktivitas penyelenggaraan aktivitas kita sehari-hari tidak lepas dari perhubungan. Ya, perhubungan adalah merupakan faktor yang paling utama untuk kita meniti masa depan yang kita cita-citakan bersama.
6: Sementara itu, Kepala Bandara Umbu Mehangkunda Waingapu, Imade Sutamayasa, menyatakan rangkaian Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 di Sumba Timur dilaksanakan bersama pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, KSOP kelas 4 Waingapu, dan UPTD Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan meliputi aksi sosial, penggalangan bantuan bagi korban bencana gempa bumi, upacara bersama, serta olahraga jalan santai dan kegiatan budaya NTT. Rangkaian kegiatan mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Dengan harapan dukungan sektor transportasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Sumba Timur.
7: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, di lingkungan Kabupaten Sumba Timur, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan, dengan KSOP kelas 4 Waingapu, dengan UPTD Provinsi yang ada di Sumba Timur ini melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan sosial berupa penghimpunan dana bantuan untuk korban bencana gempa Nagakeo yang rencana kita akan salurkan tanggal 23 September ini. Yang kedua, kegiatan upacara bersama yang dilaksanakan di kantor Bupati Kabupaten Sumba Timur tanggal 17 sebagai acara puncak. Dan untuk menjaga tali silaturahmi kekakaban seluruh insan perhubungan di Sumba Timur, pada hari ini tanggal 18 bertepatan dengan hari Jumat, kami melaksanakan kegiatan olahraga bersama berupa jalan santai dan kegiatan ragam NTT untuk menjaga budaya kearifan budaya lokal serta ramah tamah beserta forum koordinasi pemerintah daerah, seluruh stakeholder terkait dan juga pendukung kegiatan keperhubungan. Dengan mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program penyelenggaraan pelayanan transportasi baik darat, laut maupun udara sehingga perkembangan perekonomian dan juga pariwisata yang ada di Sumba Tunggul ini dapat secara optimal kami dukung dari sektor transportasi.
6: Umbu Ngadundamu berharap kegiatan jalan sehat yang digelar dalam rangkaian Hari Perhubungan Nasional tidak hanya dilaksanakan pada momentum tertentu, tetapi dapat menjadi agenda rutin. Menurutnya, kegiatan olahraga bersama penting untuk menjaga kebugaran sehingga aparatur dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas serta tugas masing-masing secara optimal. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 12 finalis Bintang Radio tingkat RRI Kupang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas perhatian dan dukungannya melalui pemberian hadiah uang pembinaan bagi para talenta muda berprestasi di dunia seni suara. Selasa 15 September 2026. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
8: Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur atas hadiahnya kepada kami, ke-12 finalis Bintang Radio RRI Kupang. Kami sangat senang karena diberikan apresiasi. Terima kasih banyak, Bapak.
9: Terima kasih, Bapak.
10: Tuhan berkati.
11: Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Bapak.
12: Ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas dukungan dana pembinaan disampaikan perwakilan 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Listiani Afilia Kapitan, usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto di ruang kerjanya Jumat 18 September 2026. Menurut Listiani Kapitan, hadiah tersebut merupakan motivasi bagi dirinya bersama 11 finalis lainnya untuk terus mengembangkan talenta mereka di dunia tarik suara.
8: Semoga dengan hadiah ini menjadikan kami motivasi kepada kami untuk kedepannya kami akan terus membanggakan Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional.
12: Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto mengatakan, Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma adalah sosok yang memiliki jiwa motivator bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur menjadi orang-orang hebat masa depan. Menurut Yusri Darto, motivasi tersebut merupakan ikhtiar Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menumbuhkan semangat daya juang kepada generasi muda NTT melalui pintu masuk Bintang Radio yang diselenggarakan RRI.
13: Hari ini ada 12 finalis ya yang mendapatkan uang tunai langsung dari Pak Wakil Gubernur dan saya lihat para finalis tersenyum lebar bahagia karena banyak hadiah masuk ke para juara ini. Saya berharap para juara ini tidak cukup di sini, terus berjuang bawa nama NTT lebih hebat lagi di kancah nasional ataupun internasional.
12: Kepala RRI Kupang Yusri Darto berharap peserta juara 1 putra putri terus giat berlatih menghadapi kompetisi selanjutnya di tingkat Korwilus 6 bersama RRI Ende dan Atambua. Dan ia yakin mereka punya kemampuan bernyanyi sangat hebat dan pasti lolos masuk 3 besar tingkat nasional. Dapat diketahui bahwa Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma pada Selasa 15 September 2026 hadir langsung memotivasi 12 finalis Bintang Radio di halaman RRI Kupang. Selain memotivasi mereka dan generasi muda NTT pada umumnya, ia pun memberi uang pembinaan kepada mereka sebagai dorongan untuk terus meningkatkan talenta yang dimiliki agar lebih berprestasi di ajang lebih tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim panas disertai angin kencang, Dinas Pemadam Kebakaran dan PLN ULP Kupang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan rutin memeriksa instalasi listrik, terutama untuk bangunan yang berusia di atas 5 tahun agar meminimalisir korsleting listrik. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
14: Korsleting atau arus pendek listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran pemukiman di Kota Kupang, baik pada musim hujan maupun musim panas. Kondisi cuaca panas dan angin kencang saat ini membuat potensi penyebaran api menjadi lebih cepat. Kabid Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM Fritz Akoji mengatakan, banyak temuan di lapangan yang menjadi pemicu kebakaran, seperti kebiasaan menumpuk steker pada satu stop kontak, penggunaan kabel tidak standar, dan isolator kabel yang sudah terkelupas akibat terpapar panas dan hujan bertahun-tahun.
10: Bisa saja karena penumpukan steker yang sering bertumpuk-tumpuk ini pada satu stop kontak, itu juga biasa kami temukan dalam inspeksi kami. Ya, ini juga masih ada, sehingga kami selalu menghimbau supaya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan seperti itu terus dilakukan oleh masyarakat. Ya, tadi saya bilang pemeriksaan reinstalasi kabel-kabel kita dengan usia sudah di atas 5 tahun ini juga perlu, karena terpapar panas kemudian bisa saja mungkin isolator itu isolatornya juga sudah terbuka, misalkan tambah dengan angin dan sebagainya, ya bisa terjadi potensi di situ.
14: Sementara itu, manajer PLN ULP Kupang Imade Dedik Fernanda Satriadi menegaskan, instalasi listrik di dalam rumah sepenuhnya

0: lebih belum pernah dicek itu silakan dicek, hubungi tenaga profesional instalasi yang memang dulu digunakan atau untuk memasang di rumah itu juga bisa dihubungi kembali.
1: Baik Damkar maupun PLN berharap masyarakat lebih peduli terhadap keamanan instalasi listrik di rumah guna mencegah kerugian harta benda maupun korban jiwa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Tim pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri Satgaswil NTT bekali siswa SMA Negeri 1 Kupang tentang strategi ketahanan diri dari paparan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET dan paham nihilistik di era digital. Selengkapnya Aris Lake melaporkan.
3: Kegiatan ini diikuti perwakilan siswa-siswi kelas 10 hingga kelas 12. Para siswa tampak antusias mengikuti pemaparan IRET dari tim cegah Satgaswil NTT Densus 88 Anti Teror Polri. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Henrik Fernandez mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRET. Ia mengaku hingga kini SMA Negeri 1 Kupang belum terpapar IRET, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
4: Dari tim pencegahan Densus 88 Satgaswil NTT untuk memberikan sosialisasi ini terkhusus kepada para murid yang ada di SMA Negeri 1 Kota Kupang untuk bekerja sama bergandengan tangan dalam menangkal bahaya IRET ini di lingkungan sekolah, yang terutama di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kota Kupang. Karena kita bersyukur bahwa pada saat ini memang belum ada indikasi yang kita temukan di SMA Negeri 1 ini, tapi tidak terlepas itu kita berharap agar anak-anak tidak terpapar maupun tidak tergabung dengan grup-grup yang mengarah kepada kekerasan maupun radikal.
3: Edukasi ini menjadi komitmen Densus 88 untuk terus menjangkau seluruh sekolah di NTT agar terhindar dari paparan IRET. Densus juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi IRET bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sekretaris Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman SMA Negeri 1 Kupang, Frederica Christina menyampaikan edukasi dari Densus 88 sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu tersebut.
5: Luar biasa. Karena edukasi ini nggak semua orang dapat, nggak semua siswa dapat. Jadi bagaimana diharapkan sebetulnya dengan adanya ini kan anak-anak bisa lebih paham lagi bahwa yang keseharian mereka main game atau apa segala macam ternyata ada jebakan di dalamnya. Ya mungkin di sini sebenarnya kita menyadarkan mereka secara perlahan, ya mungkin mereka harus selalu warning diri mereka, selalu waspada terkait dengan mungkin yang itu tadi cyberbullying. Dengan game-game yang mereka mainkan.
3: Sementara itu, salah satu peserta dari kelas 12F, Fasira Sedo, mengatakan kegiatan edukasi Densus sangat bermanfaat karena ia bisa tahu cara mengatasi teman yang berpotensi terpapar terorisme. Fasira juga mengapresiasi pemateri Densus 88 yang memaparkan materi bahaya IRET dengan santai dan tidak membosankan. Suasana semakin ramai saat adanya kuis seputar bahaya IRET.
6: Ini jujur dari satu hati, dia kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat seru, karena dari penjelasan yang dari kakak-kakak dong jelaskan tadi itu kita bisa mengerti cara-cara untuk apa, mengatasi teman-teman yang mengalami ini terorisme atau kekerasan. Terus dia kegiatan itu seru karena ada ini kuis, dia kegiatan ada kuis, terus dia kakak-kakak pemateri juga sangat-sangat seru, jadi kayak tidak membosankan.
3: Ia berharap kegiatan serupa bisa diadakan lagi di sekolahnya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sterilisasi massal jadi

0: dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber resiko bagi masyarakat.
1: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jalan Sehat Harhubnas ke-55 di Rotendao kampanyekan keselamatan transportasi. Pemkab Sumba Timur dorong jalan sehat yang dilaksanakan dalam rangka Harhubnas jadi agenda rutin. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiu Line.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sin Lae dan juga rekan saya Yona Sape di edisi pagi hari ini Sabtu 19 September 2026. Ya, pendengar saja kita untuk masuk dalam program acara info layanan untuk masyarakat Rotendao, dan juga kami akan memberikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Ya, pendengar, satu pengumuman dari Pengadilan Negeri Rotendao. Isi pengumuman ditujukan kepada Barbelina Nesimnasi, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Soe 6 Februari 1984, pekerjaan pengurus rumah tangga, agama Kristen, alamat dahulu Lulukok, RT 014, RW 007, Desa Saku Batun, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao dengan nomor yang tertera pada tanggal 15 September 2026 dalam perkara perdata antara Heri Miklon Tandu sebagai penggugat lawan Barbelina Nesimnasi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 April 2003 dan telah dicatat oleh penjabat pencatatan sipil Kabupaten Rotendao sebagaimana kutipan akta perkawinan dengan nomor yang tertera, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Rotendao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tepat tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 789.000 rupiah, bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat. Jika asupan air tidak mencukupi, kondisi tersebut dapat menyebabkan dehidrasi. Pendengar, masyarakat pun perlu mewaspadai tanda-tanda dehidrasi, terutama saat beraktivitas di luar ruangan atau berada di lingkungan dengan suhu tinggi. Dokter mengungkapkan bahwa dehidrasi bukan sekedar rasa haus, kekurangan cairan dapat memengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem peredaran darah. Dan dalam kondisi tertentu, dehidrasi dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan memicu palpitasi atau sensasi jantung berdebar. Mendengar, selain gangguan pada jantung, kekurangan cairan juga dapat berdampak pada fungsi ginjal. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, volume darah yang beredar dapat berkurang sehingga aliran darah ke ginjal ikut menurun. Jika berlangsung berat atau tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan fungsi ginjal. Gejala dehidrasi yang perlu diperhatikan antara lain rasa haus berlebihan, mulut kering, tubuh lemas, pusing, sakit kepala, serta urin yang berwarna lebih gelap atau jumlahnya berkurang. Pada kondisi yang lebih berat, seseorang dapat mengalami kebingungan, penurunan kesadaran, hingga gangguan pada fungsi organ. Pendengar, untuk mencegah dehidrasi, masyarakat dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan, terutama ketika cuaca sedang panas atau saat melakukan aktivitas fisik. Namun, secara berkala dan tidak menunggu hingga merasa sangat haus, dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan aktivitas berat di bawah terik matahari juga sebaiknya dibatasi dan diselingi dengan waktu istirahat di tempat yang lebih sejuk. Pendengar, jika muncul gejala dehidrasi berat, palpitasi yang menetap, penurunan kesadaran atau jumlah urin menurun drastis, segera mencari pertolongan medis dan penanganan yang cepat untuk diperlukan mencegah kekurangan cairan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, termasuk gangguan fungsi ginjal. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.

0: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makan malam menjadi salah satu waktu makan yang kerap diabaikan, terutama bagi masyarakat dengan aktivitas padat. Padahal waktu dan pola makan pada malam hari perlu diperhatikan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk mengontrol kadar gula darah dan berat badan. Kementerian Kesehatan mengingatkan pentingnya mengatur pola makan secara teratur sebagai bagian dari penerapan gaya hidup sehat. Pendengar, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah waktu makan malam. Makan terlalu larut, terlebih dalam jumlah berlebihan, dapat membuat asupan energi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Karena itu, makan malam sebaiknya tidak dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, agar tubuh memiliki waktu untuk mencerna makanan sebelum beristirahat. Selain memperhatikan waktu, pilihan makanan saat makan malam juga tidak kalah penting. Masyarakat dianjurkan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, sayur dan buah dalam porsi yang sesuai. Makanan tinggi gula, garam dan lemak sebaiknya dibatasi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan pada malam hari. Pendengar, pengaturan waktu makan juga penting diperhatikan bagi orang-orang yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Pola makan yang teratur, pilihan jenis makanan yang tepat, serta pengendalian porsi dan membantu menjaga keseimbangan asupan energi. Bagi penderita diabetes atau orang yang dengan kondisi kesehatan tertentu, pengaturan waktu dan menu makan sebaiknya disesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan. Pendengar, sementara itu, menjaga berat badan tidak hanya bergantung pada jam makan malam. Total asupan kalori, aktivitas fisik, kualitas tidur, serta kebiasaan makan sepanjang hari turut memengaruhi berat badan. Oleh karena itu, menghindari makan malam bukan satu-satunya cara untuk mengontrol berat badan. Yang lebih penting adalah menerapkan pola makan seimbang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan tubuh. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
3: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
2: Loh, kamu nggak sekolah?
3: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
2: Terus, sekarang kamu mau kemana?
3: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
2: Nggak pengen sekolah ya?
3: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
2: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, tepat di pukul 8.00 saja kita untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Dari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zee. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang